0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Tangga Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, ya udah kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, ini mau lima lini kisah orang titi yang dayu hari nyarang yang tak kerai. Kenten nge, selama satu jam ke depan tersisa nih ki Anto dan program acara Rajang Bali informasi toler tembang-tembang nge. Nah, ini moge-moge sami status semangat kenten nge niki ring rahina redditi mangkin rahina manis. Manis untuk napi niki nge, manis niki nge, yening sampun kerasa yang mepupu sarang keluarga kenten nge, menikmati momennya ya, dari napi wastane kepadatan aktivitas sane sedurungnya adalah taler, benjang, sane pacang nyanggre niki, tugas-tugas kenten nge, tapi kewajiban-kewajiban duwe soang-soang nge. Nge rakarai kanten niki, titian mau sang ring indik timun ya, niki pasti kesampun kadi bawah titian wawu manfaat timun niki akeh pisan kadi membantu asupan cairan rendah kalori mengandung vitamin K kenten nggih menten kalium menten taler vitamin C taler niki nggih napi wastane ring timun niki kedadosan favorit sarang sami kenten nggih. Nah kira-kira sane matakan niki kulit timun niki perlu dikupas atau tidak? Nah kulit timun sebenarnya bisa dikonsumsi secara langsung kemawon, harus ya wajib niki timun niki kecuci ya, dicuci dengan benar dan kondisi baik. Yang penting eling niki cara mencucinya kita nggih rakerai sampunang ala kadarnya panten nanti rakerai napi wasane wentan bermasalah api malih ring pencernaan nggih. Nggih rakerai sane makin jaga aturan titiang malih niki napi wasane antu interaktif taler titiang pacanya penyanggre dumun niki ring WhatsApp kenten nggih niki ring WhatsApp sane sampun nyarangin titiang wenten Nini Janura sampun pangpindah nyenggol titiang. Ayo nggih raja semang dayu ari yang cantik simpati ramah aduh salam suara budaya niki nggih indik timun untuk acar lalapan katanya ya, untuk sayur urap juga enak. Wow, sayur urap seperti apakah jadinya yening napi wasane kedadosan sayur urap dan mungkin bisa berbagi tips niki Nini Janura untuk ngarianin sayur urap mebahan timun kenten nggih. Wonten niki wonten sira ya upaya nari ya dari Tegalalang ikut-ikut dayu al sini mau sang timun di Tegalalang nggih biasanya timun niki digunakan dados napi niki Pak Yanari. Halo niki wonten Ibu Cika. Oh Pak Cika ternyata ya ten Ibu Cika. Pak Cika yang berdatungan nyarengin kari ngopi pagi. Waduh, men mangkin sampun jelas kopinya atau wedangnya. Nah, halo niki wonten. Nah, napi wastane Bu Vera sampun oh nyarangin di wawong nggih wonten Nini Hayuna Rajang Semem Sastiastu mugi sarang sami sate kena kocap nggih tiang senang sarang timun angin lalapan rujak diurap pakai acar dan lain-lainnya. Waduh, terus favoritnya Nini Hayuna yang mana? Aing nggih suksema banget niki sampun nyarangin sarang sami nggih sane mangkin ngiring sane presiden nyarangin ring ambara durus ngenanya mangkin ring nomor telepon 0361223361 Duru sarangin ring ambareng nggih. Ae nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu. Sira ring titiang niki.
1: Rahajang semang dayu ari cantik.
0: Inggih, selamat pagi. Ring widang napi ya?
1: Siang ing midangan Tabanan.
0: Tabanan?
1: Nggih.
0: Ka angku sedani.
1: Jalan Bandung, anu Kangkut Mantro.
0: Kangku sedani.
1: Mantro.
0: Tenuning tiang.
1: Bypass.
0: Oh.
1: Bypass. Bunga di atas meja.
0: Ada. Kangku.
1: Iya.
0: Ada sendok di pernikahan ne.
1: Gelapang aja kita.
0: Hei, tak patu. Ada titiang.
1: Topik ke timun. Yang ke timun kak mulu sing demen.
0: Ada skenten?
1: Yakti mulu sing demen ngajang kak demen.
0: Ye, menapa neng temen kak?
1: Memulu kak sing demen.
0: Ada teman-teman mau mula, Adi?
1: Kujang tongo yang ada dia mau mula, Dayu.
0: Oh, kentan. Ada teman bisa...
1: Gue serunong tahun 69, teman mau mula ke kita, kita.
0: Oh, makin, teman.
1: Ada. Tongo yang ada di dang, pada sini.
0: Oh, kentan.
1: Ada ngalik di wang, di warung.
0: Oh, di wang, warung, kentan maksudnya. Oh, kentan. Men, tapi wastannya ring taban, biasanya ring widang kak aku diolah dados napi meke mantan.
1: Oh, iya, ketimun nak isi. Timun macam kali ada ke?
0: Oh, kali bentar macamnya?
1: Kadang putihan ada VLC, ada dawo, ada buntak, ada.
0: Oh, tapi rasanya necen paling favorit ke angku lah? Paling senang lah?
1: Ada kadang, lupang lusuk luang ke?
0: Oh.
1: Berikan itu batunya cemikan ke?
0: Oh, kenten.
1: Yang ke timun, cara anak-anak baik kabeba, baby. Gorengan ya bawang suno, jangan serong. Jika ada gorengan lap-lap, entah anda jangan tahu yang berdiri. Kan kebuk yang kan ya?
0: Iya.
1: Itu kuah di luung, masa anak-anak isian dia kebuk lu. Ada pernikahan, wawon ini ayuna. Pulut, sisir, titiang, nyok, jangan wadana cabio, jangan seri, nak ikat kesuno, itu sangat demen, ada matah.
0: Oh iya.
1: Jawabang, jangan ngaduan batan, dengil, maksudnya, urap badan.
0: Oh, ini ke urap. Man, dadas ton dagingan lianan ton jawanta timun, mantan?
1: Ini dadot dagingan lianan, kerepang, cinti juga anon di dukut ketimun badan.
0: Ya sih. Ini
1: nak merujak, masih dengil, ya. Yang sih, ya, kata yang bidan, kak, kona tiring kota. Tertolong, ya, tabio, jangan nasi dong, ya.
0: Masa?
1: Tapi, dengan nasi, masak ganti sayur itu masih, ya.
0: Nggih, pengganti sayur, nggih.
1: Yang dikasih yoga seputra, cuman masker, naragan dan truno, kan pantas memasker, ya. Naragan truno, kali, ya.
0: Oh, tapi tanya wanita truno kan ada sengangin masker.
1: Mungkin kan akan disemangatin masih sayang lah memasker. Kira gue sibuk lingkir kan lingkar gaya masih gak.
0: Oh, kenten. Gue sibuk aja ke angkut di tiang ya.
1: Yang dumun gue truno reaksi dengar dengan masker ya. Sudah kita di situ kok anak kosok-kosokan limun, kadang saya selalu lebih demang, selalu lebih ngalan. Tis pasang ya.
0: Tis sampun nge.
1: Ya yuk hari pasti sampun ulin karena
0: nge, hariana masker ya. Kenten.
1: Biasanya nuju budak kan ngedil tadi. Pada nuna pedutin pun bimbingnya dengan segor-segor. Ada tututin kan dijual yang ye.
0: Kenten.
1: Ini waktu no yang makin. Harus mumbang ya. Ini umum juga ada semprot-semprot pake timun ya.
0: Betul sekali.
1: Ini makin sampun kejang semprot.
0: Kejang semprot nge. Jadinya harus dicuci bersih. Harus
1: dicuci bersih. Kadang-kadang harus pedut. Masih
0: kita. Betul. Tapi yang ngariana es timun nan, mana pi pastanya mirangnya kangku?
1: Karena ini pegangan es timun lah. Yang rujak, nak wau ya?
0: Oh, rujak timun.
1: Kita ingin rujak anu cuci sedikit kan, si luna ke depan terasa pang lala manis. Nah, wadin dah gelas, kejang dia anu di kulkas ni cara es
0: saja. Oh, kenten, rujak es, iya.
1: Rujak es ente yang kentelang kujang di lumpur kan anu.
0: Betul sekali.
1: Kenten, ya na rujak ini ya ada pada na. Rujak boni, ya itu pernah tuan. Boni, rujak boni tak ada. Tanya nampuk kentang.
0: Kentang. Kentang.
1: Timun ni sih, tanya nampuk kentang. Angguk dah sampai kental.
0: Ya. Kemauan seringnya ke angku kentang konsumsi timun ke angku?
1: Ya, pidana. Maksudnya sih, karena ada keadaan lampung sih, kan ya. Ngayai sebuah rujak itu. Jangan lunak, jangan gulo. Ajengang nasi kita.
0: Sering.
1: Siup cara yukur berkuah ya.
0: Oh, langsung siup nggih karena wenten toyo di kering timun itu.
1: Nggih,
0: kan meye kan.
1: Meye.
0: Betul.
1: Coba yang oden gelas. Nah, ajang nasi, siup anu-anu, film si B apa yang bisa ngisi ku bian bukango.
0: Oh, kenten ya.
1: Iya, karena karago lah jelek sejauh ngari ini gitu, dia anu pangpi kan.
0: Yang penting cukup ngajeng mantan. Ah, ini kangku.
1: Cuma mungkin kan ini ayunah boleh yang mengajar. Ah, Manira sampai lepot.
0: Ini
1: payan albo biasa na Maelin tuwi kaya midang mana sung sumangan kengkeng gomong apa Maelin nyata nunggang yoga.
0: Ini
1: Alu sampo sa mana
0: ya
1: suna ini germana
0: da ketua dereng pole mungga.
1: Oh, yo maro pole ya.
0: Ini kangku
1: Elayu.
0: Inge.
1: Semua galah wali yang bekas.
0: Inge.
1: Om, santi om.
0: Inge. Sukses banget niki Kak Angku titiang sake midang. Selamat dek sampo nyarengin Kak Angku sedani. Inge, sandekan numun Kak Angku nge. Mai jebos malih. Niki nge nyarengin ya. Sani mangkin ringung ke Kak Angku. Siro ini medu cerita menarik ya. Saking kawintenan timun kenten nge. Ataupun pernah mencoba jus atau es timun. Nah, siro uning kan. Terus mangkin ngeranjing niki ring. Pesawat telepon 0361-22-3361. Terus niki yang ingin galah duit nge rakarai. Nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge. Nini Agus.
2: Gatre.
0: Titi yang kena.
2: Jelita Pak Tujeng.
0: Pak Tujeng. Konek lo. Titi yang kena.
2: Kena.
0: Nini Agus pun api.
2: Hari jak kenten. Igis. Ampun. Siang kenten, melajah jalan.
0: Sampun, ngangen kenten nge, bantuan tungkat nge.
2: Awu, awu digak niki.
0: Masa,
2: Niki kang yang di Bali, kenten sedang penataan.
0: Ten kenapi, yang penting kenten boleh bergerak kedek mantan, nika pun bagus.
2: Pun yang niki nak lihat masih alam diingat di Bali ya.
0: Nge,
2: yang angin ngau awu. Bawu
0: dia negak. Ah, ingat istirahat. Mari jebos malu lanturang mati. Ini.
2: Ida
0: yang kenten nuna sambal dah yang. Makin timun kayun.
2: Kayun kacang. Tiang nak kenten dan bacang dan. Tiang nak pecari memulut timun. Memulut timun, oleh cemi itu ngulah bukur. Ampun tersedih dan membuah. Kumpul ni yang beda, alap kumpul ni kat yang dikubung oleh bonasi kenten.
0: Aduh. Napi jangan wena ade jam glebok nini Agus tiang padahal wawu melingge. Ayo nge katanya dumun niki nana nandur timun kenten nge. Main apa aja bos niki ini presiden malih nyarengin titiang wawanin malih pisan nge. Ayo nge rakarai malih titiang matur niki informasinya nge. Nge wawahin titiang kede nginin indik timun pun niki nge. Nge rakerai di wawu sampun kenten nge napi wastane sobian titiang kadi manfaatnya nge kenten nge benten akeh pisan manfaatnya talep beberapa hal yang perlu diperhatikan juga niki ketika mengkonsumsi timun mungkin biasa niki rakerai diolahnya dados apa saja napi wastane biasanya secara umum niki nge panggil titiang timun nike preside keolah dados lalapan kenten nge niki paling sederhana sekali dari timun nike dicuci dibuci bersih kemudian dipotong lalu disantap bersama makanan tawi sambal kenten nge. Dados nalar niki dados aca. Minap rakerai senang sane metumbas napi wastane nasi goreng kenten nge utawi cemilan kadi martabak telur ya. Biasanya niki pasti kesampu didampingi sarang acar timun kenten nge. Nah, acar timun sira sane senang. Durus angkat tangan. Panterang titiang niki nge biasanya juga dados salad ya. Dados sandwich kenten nge. Rai minuman biasanya Niki juga bisa rakerai ternyata kenapa wasannya berbahan dasar timun Niki nggih. Ding minuman Niki kedal dosang infused water kenten nggih rakerai ataupun jus bersama bahan sanilianan. Tapi rakerai senangnya biasanya diolah dados napi kemanten mungkin bisa diabsen melalui WhatsApp perempat Niki ring 089570324 5505. Nah, cek dumun ring WhatsApp sane kanton monitor. Nah, Niki wenten sira nggih, Om Swastiastu tiang Pak Malen. Nggih, Pak Malen. Beh, becik gati suara dayu. Ah, masa. Cocok ampun dados penyiar nggih, susumo Pak Malen. Ngene. Napi wastane seneng kocap nggih sareng mentimun anggen jukut. Siap, tiang talesenan Niki Pak Malen. Senak-kenak nggih. Talen Niki wenten Aji Dewe Miang nggih, Aji Titiange ring Bangli sampun monitor seperti seperti biasa Niki melalui napi wastane laporan video. Santian Niki ring mobil kenten nggih ring pelinggiane nggih Aji. Jagi kijen Nika lon alon. Ayo ngira kerai sani liana Niki para pendengar ngiring masadakan numun nggih pacang katuran tembang malih Niki saking belian Sri Kandi rakerai terpesona.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz di Kirim Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai nge rakerai, mali mali niki sarang titiang dayu ari, nyarangin rakerai kanten nge, kanten tring program acara Rajang Bali Informasi, taler tembang-tembang. Hai nge, niki ibu-ibu titiang biang-biang titiang sarang sami, sampun ke wasa maratenang, kanten nge, napi wastane menyiapkan kanten masakan yang luar biasa pada pagi hari mangkin, kenten nge. Hai nge, pastikan sampun ya dengan resepnya tersendiri kenten ya, resep rahasia. Nge, kadi napi wastane pengalaman titian niki nge, asal ijajah napi wastane rakarai melancaran, kenten nge tetap ya akan kembali ke masakan rumah ya. Dening ring masakan ibu, masakan biang, kenten nge pastikan sampun menten ciri khasnya tersendiri ya nike sani ngawinan seberapa jauh kita bepergian akan kembali ke rumah nge. Hai nge rakerai kantor mau sani kiring kawin tenan timun kenten nge serun titang muka kiring usah telpon titian pacang malih kenten nge wawahin anto informasi puniki napi wastane rakerai sani seneng anto nyetok timur nih timur lagi timun kenten nge. Kayak kitiang ku napi wastane kirangan timun nih kira-kirai nge yening rakerai senang sarang timun nyetok timun kenten nge. Niki sobian titian kedek tips untuk memilih timun yang bagus nge. Pertama lihat kondisinya. Ya ini rakerai milih timun ya, tapi wastane durus niki pilih timun yang masih terlihat segar, tidak banyak bagian yang memar atau rusak. Kenten nge, mantan niki panggil numendring teksturnya nih, timun yang terlalu lombek niki biasanya sudah mengalami penurunan kualitas. Antur untuk kulitnya rakerai ya, untuk timun yang akan dimakan segar, ciri kematangan yang baik antara lain kulit niki masih mengkilap. Kenten nge, buahnya cukup mulus dan tidak mengalami perubahan warna yang tidak semestinya. Terakhir ya, janganlah pilih yang sudah rusak berat kenten nge. Kadi wenten beberapa bagian yang memang sudah memar ataupun rusak sebagainya, nike dipotong saja langsung ya ataupun dibuang kenten nge. Nike pasti kesampun meciri kenten nge, ring timunnya nih sudah mengalami proses pembusukan, jadi tidak baik untuk dikonsumsi. Ingin rakerai taler napi wastane sane mangkin kantun galahe rakerai sane presiden yang ingin titian lurus ngeranji mangkin angin galah duwe ngeranji ring soal telepon 0361223361 mau sa ngeninin nindik timun. Nah sire niki om swastiastu.
1: Om swastiastu kedayu hari cantik mekete-kete kan.
0: Ada stuga din yang sri.
1: Yang jam 5 yang ngontak radio
0: tidak yuk. Masa, Abi. Menjam kuda walau memetangin yang
1: jam 5 yang ampun muka kenten.
0: Radio terus metangi jam kuda.
1: Jam 3.
0: Masa, jam 3. Meh.
1: 3.
0: Iya, ratu. Sekarang ge bayun ge.
1: Buah tu dayu.
0: Oh, madol.
1: Arian bubuh sumsum atau kejambo dayu biasa tiap hari ni ke tu.
0: Oh, kenten. Nabe, tunas ke dek bubuh ha.
1: Yang kit yang ke kenten rumpatnya ke.
0: Asik.
1: Sumsum.
0: Asik, ditunggu. Ah, mungkin kentenan yang tapi wasannya biasanya ini. Yang...
1: Tapi ni kita kroniki dumun.
0: Nah, tiang kena.
1: Yang kena kalen. Niki yang pun cerah surer tu.
0: Ingin. Secerah itukah makin yang surya?
1: Cerah hati nih yang keringin.
0: Asik. Talen niki juga cerah niki ide yang surya. Niang yang dengarian. Tapi wastane ring puaregan kenten timunnya biasanya diolah dados napi. Nonton ngandol olahan timun.
1: Timun tu dah ini. Jadi titiang harian timun murah, sayur murah.
0: Masa? Di sana
1: daging sama goreng mantan tu daging tak sik tu dek aduk-aduk sampun pun murah ni
0: kada pun murah oke
1: kan pun ngajang nasi kadung tu ada yang ulam pang si pindang mantan tu dek
0: ampun jangkem pun ulam sarang jangan itu ke mau nasane gelesa masam ten kan ten dagingan timun urap timunnya
1: awak semua ni tu nak genang yang lingkusat je
0: yuk.
1: Yang tu ambil yang malah kan tengken tu dahi.
0: Tengken, kat sanjan ikatan kenapi kan tan?
1: Jangan, pun gua sengaja, pun nak genang dua meja kan
0: macam tu. Oh, kentan berarti genang di kulkas berarti nge? Iya.
1: Kentan nangin lalapan dah ada,
0: betul lalapan.
1: Rujak meyeh ni kok, becek talar
0: tu dah ye. Kentan rujak meyeh ni kan nge. Oh, nyene ngarian rujak ni kan nanan ya?
1: Nanan.
0: Oh, napi mewah ya ni ngarian rujak meyeh ni kan ya?
1: Nak alung hari anu jak ni
0: kok daging
1: kagio terus tapi lunak ni kan sudah ya kan punya kan itu bukan bodoh ini kis kan masuk ini sudah ya
0: halo tanah lot
1: yang melalui menjebat dah ya
0: ah tenang aja biasa
1: waktu menjanji jak buper
0: awe pasti jak menjebos Bu Vera mau pidato mau menjebos
1: kan ampun pidato wau.
0: Oh, ampun. Sirna tentelas-telas pidato. Aduh.
1: Ibu merdeka mulu kenta.
0: Emang harus seperti itu menggaungkan semangat dimanapun berada Bu Vera nge.
1: Cicang nak gede mantan tuh.
0: Nak semangat lah kan artinya.
1: Semangat
0: artinya. Oh, kenten. Berarti napi wastani nih yang ngariana rujak, ten juga masam dados nih yang nge.
1: Ne, angin es rujak dan dalam mesisio ya rujak dan setelah mengajang lah angin menangin sisir angin es rujak.
0: Oh, kentan ket malam ni ketan kenapi ke ajang berarti? Oh,
1: kentan kongoyong di sisir kan dan
0: kenapi? Jangan kenapi wastanya antuk? Kenapi?
1: Kenapi tu?
0: Acar timun ni kan nahan ngarian?
1: Ian titiang nak ngarian kan titiang nan datu yang ngajang awu nan yang kundang-kundang itu
0: kan ngajeng
1: itu mas kan dan kan jalan itu kan ngajeng acar
0: sudah senang nih yang sarang acar timun lah
1: senang
0: rasa
1: ngarian kan bisa itu senang kan
0: tuh kentan tan jauh nih caranya tan ngajang teman je tiang san nih ke masih asal ngajang senang ampun
1: iya
0: nih ya susah mas ampun nyarengin susah mas
1: ibu sarang yuk menikah mancan titiang ke senteng ini cuma bantan gitu.
0: Oke. Lan-lan ya. Sarang-sarang.
1: Yang om santi.
0: Inge, suk sama banget nih yang Sri sampun nyarengin nge. Nah nikah sampun nge rakerai tapi wasane jening sampun olahan timun nikah sampun jadi ya kadi urap timun di wau kadi bawas nih yang Sri ya langsung digenahkan nikah genah nih kering freezer ya tan freezer ya kulkas kemantan cukup ya dijamin nenten masem dan dosnya nge. Ayo nge susumun yang Sri masandekan dumun keter nge malah sikit penelpon niki kang yang tapi wasane galahnya nih tipis sekali ya tapi nggak apa-apa kita coba dulu ngeranya nih kita yang 0361223361 durus Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: aduh tanah lah selamat pagi titi yang aduh lemes kirang timun aduh batu nindi penapi gatre
2: uang saja ada tinggi yang mikir itu.
0: Napi?
2: Lemes mungkin napi.
0: Ada lemes?
2: Iko pun napi karena bergantian cuaca mikir panas sah mungkin deh.
0: Oh no Bayu kentan ada sih.
2: Iya, daging anu sahnya tari daging batu kentan.
0: Oh, tan kentan dicek dumun ke medis.
2: Sampun, adik tiang biasa ngecek merisi.
0: Kentan. Inge, menginap nih kekira istirahat ya Mbak Tunindi.
2: Lebih saja boleh masih tiang munggah tuh dah.
0: Boleh.
2: Di kentennya sitro dak kentennya
0: napi ya
2: tembang warga
0: tembang warga boleh nyarangin becik
2: pisan di wilau napi wastana
0: di wilau langun Lila, Lila Cita. Kok Lila Cita? Oh, iya iya iya. Jam nikah wosan temang warga eh.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Kelanguan ya nikah.
2: Nggih, kelanguan tenten tidak masuk nanti.
0: Terus kenten?
2: Degake kentenne.
0: Nyerangin.
2: Eh, tapi malah gede duta demit saja.
0: Demit di sana. Inge penapian nak senang sami to. Inge
2: senang saja nak aja gede duta. Jengluran pun tiang ngebatengin tiang tundun radian tiang sirup tiang.
0: Inge karena memang perlu istirahat.
2: Nanging ten sedang masa anu napi. Sirup tu dah.
0: Ada skenten.
2: Panas dalam kan to.
0: Kenten nak becek nak kok napi wastane napi santian timun kayak bisa obatnya deh tan mesanus dalam.
2: Iki di jong rada dak joh kenten itu.
0: Napi yo.
2: Dagang.
0: Masa. Nah, kenten. Men batun ini senang sarang timun.
2: Eh senang saja nanti.
0: Masa.
2: Jadi sekali pernikahan gong biang seri.
0: Heeh.
2: Nurab seneng kalau gadah seneng ale mentah-mentah seneng kalau kenten.
0: Kenten yang paling mudah nih ke dikonsumsi rasanya nggih.
2: Nggih, niko pun. Kasal pun kenten yang gampang-gampang kan niko anu pasti tiap seneng.
0: Seneng ya. Gimana timunnya napi men ya Mbah Tun ini seneng nih. Kan ada nih ke jenisnya yang panjang terus kemudian warnanya hijau pekat nih ke atau yang kecil-kecil nih kan napi.
2: Niki tuh deh yang kecil-kecil. Heeh. Wonten masih timun Jepang wastane nih ke yang hijau-hijau nih ke warnanya. Heeh. Nih ke enak nih ke tuh deh.
0: Masa.
2: Nih nanging mahal dikit nih. Iya nih timun biasa nih ke nah dia agak kurang masih nih ke nih.
0: Heeh.
2: Nih ke rasanya juga kurang sedikit kenten.
0: Biasanya ya, rasanya timun. Pahit kenten, Mbah?
2: Nggih, yang niko biasa kebanyakan pahit.
0: Kebanyakan pahit ya.
2: Nggih, yang timun halit-halit niko kan anu pahit wae ya, renyah ya niko kriek-kriek
0: iya,
2: kenten aja.
0: Crunchy. Nggih,
2: kriek-kriek. Ngambil ajengan langsung ampun dikriekin timun.
0: Ya, dikriekin. kenten ya.
2: Lalapan
0: nih. Heeh, jaki napi malik kecampur sarang ajeng nasi kenten.
2: Biar mulam telur wonten tuh dayunya kange put.
0: Kange jakti patah kadung napi tabia sarang tasik mantan kenten bejain.
2: Yang pergi di pondok nah kadang-kadang astalo wonten sarang tasik tuh dayu.
0: Kenten.
2: Nong wonten kuning nong tuh dayu.
0: Ton.
2: Ton nuning nog.
0: Ton, napi nika?
2: Telur.
0: Oh, telur nika diolah?
2: Ton dilab-lab, direbus saja.
0: Ah, direbus mantan. Yeah. Oh, nog namanya kan ton?
2: Yeah, nog nika kan bahasa halus tuh deh yuk.
0: Oh, tapi tiang nambe nika mireng. Biasanya tiang telur rebus.
2: Nog direbus.
0: Nog direbus.
2: Yang egg juga direbus.
0: Ah, sama. Jail, jail. Ada yang nggih Pak Tunini, niki galai sampun telas Kang Yang nggih.
2: Semangat yang tuh dayu. Boleh kan di tiang nyarengin tuh dayu.
0: Suk sama banget
2: taler. Gue yang sering pesan-pesan dumun nggih. Eh, ragana ngambil pekarian
0: nggih. Nggih, matur.
2: Nggih. Dia tuh dayu.
0: Nggih.
2: Itu yang mau pamit saya.
0: Iya, terus.
2: Santi, santi, santi.
0: Oh. Nggih. Suk sama banget niki Mbak Tunini sampun nyarengin nggih. Inge, sami-sami pecinta timun rasanya. Inge, duaning nika petimun nika silis nunggil bahan sana. Tapi wastane dangan kenten nge, dangan kekonsumsi ya, dangan untuk ditemukan. Nah mungkin ini sampun kepanggil niki timun, nakarai pacangnya to. Nah mungkin titian nyoba informasi malih. Tapi wastane tips menyimpan timun nge. Nakarai timun yang sudah dibeli nika jangan dibiarkan terlalu lama nge, sampai lembek kenten nge. Seharusnya niki napi wastane segera dikonsumsi juga kenten nggih. Nah talen tapi wastane rakerai yening sampun dipotong-potong ya yening rakerai kayun ya tentu penanganannya juga berbeda tapi wastane yening sampun dipotong sebaiknya tapi wastane langsung disimpan di tempat yang rapat kemudian digenakan ya kering freezer utawi kulkas rakerai soang-soangnya ayangnya sesungguh banget ini rakerai sampun nyarang yang titian gak usah kenggalah diwawur yang interaktif nyantos galah mangkin elingan malih jepas malih ngelantur malih jepas tinggalah jam siya nyantos jam dase antuk satu bali anak nge taler diwawu dua ning mentan kegonjakan kita mungkin kemantah wangin menghibur ke mantan rakerai mana presiden dihibur taler ring tembang-tembangnya nge nyarangin rakerai ring rahina becik mangkin rahina redite sani mangkin kirim sanakan umum niki rakerai dua ning mentan sani jagi aturan titiang mentan sani jagi ngelintang
3: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala dalam

0: Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak ramai-ramai berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanetiar Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDNAS Provinsi Bali periode 2026-2031. Pengukuhan berlangsung dalam apel akbar dan upacara pengukuhan di lapangan Niti Mandalar Nondenpasar. Dalam pengukuhan tersebut, Idewo Nyoman Rai Darmadi dipercaya sebagai Ketua DPD ASLINMAS Provinsi Bali, sedangkan Ketua DPD APDNAS Provinsi Bali dijabat I Komang Mertejiwo. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos. CTST Burhanuddin mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi amanah untuk memperkuat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi. Burhanuddin juga menilai sinergi antara ASLINMAS, APDNAS, pemerintah desa, dan kejaksaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Keberadaan ASLINMAS dinilai dapat membantu memperluas komunikasi dan edukasi hukum, termasuk mendukung program Jaksa Masuk Desa dan Jasa Garda Desa. Burhanuddin mengingatkan para pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan organisasi secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penguatan keamanan, ketertiban tata kelola pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berjalan melalui sinergi seluruh pihak. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Inggira Kerai, para pendengar setiap Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggi Mali Malin Kisaran Titian Dayu Ari, Sani Kanto Nyarangin Rakerai, Niki Ring FM 16,4 MHz, nge? Ring Galahi Becit Mangkin, Kenten nge, Niki, sambil langan nyantos narasumber dua rauh, Kenten nge, Antun Ageng Satu Bali Anak, Titian Pacang, Nyarangin Rakerai, Kenten nge, nyobain informasi-informasi, Sane membuat pisan, Kenten nge, Sane bermanfaat. Ingat lah di bawah sampun ke aturan titian reambale wenten tembang Buana Santi kenten ya saking Ratna Kartika kesarangin juru pencar Riki sane napi wastani kebatayan oleh Desa Indrasari Utami. Ingat minat Niki presiden bernostalgia untuk teman-teman anak kenten ya napi wastani tembang rare kenten ke bawah ke sane mangken sambilange kenten ya untuk mirangan tembang titian nah gikin kede Niki wentan kurang informasi sani buat pisan kawentenan telulas jenis tanaman obat sani sepatutnya ini wenten ring pekarangan rumah Niki nge ngiring Niki siruni maja bos rakerai ya tapi wasnanya medue rencana kenten nge minap perese ring karangan rumah utawi Niki menjaga menata kembali ring pekarangan nanti ngewohin Niki sani ke bawah dapur ke tapi wasnanya tanaman obat keluarga kenten nge nah niki ring kebun rakerai ya diapin napi wasane alit ke kenten nge ten kenapi yang penting niki napi wasane wenten ke mantan sane ke bawah tanaman obat keluarga. Ya, rakerai tumbuhan obat pasti kesampun rakerai uning ya jenis tanaman yang memiliki khasiat untuk mencegah meringankan ataupun menyembuhkan penyakit nge ring Indonesia pemekasannya niki tanaman obatnya nih sering disebut dengan toga tanaman obat keluarga duaning niki akeh ketanem tapi ketandurin ring pekarangan rumah pasti kesampun ring tanaman obat niki nge manut ring laman resmi Desa Karamojo Gunung Kidul kab.go.id ya. Niki ring tanaman obat nika biasa dimanfaatkan oleh orang-orang ya sebagai obat tradisional nggih. Lian ring harganya murah, tanaman niki pasti kesampun tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan raga sareng sami. Aing sapun api malih informasi sejangkapnya ni mae jebos anturan titiang. Ngiring sane makin mirengan malih kenten nge mesanakan untuk mirang tembang-tembang sane ngajudin mana kenten nge tembang rare ya niki menten tembang sane kebetayang oleh Mbok Tali Kasih nggih rakerai Sekar Cempake.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimah bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
2: ditian ji
1: yang
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz di Kering Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai ngerak radio, sampun katoran teman-teman tanpa informasi, sani menarik kenten ngeh, bentuk temannya niki saking trio dayu, raka raya ngeh melajah ngigel. Nah, siras niki, medui alit-alit sani senang melajah ngigel, kenten ngeh. Ini sani napi wasane, necen sani mewase ngagem, ngeliar, kenten ngeh, pasti ke sampun keundingin sarang sami. Napi malih niki panggil titiang ring lapangan, nake pisan, alit-alit sani senang melajah ngigel Bali, pemekasnya. Nah, durus niki rakerai di support jadi salah napi wasane dadah seorang tua kehentan ge di support lagi anaknya mangda presiden minatnya ne lebih dalam lagi dipelajari sira uning kehentan ge ring penjang pungkuran membuat pisan niki ngarah prestasi kehentan color hobinya pun napi wasane tersalurkan kehentan ge ingat rakerai sana makin lanturan titiam kantun mau sang ring keluarga. Nah niki kantun ring tanaman obat ya rakerai di wawu sampun sobiah titiang punikinge napi wasane mengapa toga nike dangan nikinge kepanggihin ring Indonesia pemekasnya ne. Memang ya rakerai di dunia medis modern kita nih pengobatan herbal pasti kesampun napi wastane makin semakin diakui nih terutama dengan adanya standarisasi dari Badan Pengawas Obat ataupun Makanan BPOM yang mengelompokkan kita nih herbal menjadi jamu obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka. Nah, di Indonesia terkenal mempunyai ribuan jenis tanaman obat. Ngira-kirai kondisi cuaca yang tidak menentu atau kelelahan akibat aktivitas harian seringkali pastikan iki ngawenang imunitas kita menurun. Nah, dawak nike sampun nggih ring tubuh nike memerlukan dukungan tambahan agar tidak mudah jatuh sakit. Ngira-kirai wenten kurang-kurang tanaman obat sane presiden napi wastane rakerai tandur niki ring pekarangan rakerai soang-soang wenten bawang putih niki rakerai nggih niki pinaka tanaman umbi yang memiliki banyak manfaat nentenya manfaatnya nih ring dapur kemanten nggih kemari kesehatan wenten taler niki nggih. Nah misalnya wenten beberapa khasiat kadi meningkatkan kekebalan tubuh kenten nggih taler niki ring senyawa alisin rakerai dalam bawang putih presida ngewantu menghambat produksi kolesterol di hati. Nah, benten taler efek antioksidan. Antioksidan akarai sekadi flavonoid taler belerang niki ngewantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Benten niki akarai sane uning sarang serai. Nah, yen Bali sereh kenten nggih. Nah, serai niki utawi lemon grass kenten nggih memiliki aroma yang segar ya, bisa juga ring napi wastane dunia perkulineran kenten nggih niki berfungsi sebagai aromatik biasanya. Daun serta batangnya niki preside kekawiguna yang dalam berbagai hidangan kenten nggih memberikan rasa yang khas taler nggih. Nah niki beberapa manfaatnya rakerai sane patut keuningin wenten sifat antimikroba, pemeliharaan sistem pencernaan, membantu menurunkan demam dan meningkatkan kenyamanan selama sakit, taler menjaga kesehatan kulit, mewah mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Lantur rentan lidah buaya rakerai kenten nggih niki di pekarang rai rakerai sarang sami angkat tangan sani madue lidah buaya. Nah lidah buaya niki pasti kesampun naki niki akeh pisan manfaatnya ne wenten perawatan kulit ya ke yang ini kadi nak makin mau sang skincare asik. Nah niki lantur wenten mau ngobati luka bakar, mengatasi jerawat, menyehatkan rambut juga niki nggih talep menjaga kesehatan mulut. Ayo nggih kedek kenten nggih rakerai napi wastane saking celulas tanaman obat sane preside ketandurin sane makin ngiring mesanakan malih rakerai anto napi wastane mirengan tembang malih niki wenten tembang saking adek centil dewa raja ongke ongke ongkir.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
3: Enggak kok, ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapatan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7, dan Pancawara atau Pasaran.

0: 106,4 MHz Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing era kali sampun mirangnya niki munyin siapa ketekok-ketekok kenten nge. Waduh, ampun berarti nyanggre malih niki. Selamat pagi aturan titian. Nge era kali minap babu mentan sane wau monitor ya ten kenapi. Nge selamat pagi, semangat pagi pasti ke niki nyarengin. Aing era kali lantaran titian malih kede niki anto nyobia malih. Nabi bahasannya benten kudang-kudang tanaman sane preside ke tandurin dikiring pekarangan toga atau to, tanaman obat keluarga. Nah di wawu sampun benten kenten nge kadi sereh kenten nge talen niki rakerai preside nandur lengkuas kenten nge duani ngiri ke ring luasnya lengkuasnya nge preside bermanfaat kadi meningkatkan kesehatan pencernaan antiinflamasi talen menjaga kesehatan jantung. Mantor kira-kirai wenten sane ke bawah daun kemangi kentennya biasanya sering ditemukan ring lalapan kentennya. Nah niki presiden kira-kirai membantu taler niki menyegarkan nafas sumber antioksidan ya taler di tengahnya nih wenten bersifat antibakteri kentennya ngewantu mengurangi bau mulut dan juga menyegarkan nafas. Mantor wenten jahe. Nah niki paling tapi biasanya ring Bali ya sangat berperan penting ring kawintenan bumbu basa genep. Ayo niki ring tanaman obat keluarga taler jahe niki ngebantu untuk antiinflamasi, meningkatkan kekebalan tubuh kenten niki mengatasi mual dan muntah. Sambil otora kerai sane senang ne pahit-pahit. Nah durus niki tandur nge niki presiden ngebantu untuk mengelola gejala diabetes kenten nge meningkatkan kesehatan hati mencegah malaria. Taler niki kayu manis rakerai kayu manis niki napi wastane madue aroma khas ya dengan rasa manis yang hangat. Yening kayu manis taler niki disebut akrab disebut dengan cinnamon ya. Taler madue kudang-kudang khasiat kadi mengatur gula darah rakerai nge hantur wetan antimikroba melawan radikal bebas mendukung kesehatan jantung taler niki. Aingnya rakerai kadia sapunika kedeknya informasinya nih ngininin inde kenapa wasannya kudang-kudang tanaman sanya presiden rakerai genareng tanaman obat keluarga. Nah niki untuk penggunaan obat herbal malih niki secara tepat presiden nih rakerai ngebantu tapi ngewantu untuk meredakan gejala awal penyakit sebelum menjadi lebih parah nge. Jika gejala rakerai rasakan menetap nah jangan ragu malih untuk durus niki segera konsultasikan ke pihak yang berwenang pihak medis silahkan nge mana presiden boleh penanganan sane patut. Aingge karya sapunika titah nyarengin akrai renggalah makin sampun memargi niki nge renggalah jam 5 di wau nyentos jam dasa nyanggere niki suksume banget aturan titah majar akrai sarang sami sampun nyarengin titah reambare ring whatsapp cak titian dumun nge. Nah taler niki wenten ibu sekar ibu sekar yang di wau sampun niki monitor laporan timunnya masih ada. Nah niki bu sekar sampun nge taler bu Marjita sampun nyarengin Megatro kocap niki majaring Pak Anarbe Pak Ternancung Bu Mang Budo Niang Sri Kekeran Bu Vera Bu Putu Keboiwo dan semeton fans RRI Samian majarang Ring Dayu Rahajeng menghibur nyantos puput suk sama banget. Tante Jerman juga niki state monitornya suk sama tante kena state niki nge taler Pak Tuk Sumarjo weh laporan malih ya napi wastane Megatren niki kantun ring senam lansia nge ayo rakyat suk sama banget sampai nyarang titiang taler rita pirat ke pengen teracara ring gak lah makin nunas geng rena pengampura pe prade wenten atur titiang sane nenten manut reng arse kalah leng waje bos niki sampun nang leli rakerai waje bos jaga kelantoran oleh sawitran titiang mojung krisna nyarengin rakerai ring sif sane selanturnya nenge tani mangken tengah maka wasalan yang atur puputang titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rakyat dan Rai Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Badung terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayangan Porprov Bali. Ketua Harian Pemkab PRUI Badung I. Kade Martina kepada RRI Sabtu 19 September 2026 mengatakan kuota atlet untuk berangkat ke Porprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah yang ada di tim dan memenuhi kuota yang diberikan, Kadek Martina mengatakan untuk menggenapi kekurangan atlet tersebut, Pemkab PRUI Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para juara Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru saja usai dilaksanakan. Kadek Martina mengatakan saat ini atlet yang sudah masuk tim bayangan terus menjalani latihan intensif 2 kali seminggu setiap Kamis dan Minggu di lapangan Banteng Seminyak. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Saking widan margi hemurek nomor pitung dasa Denpasar Bali, Om Swastiastu. Rekalan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, namani ngerahin ada makin, radite kalidasa September war sekali tali 6 likur. Muali, titiang Agung Krisna nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pastikan titiang nyarengin ide dane rahin ada makin, ngawit jam dasa semang puniki, kantas puputnya titiang bertugas malah jemos ring jam 3 sore. Susmani mana, majari ide dane, sani tetap satya ring pro 4 RRI Denpasar. Sinami ide dane ngelanturan aktivitas ring jeruk puri kriyo pekebuan sang suang. Sekali biasa, ring rahina radite, kantas nampakin jam rorasia malah jemos nge. Ide dane presiden miar sayang muali, siaran drama tari Arje. Rahina demakin untuk judul Ganda Aksara Bagasane Kaping Sia nyereng biar sang sarang-sarang.

Dewa Ratu. Ia ngerasa yang kebuka jani. Centu senjata lentuah tugas dari jadmu tuah melaksana pelaksana itu senjata lentane keucap mengsuodarmu kewala sone lantas nincap kapen ngane madan sile tingkah cen patut angon majalan cen nane menang ke jalan tu subos yang kena benar ke dewek sangkan nung saja keliput dening kita keliput dening ahang karena nasangkan mulai ketunan poi depan kuang saja dening popinah ini perlu ngulati ane madan peguruan kapening nyentu lungsur ya tunas tuah kapening sang poragoyan guru. Oh guru suandi ayo ada guru rupake, ada guru pengajian, ada guru wisesa. Watas lantas janiman mendek dini digumunik yusene kuda umure kuda patut raga nilik animadan pepelajahan. Nah bantes nawang ane madat ene cerke A, B, C, D dosat magwangon dasar malu ngentaseng ane madan selantur pepelajahan ane tios-tiosan ien diunak dasar malu sinas buane paling aluh imo-imo contoh-contoh unagan menengah bin lian tinca pembelajar unak ngane tegak hampir ni bin lian unak pembelajar mulan tasane madan ngalih ane madan pangsi desu jano peh ditumlum nyangetang meres ane madan pepinah meres ane madan untak

Ari pangside lantas nawang ade madan suluh anteng ngetekekang. Yen subuh mesrane ban manteng, mesrane ban gineng. Ngulek ane madan kawruhan sinah lakar. Side nepukin ane madan galang. Namun lo sangkan kuang saja pepindah kidewek. Donya tuang malu peteng ingane madan sarira. Joh rasu kidewek nyatuang tu. Kangwang peteng ing sekala. Sekalane ane si donya te ban lektek ing kidewek. Bantes amungkin tetuak. Bantes amungkin tetlek lakar. Nincep ane madan sang yang netra mata ni kedija ban sidanya ledek tu marawangon dasar popina dasar lakar idewek nyalanan kauripan kewalo liu saja pegoda nama krodene tu subo sing ide yang nanggehan kewalo. Nah bantas aslem kukunyi diang saja dewek mucekane madan akrode. Nah yen cara medaran nah bantas atlegekang bantas asopan pangadeng-adeng saja megelekan pangkude manusene lakar ngunyah tuh. Bogene pang saja sida tadi amat tuh. Dah maru ada darah, ada bogo, jak malu-malu dewa ratu, jak perjani dar, nyenawang. Ditu ada galih, lantas ditu ada batu. Ngentuk-ngentukin, kriak-kriak. Tusat make gegodan, dikalani. Irage me bogo-bogoan. Ay, ada bicara, bu.

0: Kenap bang, dicang tuh.
1: Pijo. Pijo ni sak makau ijo angon kekentrekan.
0: Kian menggeleng angsal lebih baik aja pulung-pulung tu.
1: Ni mesti hati gigi mana tu? Siat caket tu gigi kan ni.
0: Aduh ni bukan nak kasalan tu. Mana ya man pijo?
1: Jadi astun pulung-pulung.
0: Ye.
1: Tak bumi merasa bundar.
0: Bundar.
1: Pulung itu.
0: Sewereh mau kejang melakar aji buntar.
1: Mau kejang dan dibuntar. Apa karena buntar? Pangaluh mau hilang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali. Hanya di Perempat RRI.
0: Ada jani panak memengkung. Rago yang memengkung dengan air. Morasi tadi masih ajak lengkus gitu.
1: Jani lihat begitu. Malu belengnya.
0: Hah?
1: Malu belengnya maru. Maru ngantian gitu.
0: Yang dulu ya beleng itu jet ada antut lah.
1: Antut gitu. Ayo pindah-pindah, ayo pindah-pindah, pengisir-pengisir pasti bo pembersihan garbo wanas itu. Sing tadi misi nak nyakap ang misi itu.
0: Nah,
1: akhirnya udah zaman kuno itu pasti bo di apa dan
0: sing tadi gitu, nak sing tadi gitu, nak kasal bang orang sing tadi ni nado panik tidak nak unyang jajah kena lingsir-lingsir.
1: Jadi lihat situasi bo.
0: Sewires bisa capuh yang ini cien kaden anak, ngecien kaden panak.
1: Tuh makan ledak kan perlu cek darah.
0: Dia mesti cek darah.
1: Apa dana gen ya?
0: Oh, mesti DNA tuh.
1: Nyen lah gitu mana. Semula saja yang kehidupan aneh ranang ni pedang sih buka gening dunia tuah. Triguna saja.
0: Nah, ada raja tamah kelanane satwam.
1: Jadi astun saja lekar demi bersih sang yang atmo. Bom celap landas mai.
0: Liu akalane nyepung.
1: Liu nyepung tu.
0: Tur maning sebatak ane nyepung ngentu sesuatu yang makajang demen tu. Yen sing demen. Oh. Ane kalau ngaji jelek tu sebentar ni jalan-jalan kan?
1: Ada gitu?
0: Hah? Coba rasa. Patu nak sing tadi mogbok di mogbok tu nak mengenakan.
1: Oh, gitu. Oh.
0: Sing tadi mau maling di mau maling tu nak enak kan itu?
1: Di mana tu?
0: Ah, di mana? Karena itu kan di mana?
1: Oh.
0: Di jalan ni.
1: Makanya batas yang jalan-jalan itu dibatas yang jalan
0: tapi gak ada yang ngilih
1: ngilih misalnya ya kenapa ikambing aja icicing gitu
0: ya ngilih kan saya nguliang patuh jadi ikambing
1: tuh
0: kan saya nguliang
1: saya nguliang
0: yang jalan ini silih-silih kambing enak ngideh maru uliang enak ngilih saya nguliang
1: tadi liang badeng deh yang menyilih ini di ile pes ta senger menan pasti nguliang
0: sing
1: yen ide kan mau sing prangat satwa
0: yen ileh to bo sing dari uliang
1: ijo man rumus keto
0: yen ileh uliang se sing ileh
1: apa ada anu
0: bo uliang
1: ade ileh mah kejap kejap ileh
0: aning ide mah nguliang
1: okay.
0: Beli ngelanggae bang di cang ide lawar be mani cang lawar bang cang beli oh sing uliang harus sing mang ide
1: enggak itu membalas gas bising melawan jauhi melawan sing mantau
0: sing yang uliang
1: sing uliang sing dek hitung-hitung
0: nah
1: suasana baru satwa masih baru tuh
0: yo
1: dewara tuh nyoman kijok kadean tuh
0: aduh dewara tuh
1: sibuk ya nih
0: gempol jeep itu
1: nyoman bisa nepuk kan ha sing nepuk jeep yang mana
0: tekap aja kamar itu
1: kejang telak
0: kejap mulai ya sebat sih gitu apa buin nak jajah masih ketaro kan seisin puri irago ada di taman ngajak imade buka kene
1: madenya nadan
0: madenya nadan madenya bijak
1: oh tuh sisap
0: uli bopitong dino dini Orang orang nak kenyang mana kan bersih kenyang padang-padang cabutin ane mengganggu segitu. Ya kanti ane marolekan padang gua mana pun kan itu. Udah saya dah gayain.
1: Lekat-lekat dia masa pangsi umur padang jat batu usin. Batu.
0: Padang dua ke dia beri silakan batu nengok.
1: Bisa nengok ya.
0: Iya yang bedik mantong os kang bang.
1: Tadi mekeng padang sing baneng milu nang bedik.
0: Paling liung mulu padang.
1: Padang liung.
0: Paling liu padang ada.
1: Padang apa?
0: Ni bu padangan yang mentik-mentik liar ni
1: tu. Tu ni gas gelodok ni mut-mut tu. Ni padang kerto, padang kerto.
0: Tu padang lepas tu.
1: Padang lepas. Apa benteng padang lepas tu?
0: Bu lepas apa nak benteng?
1: Ini nak kiriannya mangu padang lepas tu. Enak.
0: Warna mau kejang sana nih tumbuh ni ada guna.
1: Ada guna. Kalau ni bu belok tadi. Beli sih itu padahal di samping kan padang-padang lepas kenopen mas itu
0: tukin kentaro ya ragu nawang tu komplok kok cunguh apa sing tawang
1: tuh
0: mekejang ya nale di bahan bahan upokaro one ada one mekejang tadi yang bahan upokaro
1: kapcat di pun
0: kewalo ado kone sih kita beli ane sing dadi anggon banton
1: apa do?
0: Ini anggon banton anggon kodewo dadi sing dadi anggon kopitro dadi yen lateng ada gunane
1: lateng apa guna lateng
0: nah misalnya beli ngelah apa jangan gitu ukurnya ceni tau kan anggon mantang-mantang gede mana
1: terus ada guna aneh sendiri bungo nih sebulungan bungo garang bulat
0: bungo aneh garang sidam
1: sendiri
0: bungo aneh tau
1: turuk umum ada bungo nih seng orang barat darat bungo aneh kene sendiri ben bungo matahari itu sing sendiri
0: bungo matahari
1: oh
0: sendiri oh bulan panas ya
1: aduh
0: ada pada bunga cepako
1: sab lima selamat tak boy selamat rahayu biar bogas ni mas tepuk salam dok
0: oh ini ganti pasraman
1: kas pasraman tu nyet boy dom dia dek itu
0: kena
1: siapa nunang ya beli ni tu alin tu
0: apa aja adek kan tu
1: jadi ayo guys tu
0: jadi nyoma
1: nah kewala nak mulu gitu hidup pasti itu tetap ada perubahannya nawang di batuwo aja berubah tu
0: sajo lantai pilihan dari dewo jadi disang
1: sabo
0: dekat perubahan ada perubahan ada perubahan menuju baik ada penyelean
1: indah di bentuk jaya nelung alih pom di dim lo proses hidup pasing pocol ben mai do ngawang-ngawang pejalan lah
0: sawire ane langgar itu tuah por jadi bacara ngajai made berubah total ya
1: tugas nu dialas gitu baru ngutik buku ngutik ental udang tal kata nu payu adep ke mana
0: sehingga
1: nak nagi nak usah dau kini enggak berangkat
0: ngalih tuaso contohnya tak kon pidan orena ale yang ale tuaso nyelapan kucit ke gelogore paling sih yang orang ngalih di kalau kilang kilung nah gitu bakat kan dia yang jadi tak konan benar nak nyelapan kucit ke kandang tuaso oh benar aja peragat kandang yang tuh nyelapan itu
1: sing nunu mudah-mudah kerja sing itu pasti netagi pasti duaso duaso apa dah tu duaso nak nganten nyaki panak kel gitu pasti ngadap pun duaso
0: yening pidan dewaratu ngaleh was penganten duaso tanpa guru
1: aku ada duaso tanpa guru
0: saya kasih guru tu
1: itu dia aneh keliru
0: gurunya libur
1: guru beli apa dua sama rabi sudah di generawano sing udah ngerabin tuh ya nang ngaben kalau gotong do
0: kalau anu sing semut sedulur
1: tadi pasing merero teng keto nak sedo nak mati itu
0: ya sedulur tuh adok ane mo kudu jumlah 13 sing tadi Madena mantu.
1: Madena mantu. Madena. Ya Madena apa pun dia ngesap yang mau di ghetto kan ya dia.
0: Bongsa. Begini. Ya boleh nyin gitu.
1: Boleh apa perlu? Hei, kau ini
0: apa? Orang peleh apa orang paoleh? Kesenggungi mana?
1: Walau tetap mana nih madan tetiruan ya panas itu. Nah. Mapan panah bisa nih nyatu wo. Makanya perlu lagi belajar ini kape nak bisa nyatu wo.
0: Kajo.
1: Ane bisa nyatu nih di waktu pasti boleh ahli agama.
0: Ane ranang bisa nyatu wo nih. Saya tuh nih bawa bang nasi kenyaman.
1: Tuh.
0: Oh pasang subuh misi. Awenang nyo padangnya pesulin dong.
1: Apa dia nih?
0: Tak pasang suki dong nih.
1: Para beli man picu ada nambah situ kangwang
0: semua. Itu tidak nasi nak kencan sen sen ajang ya.
1: Suki tahu benar ya.
0: Kencan
1: benar sen ajang. Angon nuk nuk pasal ini nak benar benar. Sekat dini lian kena ni tu. Lian apa
0: nak? Cerah
1: cerah. Biasa petang ajang bang telung. Jadi cepok tu sen ajang. Apa dengan anak yang hitung?

0: nak jatuh. Nyen aja dud. Nyen merat.
1: Ade, bapo ajak dua kanan tu.
0: Oh, si saya tepuk. Bapa ajak ajak dua dan kalau munyi nak liu ke tu. Ramai mengena.
1: Tipik
0: dia liu. Tu ah, bebek liu.

0: kakak diajak saling timpalan raos.
1: Cara siap meteko kalau punya kakok gitu nih lah. Kewalo ada sing satu ni dong tido makan satu ang bapu aja
0: bapu. Nih tua angon bapu jadi limurin kenyal sih gitu.
1: Maafan nak maaf buka satu dunia tongos aja. Nih nawang beleh ban medina beleh ban metano sih gitu.
0: Kenken ya caro anak uling di desa tumen kokoto. So bilang tulis sebakat pacor.
1: Padahal mah tulis ada tuh.
0: Bersih tulisan pacor,
1: Jagalah kebersihan. Kok bahasa Bali dulu? Jagalah kebersihan.
0: Jagalah kebersihan. Jago kedas.
1: jago. Jago wes ka.
0: Ohnya sudah
1: dikit. Uang.
0: Oh iya kan. Apa dasan
1: apa ada?
0: Jagal bersih
1: betul. Aduh. Jagal mangsel. Keng keng keng keng keng keng keng keng.
2: Titik.

0: nyen tuh. Nyen satu wong keturunan tuh. Nyen satu wong keturunan. Nyen satu wong keturunan tuh.
1: Beli
0: pun
1: gitu.
0: Bobo beli jadi nyaman.
1: Lakukan sandi besen kena pajak. Tiap caron tek uang.
0: Adi orang bebas kena pajak. Semangat kopi, bisa teh, bisa biu melablab, bisa buah gedang. Itu dah pajak tu.
1: Pajak bebas
0: tu.
1: Oh, dihajar. Lima bunyi.
0: Lima bunyi? Tahan mau bunyi kudanya lah pun.
1: Ada nak nampin bebas dah
0: bunyi? Tidak ada. Tapi nak ada bunyi liu.

0: Jengken dok.
1: Jengken tak pemakan laos. Sedek kena kemalu kanan kiri.
0: Oke tu.
1: Depan motolik.
0: Iya nyatu. Nah,
1: jengken sakit tak dok. Jengken nak tu.
0: Sini ada ngawak ngawak.
1: Nanti.
0: Mustahil dek malu.
1: Nau.

0: Ya, Mas Rimat kena-kena hang bapa saja. Pangsing salah sao, salah suduk bahasa.
1: Benar.
0: Ulian raos, ulian munyi, rana yang nak kesengkalau.
1: Kan agak di sastra negeri.
0: Tingkin tu.
1: Ya riaston antara raos, mogo guyon. Yering semua bakal ngena nak sakit hati dao tu peswanto.
0: Peswanto.
1: Benar. Isin nefesan ya ni rangkong raos. Apanya nak edeman pedingan. Dong ae sakit kena dong ae kuping kakek usak
0: jadi segini tani aja ngeraos tuh nyi yang ide tertimbang apa sih apa yang ada ngurto duen ngurto tuh bos kwado mapan satu rawang ada di apa kau yang aja anggot-anggot tuh gugu nyi. Ane puan
1: coba entau tak wang
0: tu satu wang
1: anak kene itu mati bapo tawe nang bani buko itu aja bapo anjenenge dini mau kangen mau kau ngorto uli tuni semano ngaya apa anu ike nadi di taman subuh jalanin ada bijo marupo nasi ane apa kini nyoman subuh tunas bapo sewupo tesan orto sing ada nyen
0: ini angon pegangan
1: ulian demen nanti
0: aneh ranang demen sih sebuah tepuk ini alih lah sentuh ranangnya tuh
1: tumpajo ngomade kengken sing ngerasa demen itu masih caro bako sing ngerasa nang berdek
0: ini nak besar jadi ulian diwarno kita untul duit jadi ya punya merata ngengit neneng-nenengnya jadi itu.

0: supaya sing kena benar kau sih don. Pengenalan yang titah, eh? Jangnya aja saja mecepuk muka jani. Mapan titah duduk itu kok. Tadi ngerencana angin manusia kewalau aneh nepang hasil tuh.
1: Lepas benar, ha?
0: Ini ada hukum wasana, hukum karma ada.
1: Nenen adi ngerawasannya. Ketawasannya bisa tuasa saja.
2: Titian.

0: kupon palo tu. Tu.
1: Ada alih tu bakat. Ada alih bakat. Ada paling kamu mai alih-alih kan ibu bakat. Apa bakat?
0: Apa bakat? Apa
1: dia? Ah, ni kian bakat.
0: Dewasa ya dong dia seorang bakat ini mangun dia.
2: Aneh.

0: itu. Raga paling ale. Ane makan mesti paling ale. Ne ada ne ane mau maling paling no.
1: Ate nak ane ane ngodo kah ngodo sih tanya.
0: Ane paling paling no. Tuh mana badan ke?
1: Puak ane. Ane paling itu maling kah? Ingin kira banyak jatuang tu.
0: Oh. Ane paling itu tu maling.
1: Ane paling itu maling.
0: Ah.
1: Nyak lah sini.
0: Ane maling itu paling
1: oh. Ulian paling ni.
0: Nah. Oh. Ulian potoro paling.
1: Ah.
0: Makak pasal.
1: Teman nanti ya.

0: mekejang ane ngatur tuah waktu.
1: Waktu.
0: Ya neng mulu panu mahnya ane bakat, ya bakat sing ati teko.
1: Ini bekagungan sangiang kalo itu. Ini pun entuang sengkalo pasti sengkalo. Mupuning palo pasti mupuning palo. Sukses pasti sukses.
0: Sukses. Bawaktu
1: mengatur
0: kalo. Kalo jadi mana yang tidak yang diatur ngapu sojo. Teh sepuh jenar kini sebab yang jani racu jam. Nyampuah nah
1: padahal apa manis
0: yang kan kamu mandang gini kan terus semua
1: padahal beli sing yang komilu main yuk nyoman sing atau
0: betul ngangon
1: bawa ngon
0: nah jadi gini nah ini
1: ketik
0: mendahar nak ke mana
1: ingat itu saja
0: mangan tiwasin bapu madi itu sing mendaharnya bapu semua
1: bang, urusan mai tekene nyoman. Woi, kenapa? Menyuwe kenapa menyuwe?
0: Nah, to nama de kan tu sing modar den.
1: Nah, nah. Deman ya tawan teman ya. Eh, saluh mo goreng.
0: Itu kasih bi aja modar kekehan lah.
1: Tuh, tuh cer siap. Eh, mau balap-balap medar dah jangan jangan panik lah.
0: Kalian kan terang.
1: Kalian, oh. Apa kata?

0: dadi bendian ban mana delelung dadah apa delung dicek-cek tomplok-tomplok panai kan lu tuh
1: semodari apa kan benantos kati latne anget jani sebuah emor terus bos medaga apa nadaan itu
0: nah yang wadah semedara yang semangat pasti bajam pitu
1: bajam loras
0: sunnya anu sih
1: kan orena makan bila lapar berhenti kalau sudah. Sebelum kenyang
0: oke
1: setelah kenyang sud
0: iya semangat adik pengadi benang selai persen tengahnya ekat pedangin selai pake 100% makan itu semangat kompusi baik bahan numpuk piringnya tengahin numpuk pedang numpuk bah kenyal ya ngolah
1: wasa kenah madek ingin

0: tang ba po ba no man. Senda di po anden.
1: Mulo aja basa sing rejak ngomor. Tot. Mandi dandi ngoto basa. Kriok-kriok sing saot kene ae lu kriok-kriok. Den bab. Asal mau kriok cepo de orang nyek nage to.

0: ubat nak kiap
1: pasti galam.
0: Yen ubat nak sedok, ti anak sing sedok ni. Nih, udah
2: masa kalau jani sing sedok
1: ni. Lekak, lekak, lekak ni.
2: Apa yang orang nak sedok?

0: Di muka kene jak merasa ibok kena tiang bapak si kena bentiang rawasan iban tiang
1: kebus
0: hah?
1: Kebus
0: ibuk
1: ini ibuknya yang biasa anak mengkiri-mengkiri pancur tau dong ibuk wah
0: yang
1: ini mengkiri ngudian cuman ibuk mana aneh
0: runtak nah runtak
1: nah runtak runtak
0: nang balen tangkah
1: nang balen asal
0: oh sajo denyut nanti warata kengkene
1: tak perputaran jantung beli jantung tuk-tuk 80 sekian
0: made sakit nih made sakit
1: gelam
0: gelam
2: mer

0: ben ngewah-ngewahkan nih.
1: Pancau saya nih.
0: Sakit yang mirip sangat nih bapo. Sebenarnya di tengah rasa yang sakit deh.
2: Yah, sakit.
0: Nih ben ke ngalih.
2: Apa naton? Apa naton nih?
0: Apa yuk kelangon uban
2: kan ini lah. Naton akan malu.
0: Apa nih yang jening sakit gitu tuh.

0: yang kengkeng kada yang dicel kalau dijawa sakit sing bisa yang nyatua yang dikini-kini bodoh sakit apa ya dana nih tengah di tengah biasanya tak sakit gore ya sebut senjata su gede ini apa yang besu sakit nah, sakit apa ini dud
1: sakit dalam dan
0: oh ini sakit dalam
1: tuh sakit di tengah
0: pasti spesialis dalam
1: spesialis dalam
0: spesialis
1: spesialis.

0: Jangan nyaman di armai.
1: Hah?
0: Benar sih. Aduh.
1: Kapan beli narko Maromon tuh?
0: Kalau lah. Saya menengah padahal nak bawa-bawa putih Maromon tuh. Bawa kodoh, bawa kenoh, ban.

0: Aduh,
1: Sanbo ajakin Madar. Ngorang sing seduk. Jani pin ngorang tonen Madar. Tak kengkel panah.
0: Ya wakon. Engke ni. Nene ba, nene dar. Bang dedek dah. Betulnya nak belum belum bayar mohon ni om.
1: Ah.
0: Uling jam kuda mendeng-deng nasi ini.
1: Bisa tahu pasal nasi ini mendeng-deng.
0: Nama kaput bendon itu, selam kulitnya tu. Mana nasi kini lah ada tu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
2: Wek, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
3: Ah, biasa aja.
2: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
2: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
2: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
2: Wah, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
2: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Rakanan rai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian jelang pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Bali United pada pekan ketiga Super League di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 20 September 2026. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Bali United yang berharap situasi cuaca dan kualitas udara tetap kondusif hingga pertandingan berlangsung. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan dalam perjalanan menuju Samarinda masih melihat adanya asap di sejumlah kawasan. Di tengah kondisi tersebut, ia menegaskan timnya tidak menyiapkan perubahan taktik secara khusus, melainkan tetap memainkan pola permainan dengan memperhatikan sejumlah detail untuk menghadapi tuan rumah. Sementara itu, pemain Bali United, Tijmen Gopel, yang mencetak 2 gol pada laga sebelumnya, menegaskan targetnya di Samarinda adalah meraih kemenangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: saranghae.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal

0: yang negatif.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanteng disaring titih Agung Krisna Rekelan Rai nyarangin ide dane ring siang ne puniki. Selanturiane moli ngiring piarsang sareng-sareng kelanturan drama tari Bali Arje untuk judul Ganda Aksara bagian sari kaping siang ngiring piarsang.

0: Lituni mbok cucut.
1: Apa wadah cucut? Cucut itu.
0: Bertanya terus menerus.
1: Oh. Siapa yang ditanya?
2: Sang istri ida tanah lungang.
0: Turah,
1: sing derah sing ne yo. Pasti turah. Dalam dunia yo. Wong istrinya apa yo mesti nyoman sing
0: mendang. Nyoman kridiana teko.
1: Wis ketok.

0: pasang beli. Yen ale di bo, ah, sing bon nyoman ni.
1: Di bo.
0: Ah. Oh.
1: Di bo.
0: Apa?
1: Di bo. Eh, bo emang wih.
0: Bo.
1: Di bo.
0: Di gando amu. Ah.
1: Gando.
0: Melayan ni miyik na melayan.
1: Nah.
0: Oh, menyengat. Dedeknya ni.
1: Lagi luar negeri ni, bangun.

0: Ini di tiang sampun wenten ring ajeng coko. Iye, ne saja rut. Bo saja len. Iye ne nyomat len. Uling dirasa, uling dipengadat len saja tuh. Nang. Uling dipepusung kan len.
1: Iye mau ne jek miyik nyangel lo. Tewarak tuh. Paling sing ne bunga-bunga cepako.
0: Sing cepo. Yen cepako pasti di pura-pura tong setu. Harus
1: bisa teman-teman. Nek kenano.
0: Kenano, cenano.
1: Sing. Kenano artine sanat.
0: Basa apa tuh?
1: Basa Jawa.
0: Basa Jawa. Riyo mana lemu yo.
1: Nah. Nek cempako. Cempiring,
0: jam, ceroring, semua ceng, semua tu, ceroringnya,
1: pahit tu, duh, mana hanti tiang nyoman, ratu,
0: matan jadi mengoman tu,
1: tuh kengkian bisa sampai tu, nyoman,
0: ajang, sana,
1: kengkian,
0: yo sibuk, manis tengok, memangnya tu.

0: Pade sing pada artun.
1: Yen api kadene nek kedua agung. Ya nak titian.
2: Mengeling.
1: Sakit ipun aratu.
2: Sakit
1: tanpun angkan jek peromangkin kebus dingin awak ipun etan nyindang nunas
0: pun dasar ngeduk pangkleng daso jadi pangtang daso ngeduk tangkah ya.
1: Tensi punya sampun 110 kutus.
0: Nak beli membanding tensi ini.
1: Kengken.
0: Menar tahu tempe tensi menek. Menar di kambing ya turun gitu.
1: Udah gitu di.
0: Kemudian tuh aja tahu tempe panas sesuatu.
1: Sehingga tensi itu menek dan itu.
0: Apa tuh?
1: Pedih menek.
0: Membanding menek tensi. Kemudian tahu tempe dan tensi menek tuh.
1: Oh pun api ya pun ini panas yang ada.

0: iya Madin.
1: Riko sampun sirap pentiange pon Riko reng tan panane.
2: Agam sirap.
1: Nak sakit tuh. Masak yo pulasan.
0: sirap pentiange pon itu iso ijo jenya adem. Kalau sakit mesti gede terus sakit apa mesti gede
1: tuh. Oh ya sakit cantri barang sakit tuh kan. Ya nak sakit barang ngelengen saja.
0: Aja. Aja dak oke tuh asal
1: tuh. Sampun apik kaden tiang ranang ipun jek nada saro doaku.

0: yen saja ya pada gelam. Atah tiang kamu apa?
1: Ireng dan tiang ratu ngadakan yang tiang mereka nak dengkek ke nipun.
0: Oh, dia mau pamit deh Pak Kumpri kali lu nak.
1: Mereka cingakan.

0: Nah, dijo-dijo gitu, Dut.
1: Kengken.
0: Irago ngatahang pasien, pasti pasien ini di tengah.
1: Nah.
0: Ngatahang uyang di sisi.
1: Nah.
0: Ngatah kan lu mana adik mo?
1: Ah, nyak. Ngatah.
0: Ujah gitu.
1: Mereka dua gong, cingaan nih pun. Ngade.
0: Benyap di bomanya, maro tagian nih ngatah gitu.
1: Ini, penapi jangan sakit nih. Dan ratu nih kan di tiang rahkan obat.
0: Di jauh liang obat.

0: bang cawang aja niken madi buah bang dokternya segar ya nyin
1: biasanya ya madi nak melajin usado bidan sakit anu kini ubar sakit anu kini ubar jadi perjalanan sing lah ubar apa ya
0: sakit sakit ni ancu ancu itu sing
1: belajar terus kenapa ubar pesu blog ya nyin ngetengang
0: madi dokter rao deh dokter deh

0: Wong semaning anatuk
1: sing kawin sing kawin
2: sing tok nyemak-nyemak tangan gitu. Mesti nyemak tangan
0: gitu. Iya, mau bakti limo ditangkap. Iya, mau bakti dewa atau limo dur. Yang bakti kepada manusia pasti.
2: Sing dadi.
0: Oh, yang limo
3: itu yang nyereneng dasa nulung.
0: Oh, nyemlut biu tuh nanti. Nyemlut biu. Duh, nyak-nyak biu tuh.
2: Aduh, ngain.
0: Ngain.
2: Nyemak limo, nyemak tangan doa agung istri ngaku nyereneng. Nyereneng kok benoh.
0: Ini mada mesra ke nyanyar nih. Seroneng, nyereneng.
2: Duh, disini gitu.
0: Oh iya, limo eh.
2: Ampuro doa agung.
0: Oh iya,
2: ampuro. Ampuro, kumpulan. Ampuro, kumpulan. Ampuro, kumpulan.

0: rumah dia memuruk kenemli.
1: Okay. Cirong ireng,
0: cirong ireng tu agung rau.
1: Cirong ireng tu. Cirong
0: tak ada aja tak kawan.
1: Dah kalau bapa biasa, biasa dah sedang jam dah terdahsyat di tiang niki itu
0: aja. Kita nampak. Janganlah buat awang, buat cingak, buat anduk kalau kaya.
1: Kalau kaya.

0: linggih dewon
1: ning ke
0: ampura
1: duh titian daki daki tiang romo
0: di mana betawang limo daki tadi mesti ngenah dunia limo
1: orang nak nyereneng
0: cek katem saja

0: dari poni pitik bener sida selamat dong cokornya mas ampun nyue can kati titia mingtingan lewe titia ayu kati mangke
1: pun tiang mati
0: oh mati dan

Pero si do to mungkin kampenya bin kebatan.

0: perhatian peratnya. Apa buen masan puri? Mabaos sing jetain bangras.
1: Dari contoh.
0: Bener.
1: Kucano puri.
0: Tinggi harap tuh.
1: Sapun api, sapun api.

0: anu so nyimpon tu madi gelah mula wenang saling tulung
1: saja masih gitu
0: no.
1: Ni madan peikateng tresno
0: saling membutuhkan
1: saling memberikan
0: saling mengisi
1: saling
0: saling
1: nah,

0: iso. Kanima sering sarwo mau repe patut masih rago saling tulung.
1: Itu kutaman manusia aneng lah tri pro manung.

0: kan mempunyai kabeh ning jiwa. Nyelamet ngene madan kaurip dewa ratu utama pesan yadinya wedok.
1: Kengken to nyidang yo ben ngelanturan hidup. Sat mako aduh patok kena cara ngemang ideh kae. Tung lanturan hidup masih ada anu.
0: Makane tu Sang Karna bantu kan Duryo Danau. Mungkin kejelek Duryo Danau jeg
1: bantu.
0: Bela kan Karna.
1: Karna yo nak merasa mutang
0: mudang jiwa.

0: Pan hukum karma nyen kena benah.
1: Nah saja.
0: Mapan ada subo-subo karma, perjalanane pidan, perjalanane jani, perjalanane kalteke, nyen awang tu.
1: Mirip taen ngelah pidan.
0: Dudangan.
1: Mawenang jani ado anak mayang.
0: Aduh, ya.

0: Nina mulo na uwi
1: kan saja.
0: Yang cuma idam raya sita nedasa ngane madan pelih-pelih kan nekadarin dosa. Tuh saat maka subuh ngemang perjalanan yang utama.
1: Mawinang madi sing sanang ngangen dewek. Sing sanang sangat gitu bakal ngesurang dewek.
2: Tuh. Nampung aja.

0: namone tajo tingkah madene baktin madene kapening gelah sat mako subonge dengan bakti kapening
1: ane madan solah hayu tingkah rahayu
0: nah
1: ni mula cepat-cepat jak makiyang tau

0: sing wadung kan malu ne.
1: Wadung kan satu. Bapak ane beli ya, bapak ane beli ya.
0: Saya mau hidup-hidup gak enak bang bang.
1: Padahal apa pengal mati nih.
0: Sampunan nih kau gego atau ripun ratu gitu.
1: Bapak dia. Ini bapak dia kan lu.
0: Li.
1: Oh, dahin. Tau.

0: Di tiang durung mengajeng nah halus apa bahasa
1: durung lunas di tiang
0: durung medar
2: iwan dan sampun di tiang awal langit
0: man
1: sing ado untuk gitu jadi jauh tak konan sing ado sing medar jauh warung
0: ado makan angin pasti kemung masa
1: nebas ngai-ngai
0: karyo-karyo dan mana ampun, hijau. Dok gede nih.

0: orang ya sobli. Masih ogah atau kian yang kejegekan.
1: Hilang konsentrasi nih.
0: Aduh, nenek-nenek san.

khmong a lop le lo lo nom le yat jak ka da don rao

0: di lembang nenek. Nah, apa kayak itu? Pusai kalian bisa ngeros. Nyen awake uli dijo ne udiang dini.
1: Ane busan suboliwat.
2: Ada cara bunyi yang buang angin kadean
0: hapun ne busan.
2: Moyang.
0: Nih. Dagung istri ampuro, aduh parah kendue langgano, aduh sakit wenton nyenak rauh nyengakin, kengkin pernah dene buko kene.
2: Ya dia acun suhnya liu mata-mata.
0: Nyenawang, nyenak paguan bisa membunyi, paguan bisa nepokin. Nih, aduh dagung, ampuro, aduh. Gisi, pada aku gisi.
2: Sak gisi liu deh.

0: tambahan tiang nyangklak gitu.
1: Siaga, siap antar jagan.
0: Aduh, ini maro sajan.
2: Dorong.
0: Puentan rame. Nyen yo nih.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jamro Rast.

Orangnya kita angkari.

0: Rajang Laksanayang Persembayangan Puja Trisandya Majaring Mati Nus Dharma Ring di Cici Pada Menggena Demogi Ide Sang Yang Widiwasa Stato Mepai Cek Rayuan Lan Kerajengan Rei Raga Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya Ne Rakelan Rai Kantun Kesarangin Titi Yang Agung Krisna Rakelan Rai Sari Mangkin Titi Yang Nyarengin Ide Dane Sarang Sami Ring Seisi Acara Teras UMKM Titi Yang Pacang Ibu Rakelan Rai Untuk teman-teman pebali lan informasi-informasi menarik seputaran UMKM Ring Bali Taler Ring Indonesia. Nah, niki sempat ngalah nih ngajeng siang. Selamat bersirat majareng ide dani sane mesandekan ring jeru puri kriya pekuban suang-suang. Cuaca siang nih mangke niki pasti ke panas cerah saking wonten panas rekalan raya niki nggih. Nah, niki pasti ke perlu trik-trik khusus mangdene ide dani tetap merasa nyaman ya di asto niki ring rumah kemanten kenten nggih. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan mangdene side istirahat tetap nyaman di rumah di saat siang hari yang bercuaca panas kadima mungkin ya sanika pertama rekalan rai pastikan niki tutup gorden lan jendela nggih tutup tirai utawi gorden ring sisi rumah sane terkena matahari langsung untuk menghalangi panas masuk ke dalam ruangan. Matikan lampu dan elektronik. Nah, niki penting nggih matikan lampu dan cabut kabel alat elektronik yang tidak digunakan karena niki dapat memancarkan panas. Kenten nggih, makanya ritat kalau musim kemarau cuaca panas niki hati-hati terhadap terjadinya kebakaran nggih. Nah, matikan lampu dan cabut kabel alat elektronik yang tidak digunakan karena niki dapat memancarkan panas nggih. Letakkan semangkuk es niki di depan kipas angin untuk menciptakan hembusan angin yang terasa lebih dingin niki bisa dicoba kenten niki nggih. Lan pastikan buang udara panas di area dapur udoi kamar mandi dengan menyalakan kipas pembuangan udara. Utawi niki bisa letakkan kipas angin riki nggih. Mangdane udara panas bisa keluar kenten nggih dari dalam dapur utawi kamar mandi nggih. Lantar rekalan rai nggih pastikan kenyamanan dari segi pakaian yang digunakan niki penting nggih. Pakailah pakaian yang berbahan tipis, longgar lan menyerap keringat, nggih sekadi katun dengan warna yang cerah, lan minum air putih yang cukup, utawi konsumsi buah-buahan segar yang mengandung banyak air untuk mencegah dehidrasi. Kenten nggih hindari penggunaan oven utawi kompor terlalu lama, pilih menu makan siang sane segar sekadi buah dingin utawi salad nggih. Dumugi rekalan raya diasun ring jeruk puri griya pekuban suang-suang tetap bisa nyaman, tetap bisa beristirahat dengan nyaman ya diasun cuaca panas kadi mangkin niki nggih bisa dilakukan berbagai cara mangdane istirahat tetap bisa nyaman di rumah di saat cuaca siang hari yang sedang panas.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ada Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna mulai nyarengin ide dani. Sering mangkin di tiang nyarengin Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM nge. Nah Rekelan Rai sertifikasi halal niki nge, niki tidak cukup niki pindah ke formalitas untuk memenuhi persyaratan usaha pelaku usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM. Niki perlu menjaga komitmen target terhadap proses produksi sesuai ketentuan, mangdane kepercayaan konsumen tetap terpelihara. Nah, pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM PLUTK UMKM Buleleng, Mubayi Nudin, niki mengatakan komitmen punika harus diterapkan selama produk menggunakan sertifikat halal. Nah, niki mencakup bahan yang digunakan, higienitas, taler proses produksi yang telah mendapatkan edukasi. Kinten nggih, kebawasang sertifikasi halal nggih preside dados nilai tambah bagi UMKM dalam menghadapi persaingan termasuk dengan produk perusahaan besar. Duaning sebagian konsumen niki menjadikan jaminan halal pindah ke pertimbangan sebelum membeli produk. Kebawasang taler pelaku usaha taler perlu melengkapi perizinan sesuai jenis produk yang dipasarkan. Nah, untuk produk makanan misalnya niki nggih perizinan dapat mencakup sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga utawi SPP IRT, sertifikasi halal utawi izin saking Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, Mubayi Nudin niki pasti berharap proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM niki semakin mudah taler disertai penambahan kuota sertifikasi halal gratis. Nah, yang sampun kadiasa punika pasti kesayan akeh pelaku usaha sane presiden memenuhi standar lan memperluas pemasaran produk. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sakit temang saking Sintia rasa kecewa. Ge samun ke pirsa sareng-sareng. Kanton ring sesi acara teras UMKM kesarengan di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai nggih. Nah, Rekelan Rai

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih. Nah, Pasar UMKM Rekelan Rai niki dados sinali tunggil daya tarik nggih dalam rangkaian Sudaji Pace Trail Fun Run 2026 ring Desa Sudaji Kecamatan Sawan. Rahina makin ready te kali dasa September war sekali tali 16. Nah, wenten puluhan pelaku usaha lokal sane pastike memberi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan kuliner lan produk unggulan desa kepada ratusan peserta utawi tamu yang hadir. Nah, Pasar UMKM dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK sepisanan Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster. Nah, pembukaan punika dados bagian saking upaya mendorong desa wisata. Mangdene tidak hanya menawarkan keindahan alam, saking wonten taler menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat melarapan produk lokal. Nah, kudang-kudang kuliner tradisional hasil pertanian, kerajinan, kantos olahan pangan khas Sudaji ditampilkan di area pasar. Produk-produk punika dikemas pina ke identitas desa seni memperkuat konsep wisata berbasis budaya lan kearifan lokal. Nah, Nyonya Putri Swastini Koster Rekelan Rai pastikan mengapresiasi komitmen masyarakat Desa Sudaji seni tetap mengangkat potensi lokal pinaka kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata desa. Kebawasan kualitas produk lan cara penyajian pastikan dados kunci mangdane UMKM mampu bersaing lan memiliki nilai jual lebih tinggi. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.
1: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Berkelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Rekidumu di tengah ringin ide dan ring sesi acara teras UMKM. Melaju bos ring jam siki siang Susan Gater Bali di tengah pacang wali nyaringin ide dan untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara Gelila Ulangon. Tetap ring 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Reka dan Rai Gubernur Wayan Koster menegaskan Pemprov mendorong penguatan edukasi masyarakat, perluasan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies, serta pengendalian populasi hewan terlantar atau liar melalui

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali reng acara ngelila ulangun sana mangkin kesarangan titia Agung Krisna Rekalan Rai kantas puputnya jam kali siang malah jebas ge. Sekali biasa re acara puniki majare Rekalan Rai sani arsa nyarengin durusan gala on air 0361223361 utawi reng WhatsApp pro 4 TRRI Denpasar reng nomor 0895 7032 45505 ge 0895 7032 45505 nye. Sedemangkin sapun buka titian gala on air yang lan telepon 0361223361 sani arsa nyaringin ya langsung yang mantas sang kredit yang penelpon ke pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja siang.
0: Selamat siang Mok Mailin. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Niki punapi. Sampun lengkap, Niki. Medaging waduh
1: Ampun. Oh.
0: Sampun lain. Sampun sih dah makannya. Pasti kesampun jangkep, Niki. Nge.
1: Sampun ngajeng nasi
0: manten. Oh, nasi, Gen. Mi, raduh. Dan medaging nang sambal mata, bepinang.
1: Sambal mata dan lauk dan.
0: Mi, ratu memutih niki ceritane.
1: Memutih ceritane.
0: Oh, mi ratu tapi.
1: Iya, putih masih.
0: Oh, kenten mi.
1: Jangan keselam nih.
0: Ingge.
1: Yang monggong, yang penting wareg.
0: Oh, yang penting wareg. Ingge.
1: Temang nih.
0: Temang napi niki.
1: Temang nih mau disenangi.
0: Sana napi.
1: Sana gede Bali.
0: Hah?
1: Geteh Bali.
0: Coba. Oh, nggih, Mak Trisna Esti. Sampun saya gan iki.
1: Nggih.
0: Heeh. Iki Mas Trisna tenan jenenge
1: Kapak Kujang Pur. Nggih, Dat Pak Sir
0: nggih. Nggih. Suksema. Oh, santi. Nggih, matur Mak Mailin. Nggih, sane sampun nyarang niki nggih, kena rahayu. Wali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Oh, Swastiastu, Rahjang Siang atau
0: Ngge, selamat siang Niki, beli Rangga Pastawa Ngge. Selalu genter kecoh bende, aduh. Beli Rangga Pastawa aja Sira ya mali sikin yen sap klan tiang niki wo.
2: Ya biasa ne tiang nak berjuang seorang orang apa setawa.
0: Inge. Beli sira aja niki nge aduh lali di titi yang. Oh ajan nge beli reskan. Tiba-tiba blank nge.
2: Makanya itu pasan bedolasi ya kan. Cek kirang sarang tentennya sarang
0: apa sama ge kayaknya niki kirang es daluman niki
2: makin panas
0: ya. Aduh menyala pokoknya niki
2: yang boleh niko becik nih angin ngancam siang-siang sekali niki
0: patut musim napi makin ring sebetan nih duren
2: musimnya makin dereng musim napi dan ampun minta boleh kalis jantan ampun mau ya pun lagi laki
0: gini durus aja gini magatra atau yang ngasang teman
2: saking mang ribuan cintisan tidak sana magai seni
0: napi
2: magai seni
0: coba saking mang ribuan coba titik cingak dulu beli mangui guang oh magai seni sampun saya gini kim
2: ya spesial di kantor majang sami macam tempat kelan rai pada kantor mukimilan dan majang ring tunggal Krishna cuk semantik galak yang mendarat mampan santi
0: inge matur suk semaniki majareng beli royskan inge sani sampun nyarengin inge tu kakiang karuna wijaya suk semaniki sampun nyarengin inge stato monitor pro 4 niki beli ketua sumarja reng banyar mengkal dan pasar kesarengin Agung Ayu Chandra suk semetaler sampun nyarengin ring WhatsApp pro 4 sari tiasan inge malu jubah sebali sangre titia ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar dados ring 0895 7032 45505 ya sana makin teman-teman saking mau Trisna STE Gete Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tongkat tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Koma RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge Siki Temang saking vokalnya Nebli Mangjana kena kecangkik sambun ke pemirsa sarang-sarang ge. Kantong kesarang Titi Agung Krista Rekalan Rai ring acara ngelila ulang petang da 7 menit sampun langkung saking jam seki siang. Titi Ambu Kamwali gala on air ring nomor telepon 0361223361 ge. Sampun entas ane nyarengin Sanggre Titi Ang Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inggih, selamat siang Niki Bulodre.
1: Aduh, keni pada yang enggak dinar.
0: Inggih, keni menceng ne duaning Nike. Inggih.
1: Menceng Niki Bulodre gede.
0: Inggih, inggih Bulodre menceng. Inggih.
1: Inggih. Tapi gatre genggek Nisna.
0: Gatre becek manten yeah. Niki. Ring dija niki, ring rumah.
1: Nunggu genggek Nisna cantik.
0: Oh, kenten inggih. Terwenten dagang es kuat lewat nike.
1: Nenten ratu.
0: Oh, biratu.
1: Sampun di jamu karya toyo kenten jahe nike Pak Dede nge-niki.
0: Oh gitu yo jahe nge.
1: Tuh kaya lu galu pang seger enggak enak ya toyo ya jahe nike kenten siangin Pak Dede nge-nge
0: nge-nge. Ini perhatian sekali Pak Dede sarang lu galu nge.
1: Nggih, pang seger enggak, kentenan jatuh.
0: Nggih.
1: Nggih, atuh.
0: Nggih, durus tinggi jagi ngarsang teman.
1: Manggen atuh nggih.
0: Temang napi niki?
1: Temang henten atuh. Kan dadas nakal atuh.
0: Sing dadi nakal nggih.
1: Nggih, tani jenta nakal atuh.
0: Nggih
1: atuh. Matan ada semua kadrong ya tinggi.
0: Tinggi
1: ratu, kenanya ratu.
0: Tinggi.
1: Krisna tinggi. Ampun boleh ni dah sama beladron menceng. Tinggi panggil nacer di jangan larat dengan geng.
0: Tinggi suksema.
1: Tinggi kita mau pamit panggil nacer geng Krisna cantik ni.
0: Nggih, mangkin. Bupet tantang mangkin nanti pramat santi. Santi. Nggih, sukses sampun nyareng ngene iki nggih. Bupet tuk kebe iwe mriki kangge lancaran aturin es es buah kinten nggih. Inggih, rajeng kemanten niki nggih, selamat menikmati es kemanten niki nggih. Rekalan Rai Kang yang dimutasi detik yang maling yang gara Rekalan Rai Ringgala on air. Benjangan niki nggih, sani durung presidennya rengin mangkin, nah benjangan niki maling.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
4: Bali. Rakelan Rai, Rari Kirma di tiangnya Rengini Ide Dani, Reng Acara Ngelilau Langgun Gema Lejuba sering jam kali siang, Susan Gatra Bali. Di tiang pacar muali nyarengin Ide Dani, Reng Sesi Acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan informasi-informasi menarik.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Raka dan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti mengakui penanganan infeksi rabies masih memerlukan perhatian ekstra dan kerja keras bersama karena berdasarkan pendataan per 11 September laku per 11 September lalu tercatat sebanyak 52.645 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR yang tersebar di 9 kabupaten kota. Dijelaskan dari total angka tersebut sebanyak 39.193 kasus dikategorikan sebagai gigitan dari hewan terindikasi positif rabies dan insiden tersebut berkisar rata-rata 219 kasus per hari yang mengindikasikan bahaya rabies masih mengintai masyarakat secara konsisten. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Agung Krisna muli nyarengin ide dane sare makin reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali ge pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan wenten informasi-informasi menarik cegi udar titiang nikingge. Nah Rekalan Rai manjaring ide dane sane sedek mesanekan ring jero purigrio pekeban sangsuang istirahat siang puni kepenting pisan nikingge. Saki wonten yening cuaca panas kadi makin puniki pasti ke agak-agak inguh kenten ge ungkap rasane. Nah niki cara mangdene rumah atau jero puri grio pekubuhan soang-soang tidak terlalu panas kenten ge di siang hari puniki. Nah niki penting pisan rekalan rai ide dane menggunakan utawi memasang kaca film peredam panas nggih. Nah, salah satu cara puniki bisa mendinginkan ruangan untuk bisa meminimalkan kinten nggih cuaca panas di siang hari nggih. Duaning di sekitar sepertiga panas yang masuk ke dalam rumah berasal dari jendela. Nah, kaca film puniki sangat efektif yening dipasang pada sisi rumah yang menghadap ke timur lan barat nggih. Duaning presiden mengurangi panas matahari yang masuk tanpa mengganggu pemandangan dari depan utawi halaman belakang kenten ge. Nah tiasan punika rekalan rai penting pisan kenten ge ide dane taler menggunakan konsep sistem ventilasi silang ge. Pastika yening ring Indonesia pindahkan negara tropis diki menuntut adanya solusi cerdas ngeninin indik bagaimana rumah kenten ge di dalam ruangan tidak terlihat gersang lan panas bisa dengan memaksimalkan ventilasi silang kenten nggih dengan menempatkan bukaan ventilasi secara berlawanan dalam satu ruangan. Nah, sirkulasi udara alami presiden tercipta secara optimal. Nah, niki juga berfungsi untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah mangdenesi tetap segar.

0: cantik.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
4: Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali segi tembang lawas saking beli wudi-wudiana sampai ingtai sambil ngebiar sang sarang-sarang ye. Nah Rakelan Rai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sebutpar Karangasem Mowali niki mengusulkan warisan budaya daerah manane sida ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Nah tahunnya pun niki tari rejang pala saking desa Nongan Kecamatan Rendang Karangasem diusulkan menjadi WBTB. Nah, Rakelan Rai manut kepala Disbudbar Karangasem Iputu Edi Surya Arta niki maosang tari rejang palo puniki tergolong tari sakral yang diwariskan di pura Balang Tama Desa Nongan Kecamatan Rendang. Nah taira tarian puniki mepaiketan pisan sarang pelaksanaan usaha bepale ini punika ritual pina keungkapan rasa syukur masyarakat antuk kelimpahan hasil pertanian. Nah sinali tunggil ciri khas tarian puniki inggih punika penggunaan aneka buah-buahan pina kebagian dari gulungan utawi hiasan kepala yang digunakan penari. Nah buah-buahan saneka anggen punika sekadi rambutan utawi buluan, salak, jeruk, boni, kepundung, taler, mekudang-kudang hasil bumi tiosan dirangkai menjadi hiasan penari. Nah tari rejang pala puniki inggih dibawakan secara berkelompok kenten inggih oleh penari perempuan dalam rangkaian upacara keagamaan. Tarian puniki taler menjadi bagian saking usaha desa Ringpura Pesambuhan Agung lan dados bagian saking kehidupan religius taler agraris masyarakat Desa Nongan. Informasi puniki ditangkutip saking sumber detikbali.com.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena dagang obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawasan obat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perkenalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tembang goyang linggis saking Bli Agung Wirasutenggi. Kanton reng acara Suara Budaya Nusantara lokal Bali kesareng di tiang Agung Krisna kantos puputnya jam 3 sore Bali je bos. Nah, Perkenalan Rai mau sanggeninin inik tari sakral Rejang Pale nggih ring desa Nongan Karangasem Bali kenten nggih. Nah, Perkenalan Rai tarian puniki dumun selalu dipentaskan pada upacara usah bepale sakiwanten nanin vakum duaning proses regenerasi penari terputus lan jejak koreografinya hilangi. Nah, jejak yang ditinggalkan hanyalah gelungan atau hiasan kepala rejang yang berisi sedikit buah dan bunga yang ditempatkan dalam bodak utawi kotak besar anyaman bambu. Nah, jumlah gelungan yang ditemukan inggih punika 11 gelungan. Gelungan punika ditemukan di Balai Pesamuhan, bangunan berbentuk segi empat, genah meletakkan pertima juru gede Balang Tama selama upacara berlangsung. Nah, tarian puniki lantur nanin direkonstruksi ring warsa 1984. Lantur di tahun 2019, prajuru desa adat Nongan lan kepala desa Nongan, taler samian elemen masyarakat berinisiatif melakukan rekonstruksi terhadap tarian puniki pinake bentuk upaya pelestarian warisan budaya daerah. Tarian puniki ngelantur direkonstruksi oleh Ide Ayuwayan Arya Satyani lan I Gusti Ngurah Sudibye risampune melalui proses pengumpulan data lan rekonstruksi yang panjang. Nah, ngelantur tarian puniki pertama kali dipentaskan muali pada 8 April 2019 dalam upacara Usabe Desa Ringpura Pesamuan Agung.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kadisane bawa sakti tiang diwawu keunikan tari Rejang Pale nongan Karangasem puniki kecengak saking gelungan sani keanggi oleh para penari. Nge tarian puniki ditarikan oleh 3 perempuan. Sane diklasifikasikan dados 3 orang dengan umur berbeda. Inggi punika anak perempuan, anglanter deha utawi remaja putri lan ibu-ibu. Nah, gelungan sane keanggi oleh remaja putri puniki dihiasi mekudang-kudang jenis buah-buahan segar hasil perkebunan masyarakat Irike. Nah, kelompok penari anak-anak niki pacang ngangin gelungan sane patah sekadi remaja inggi punika dihiasi buah-buahan segar. Ngelantur untuk penari kelompok ibu-ibu, hiasan kepalanya niki ngangin sanggul Bali lan semanggi saking buah-buahan. Taler membawa bokoran berisi canang sari utawi sesaji yang di atasnya diisi beberapa buah. Nah, punika rekelan rai keunikan tari Rejang Pale saking Karangasem. Informasi puniki ditangkutip saking sumber detikbali.com.

Rakel Andrei, Rory Kiduman di tiang nyaringin Rakel Andrei, ring acara puniki Gis, usmaring mana untuk ratian Rakel Andrei sambi menawi to wentani watu di tiang, rikalangin terang acara-acara jang awit jam dasenu nih kantos nampakin jam 3 sore sore ini mangkin tenlali di tiang nunas kerana pengampura, di tiang Agung Krisna ngelungsur mepamit, acara puniki puputang di tiang untuk mencarang para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

Rakyat dan Rai Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya mengerahkan 744 personil gabungan untuk mengamankan konferensi Polisi Wanita Dunia ke-63 dan pertemuan bilateral Polri dengan Kepolisian Federal Australia di Nusa Dua hari ini. Ditegaskan pengamanan agenda global tersebut menyangkut reputasi bangsa dan meminta personil bersiaga penuh tanpa menciptakan ketegangan yang dapat mengganggu iklim pariwisata lokal. Menurut Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, operasi pengamanan 5 hari tersebut juga menempatkan polisi wanita di lini strategis sebagai wujud nyata penerapan kesetaraan gender di tubuh kepolisian. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

dan yang diutuh adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai, Pro Dangdut edisi hari ini di hari Minggu 20 September 2026 hadir bersama Putri yang pastinya akan menemani Rakyat dan Rai sampai di jam 5 sore dengan acara-acara pilihan. Oh iya, hari ini spesial ya, jadi bukan sampai jam 5 sore Pro Dangdutnya, sampai jam 4 Rakyat dan Rai, karena nanti di jam 4 sampai jam 6 kita akan gabung di acara Gospek Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan. Dilanjutkan Rakyat dan Rai di jam 6 sampai jam 7 malam, itu nanti kita akan gabung di Lingsir Sanje yang pastinya akan ada informasi seputaran adat istiadat dan budaya lokal Bali. Nah, untuk hari ini Rakyat dan Rai mungkin ada yang penasaran dengan bintang tamu Ngospek. Nah, Putri bocorkan dulu di awal ya. Jadi hari ini spesial Ngospek ya, di edisi Minggu 20 September 2026 di jam 4 nanti akan hadir dua penyanyi ya, dua bintang tamu ini cowok-cowok ganteng ya, penyanyi Bali pastinya. Ada Bli Santika dan juga Bli Narpa BT ya. Jadi buat para fans-fansnya atau mungkin yang ingin berkenalan, silakan nanti diramaikan di jam 4 sampai jam 6 sore. Sekarang diawali dengan Pro Dangdut dulu ya. Pastinya 1 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut pilihan Rakyat dan Rai. Silakan nanti bergabung di 0361223361 atau bisa juga di WhatsApp teranyar dari Pro 4 ya, ada di 0895 703245505.

0: terlanjur ah bukan terlanjur basah, kertas basah ya. Dari Megisa tadi sudah mengudara Reka dan Rai ya sebagai pembuka di sore hari ini. Nah, selain itu tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap mengudara juga Reka dan Rai, menemani Reka dan Rai di sore hari yang cerah sekali ini ya. Di studio panas cetar ini Reka dan Rai, tentunya semangat kita juga gak boleh kalah ya, harus cetar juga nih Reka dan Rai. Untuk itu langsung saja diramaikan di 0361223361. Jadi Reka dan Rai silahkan bergabung untuk request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri cantik.
0: Inge, dari Sempidi, ini dari mana ini?
1: Aduh, tebak-tebak buah wangi.
0: Nah, halo, tebak-tebakan dulu ini.
1: Bu Suartini sedang kayak Putri.
0: Oh, Bu Suartini, ya ampun. Sudah lama sekali tidak ketemu di udara sama Putri.
1: Apa, AP saya kayak anu, apa rusak.
0: Oh, tapi selalu gabung di WA ya. Kalau di WA pasti gabung.
1: Iya, ini kan AP jadul.
0: Oh, ini yang dipakai
1: baru, kek. Berapa bulan udah rusak.
0: Walah.
1: Akhirnya yang dulu ini dipakai.
0: Bangkit kembali ya.
1: Ya. Lebih bagus ini ya anu GE.
0: Iya benar-benar. Kalau nelpon memang katanya lebih bagus pakai ini sih, HP yang biasa aja, enggak usah Android. Akhirnya
1: itu
0: bisa.
1: Udah baru yang baru beli tuh baterainya kembung.
0: Oh iya.
1: Itu udah ganti lagi baterainya. Cas nggak terima cas dia.
0: Keluar penyakitnya semua ya Bu ya.
1: Iya tuh tak utik yang dulu pakai lagi ini. Tapi kartunya angus, dua-duanya angus ya Ge.
0: Oh gitu, berarti baru jadinya kartunya ya.
1: Iya kartu baru ini nomor perempat Nini Santa dimintain.
0: Oh gitu, ah. Terima kasih Nini Santa.
1: Terima kasih Nini Santa. Guling-guling dulu ya, Ge.
0: Oh, request lagu dulu deh, Bu, biar saya cariin.
1: Oh, bisa ya lagu
0: bisa.
1: Ya.
0: Bisa. Lagu dangdut, Ibu.
1: Oh, nggih. Apa tuna telasnyur basah aja?
0: Terlanjur basah, nggih. Dari ini, dari Megiset.
1: Iya.
0: Oh, tadi Megisetnya udah nyanyi, mau yang lain enggak?
1: Ya. Apa itu? Satu hati sampai mati ya.
0: Oh, nggih.
1: Nge.
0: Oke, Ibu, silahkan salam-salam.
1: Salam-salam dulu. Grogi nih, lama gak naik.
0: Sudah lama tidak mengudara ya.
1: Iya. Kangen sama teman-teman, Ge.
0: Iya, pasti itu, Bu. Sudah lumayan lama soalnya.
1: Ada silahkan. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ada Bu Lodre, Nini Santa, Kak Dania, Nini Dania, ada Pak Reskane, ada Pak Tut Murdaye, ada Pak Eka Mamal, Kak Eka Plage, ada Nini Tunindi, Mahindira, Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Santa, Dewani Angkirana, ada Bu Jero Jerman. Siapa lagi, Ge?
0: Ayo, siapa yang masih ketinggalan?
1: Saleh baru boleh masuk tuh. Jero Mangku Sudani ya. Apa lagi Pak D. Polos Jaya, Pak Yanarbe, ada Pak Cut Mancung. Siapa nih?
0: Ayo diingat-ingat lagi.
1: Ingat-ingat lagi, aduh lupa ya. Siapa nih? Ini anu kabar Ge, gimana kabar?
0: Oh nggih.
1: Kabar Ge gimana?
0: Sehat
1: ya?
0: Baik, sehat.
1: Si baby yang sehat ya?
0: Nggih, astengkara.
1: Iya Pak. Siapa tuh nah lupa Siapa? Ge. Bungkus jadi satu dulu ya, Ge. Ya.
0: Ge, bungkus mantan, Ge.
1: Ge, besok lagi ingat-ingat dulu ya.
0: Ge.
1: Terima kasih waktunya, Ge.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oh, ternyata Bu Oyen Suhartini HP-nya memang sempat sakit ternyata waktu ini ya. Pantesan jarang mengudara, tapi WA selalu gabung ibunya ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan lagu requestan dari Bu Wayan Suhartini ya. Silakan yang mau bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
2: Iya.
0: Pasti Nini dan Nia nih.
2: Putri.
0: Astungkara, baik Nini. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Astungkara. Libur hari ini ngempunya?
2: Libur hari Minggu.
0: Hari Minggu ya. Kayak pegawai ya ngempunya ya, mengikuti libur ya, pegawai. Iya, berduaan lagi berarti ya.
2: Iya.
0: Ayo mampir ke studio nanti ngospek.
2: Iya, mau penyanyinya siapa ya? Narba rasanya ya.
0: Penyanyinya itu ada dua. Ntar saya lupa juga namanya. Oh ini ada Beli Santika sama Narpe, Narpe BT.
2: Iya.
0: Kalau bisa saya hadir.
2: Tahu nanti ya, Ge, ya. Kayaknya mau yoga kebanyakan nanti.
0: Oh gitu. Oh iya.
2: Ya.
0: Iya. Jadi biar nggak kejar-kejaran juga ya.
2: Iya. Lagu dulu satu, Ge.
0: Ingin mau lagu apa Nini?
2: Gini aja, mabuk duit katanya nih kakek.
0: Saya juga mau kak, kalau mabuk duit.
2: Tadi siapa? MC Sam gitu ya?
0: Coba dulu ya. Di sini adanya mabuk duit dari Riana.
2: Ya boleh aja.
0: Boleh ya, yang ini ya.
2: Ya Putri ya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya tadi Bu Suhartini ya.
0: Iya betul.
2: Cuman dia di sana gini mencuer ya.
0: Iya, katanya baru benar HP-nya.
2: Oh iya. Ada D.O. ada siapa lagi ya, ada Mbak Indira, Nini Ita, ada Gumbiang Yoga, Mbak Haji ya, ada Gumbiang Sri juga, Bu Eka Sempidi, ada siapa lagi ya, Bu Noni juga, ada Nini Ita, Dage Mas Payangan, Jerumang Susu Dani, ada Bus Bawo, Bliken Aro, ada Melin ya, Biroik Sani, ada Moklode Kadiasi, ada Oda Kade, Oda Desa, Mbak Sumini, Oda Wini juga, Nini Ayuna, Gungyang Yoga, ada Mbak Kiara juga, ada Pak Eka Plago ya, ada Bu Nodro, ada Bu Vera, ada siapa lagi ya, ada Mo Sekar ya,
0: Sekar,
2: ada Nini Santa juga, ada Nini Ita, Bu Jero Sinago, ada Gombiang Sri, ada siapa lagi, ada Bu Sinta ya, ada siapa lagi, Gungyang Kirana, ada Nini Suwade juga, pokoknya bungkusnya sisanya jadi satu ya, Gek Putri ya. Buat Gek Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Dania dan Kak, terima kasih sudah selalu monitor ya. Oke, dua lagu sudah siap Reke dan Rai untuk mengudara di sore hari ini ya. Ada Satu Hati Sampai Mati dan juga Mabuk Duit. Yuk kita dendangkan.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Prodangdut adalah kita. Rake dan Rai sudah mengudara lagu requestan tadi ya, dari semeton yang sudah bergabung pastinya ya. Ada Bu Wayan Suartini tadi dan juga Nini Dania. Nah, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung Rake dan Rai sore hari ini. Ada Kak Ciatop yang ikut monitor. Salam buat pecinta Prodangdut semua. Oke, terima kasih ya Kak Ciatop di seputaran Tanah Lot. Ada juga Bu Putu Kebo Iwe. Halo Pro Dangdut, ikutan tarik dong biar bisa masuk ya Putri Rahajeng Tugas. Terima kasih Bu. Abis ini naik nge. Ada juga Pak Malen Rejasa ya. Selamat sore Gek Putri, tiang nang Malen saking Rejasa. Gek Putri Uning Rejasa penebal. Oh nge. Oh, penebal Uning, tapi kalau Rejasa jujur baru pertama nih Kim denger ya. Tapi akhirnya sekarang tahu ada wilayah Rejasa di seputaran Penebal ya. Terima kasih Pak Malen sudah bergabung. Lanjut Rake dan Rai, siapa yang sudah tidak sabar untuk request lagu dangdut favoritnya? Langsung diramaikan 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, akhirnya. Emang harus ditarik dulu ya, Bu ya?
1: Oke, kayak Putri kan sitan narik Putu. Biar Putu gede, kayak Putri cenik. Jadi dan narik.
0: Maunya gedean kayak Putri, ya ragu kan, Bu tuh.
1: Mana aja gede, cenik sudah langsing.
0: Astung kare, biar bener.
1: Bener lah, masih cenik segitu dah kek. Jangan gedean lagi, jangan iya, kurusan patuh segitu porsinya.
0: Nanti gak tahu anak kedua ya, tiba-tiba mengembang lagi.
1: Nggak tahu juga sih, Butuh juga gitu dulu, Gek. Baru nikah itu 43, sekarang sudah 55, Gek.
0: Nah itu, kadang perjalanan membawa kita sangat jauh ya, Bu, ya.
1: Gek, henten pun, Gek.
0: Iya, tetap disyukuri, yang penting sehat.
1: Iya, sungkarut terus sehat, Gek. Sekeluarga sehat, Butuh sehat juga. Semuanya, teman-teman sehat, sejagat raya.
0: Betul-betul, nikah yang paling penting ya, kalau sudah sehat, bisa beraktivitas. Pas, genten
1: nih. Nggih, patut ge Putri.
0: Jadi
1: lagu dulu ge.
0: Mau request lagu apa, Ibu?
1: Tapi kalau Bu tuh aman-aman aja sih, enggak glebag-glebug, ini soalnya telepon rumah nih.
0: Oh, pantas. Ini
1: iya, santai. Kalau Bu tuh pakai telepon HP bisa jungkir balik gitu.
0: Suaranya juga lebih jernih loh, Bu. Lebih ini ya.
1: Lebih
0: aman
1: bagus.
0: Gitu. Bagus.
1: Iya, telepon rumah kan aku gitu memang berjernih dia. Nggak keganggu kini sinyal kayak
0: iya,
1: kalau
0: betul,
1: HP
0: betul.
1: Itu kan glebak-glebuk kita kayak selap-selap tuh loh sinyalnya.
0: Iya. Makanya kita kan di studio juga gitu. Iya, Ibu Jero.
1: Munga, ayo ramaikan Pro Dangdut biar cetar membahana goyangannya, Bu Jero.
0: Asik, mantap. Lagu apa tadi, Bu?
1: Lagunya, nah apa jadi nah? Kalau Pak Ian Getuk sering begini ya.
0: Bu tuh mau ngambil lagu Getuknya.
1: Nah, sekarang nyalep lu Pak Ian ya, maaf nih Pak Ian. Bu tuh dulu Getuknya, sekarang kepengen nih sambil makan kopi. Maane kapal jegeknya lolet sekepat tuh jengpur, Maani.
0: Asik, gabung-gabung Bu Ani.
1: Gabung-gabung ayo Bu Ani, ramaikan Bu Ani. Biar kita seru di udara, Bu Ani.
0: Betul.
1: Ah, lagunya pastinya udah siap ya, Gek ya.
0: Sudah.
1: Nyalam ya dikit ya.
0: Inge, silahkan.
1: Nyalam.

0: Pekak Mangku Sudani. Ani kapal Ani Mambal, dua kali di calling Bu Ani. Bu Pera Merdeka, Bu Ana Wangaya Gede, Pandodi, pantun-pantun. Ada Mailin di gengnya Lolet, ayo geng.
1: Ayo.
0: Ada, mau lu sekar, ada Pak.

0: Jero Jerman, ada Nini Santa, ada Pak Made Polos Jaya, ada Mbak Loh Kardiasih, ada Mbak Hotin, ada Mbak Noni. Ya, pokoknya semua sampai gek mas.
1: Iya.
0: Gek mas sering munggah dia ya, sing on air, Bu. Gek masnya ini dia masuknya tuh. Ah, itu Bu Galo, sayangku cintaku, Bu Galo. Apalagi metik pacos nih.
1: Bentar lagi silahat naik lagi. Bentar,
0: ya. Iya, ada Pak Mang Pandu. Ya, pokoknya semua-semuanya dah gek ya, dibungkus jadi satu. Gek Putri bersama kru di studio, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye, Bu Tuh, di seputaran Kebo Iwe. 1 penelpon lagi, Raki dan Rai. Silahkan langsung mengudara 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Kak Putri.
1: Iya, Bu Lodre. Loh galuh.
2: Iya, Kak Putri.
1: Inge, apa mau dipanggil Jero Mangku sekarang? Banyak punya nama, Bu Lodre.
2: Iya, Kak Manu Yadon, dia
1: Kak. Inge, Ibu.
2: Kenten, sila wawu ini ke Bu Putu nih.
1: Inge, Bu Putu ke Bu Iwa, wawu.
2: Nge, saya sama Bu Putu. Sampun, lama nila gale. Nge, dicang nila lagu niki. Nge,
1: lagu napi, Bu?
2: Lagu yang hitam manis ya, nge, Ratu Gengge.
1: Inge, Ibu.
2: Nge, hatan matan napoli magadra mangen, nge.
1: Inge.
2: Ngehat, jangan nas lagu kantor Ratu Gengge Krisna.
1: Inge, oke Putri Niki.
2: Nge, Putri tadi. Inge. Ting-ting.
1: Astengkare. Sik sama Ibu Nge, sampai bergabung Nge.
2: Nge, nanti Ratu Nika. Nge, Putri.
1: Astengkare becek Ibu. Ibu pun api Gatre.
2: Becek niki yang segar rambun dia, Kak Putri.
1: Inge, ring sawah niki.
2: Inge, kamu menunggu Kak Putri, niki Kak Putri.
1: Inge, inge, panen-panen Ibu Inge.
2: Inge,
1: tanda lancar rezeki.
2: Bunga niki.
1: Inge, semangat Bu Lodre.
2: Inge, Kak Putri, kenanya Kak Putri.
1: Inge, astengkare, seksama Ibu.
2: Nggih, menika ka mantan nggih.
1: Inggih.
2: Dan atas mulatre.
1: Inggih, kangen dumun santukan niki galahnya ne sampun telas niki.
2: Inggih, inggih, inggih, inggih, Kak Putri. Dadah, bebe.
1: Dadah, bye-bye, Ibu. Terima kasih. Benar ya kata-kata Putri tadi, Raka dan Rai. Jadi ini karena masih ada dua lagu juga supaya tidak terpotong. Jadi kita langsung dendangkan ya, karena Putri juga mau siap-siap. Bentar lagi mau mulai ngospek ya, ngobrol seorang penyanyi kesayangan. Jangan lupa nanti diramaikan Raka dan Rai ya, karena ngospek juga akan dibuka line teleponnya. Jadi buat yang ingin kenalan atau bertanya, bisa banget untuk bergabung.

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rake dan Rai, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center, Ni Nengah Budawati menegaskan, program sertifikasi tanah harus disertai pemahaman pengelolaan dan penugasan aset di tingkat keluarga, termasuk pelibatan perempuan dalam pengelolaan tanah untuk mencegah keputusan sepihak yang berdampak pada keberlanjutan aset keluarga. Diingatkan, minimnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan tanah dapat berdampak pada kondisi ekonomi sekaligus keberlanjutan ruang hidup dan tradisi keluarga. Ni Nengah Budawati menambahkan, LBH Bali Women Crisis Center mendorong advokasi kebijakan yang memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah sekaligus menjaga fungsi ekologi lingkungan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: yang kenalan duluan.
1: Nggih.
0: Padahal sudah hadir juga di studio nggih, dan pastikan Niki beli semetonnya di rumah sudah tidak sabar Niki. Tadi beberapa sudah ada juga yang nanya-nanya, Niki beli sepertinya sudah kenal nggih, jadi sudah tahu single-singlenya beli pasti semangat ini monitor hari ini ya.
1: Nggih.
0: Nanti juga izin beli ya, untuk kita kan nanti ngospeknya 2 jam nih Kang nggih, di jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6. Nah, di jam 5 nih kan nanti kita buka line teleponnya beli. Jadi semeton yang mau gabung bisa lewat telepon nanti nggih.
1: Nggih.
0: Oke, siap ya beli ya.
1: Nggih. Okay. Urusan semeton pendengar radio RRI Pro 4.
0: Nah,
1: urusan nanti mencoba nggih.
0: Nanti diramaikan saja yang mau bertanya atau berkenalan boleh ya beli ya.
1: Nggih,
0: nanti diulik-ulik nanti kenalan sama beli Narpo sama beli Santikanya juga nanti kalau sudah datang nggih. Nah, untuk sekarang tentunya Putri nih enggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Sudah hadir di Kiring Studio beli Narpe yang tentunya pasti sudah akeh juga semeton Niki Sane Unding nggih beli nggih. Santukan tembangnya juga sudah lumayan banyak Niki dan sudah masuk RRI semua Niki nggih, bisa di request. Sudah ada berapa single tadi beli?
1: Kalau nggak salah ini ke-6 nih.
0: Sudah 6 ya, sudah lumayan. Dan terjun di dunia musik ini kan sudah dari 2022 kurang lebih nggih.
1: Nggih.
0: Jadi sudah lumayan lama juga Reke dan Rai ya. Makanya nggak salah nih kalau karyanya sudah banyak juga yang keluar ya. Tapi boleh diceritakan sedikit beli awalnya dulu. Jadi mungkin kan kalau hobi udah dari lama mungkin beli ya.
1: Nggih.
0: Suka bermusik kentan nggih. Dari kapan mulai beli? Apakah dari sekolah udah sering ikut lomba atau gimana beli?
1: Kebetulan kalau hobi nyanyi itu memang dari kecil sih, dari SD sudah.
0: Oh, bahkan dari SD
1: beli ya? Dari SD, kebetulan di SMP ikut lomba. Nah, kebetulan pada saat itu ada yang bergerak di bidang nikah pun musik. Lah kita disuruh ngisi-ngisi acara pernikahan dari SMP.
0: Sudah mulai dilirik dari SMP ya beli ya?
1: Nggih, dari SMP. Kebetulan pas beliau ini ke mengadakan acara lomba, kebetulan tiang yang juara satunya.
0: Oke. Nah, semakinlah dilirik nggih, semakin dilihat bakatnya nggih.
1: Semenjak Nike pas ada acara pernikahan, dia sampai dijemput ke sekolah untuk mengisi acara Nike.
0: Oh iya, karena masih sekolah nggih. Oke, jadi dari situ sudah mulai sebenarnya ada job-job offline ya, belia.
1: Iya, begitulah.
0: Oke. Jadi sudah dari sekolah pun SMA juga berlanjut nih ke beli.
1: Kalau SMA masih mengisi-mengisi acara ya, LPD
0: ulang tahun nih berarti ya.
1: Masih. Cuma vakumnya di saat setelah SMA.
0: Oh gitu. Mulai sibuk.
1: Kebetulan kita juga keterbatasan ekonomi juga sih. Kita fokusnya kerja gitu.
0: Oke. Okay. Oh, fokusnya sudah beda nggih saat nikah nggih.
1: Fokusnya beda nggih.
0: Oke. Okay. Terus sekarang akhirnya kembali lagi nih di 2022, apa akhirnya beliau yang membuat sekarang deh diseriusin aja kenten?
1: Iya, terinspirasi dari bikin lagu dulu.
0: Oh, beli bikin lagu sendiri?
1: Iya, memang mayoritas nih ke ciptaan Tiang sendiri, dia bawakan. Kebetulan kita kejaring-kejaring, jadi lagu. Akhirnya istri yang mensupport, ya bikin aja musik gitu.
0: Oh, berarti sudah setelah berkeluarga, kita beli ya, baru kembali lagi terjun ke dunia musik, kita nih.
1: Iya,
0: akhirnya single pertama nih yang mana beli? Oke, okay. Itu pasti beli Santika itu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Boleh deh kita belinya angkat dulu. Kita mungkin sudah putarkan dulu lagunya satu nggih sambil nanti biar beli Santikanya bisa ikut gabung juga. Niki ada beli Narpo lagunya yang kacang ngesapin kulit.
1: Nggih, lagu terbaru nih.
0: Oh, Niki lagu terbaru. Izin diputarkan nggih beli nggih. Dan Rai selamat mendengarkan Niki Wenter lagu teranyar dari beli Narpo, kacang ngesapin kulit.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantun Musik Yandriki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dari Kelan Rai, sampun lengkap mungkin. Benar ya, ternyata tadi Anel pun Nika beli Santika. Ye, sampun rawuh Niki yang studio, Om Swastiastu beli.
1: Om Swastiastu, sarang sami. Ye,
0: rahajang rawuh Niki, penyanyi di tiang makakali. Ye, wawu sampun Nika dapat ngobrol lagi dek, sarang beli narpe. Ye, ampura Niki disalip. Ye. Karena pendengarnya udah gak sabar tadi beli.
1: Kebetulan tadi macet juga.
0: Betul, apalagi hari Minggu nge beli nge. Minap jalurnya kan banyak juga yang mau berakhir pekan kenten nge. Nah tadi sempat Nika nanya soal beli narpe nge, perjalanan karirnya Nika beli seperti apa. Ternyata dari SD Niki sudah terjun di bidang menyanyi sebenarnya nge. Tapi memang keluar singlenya Nika baru diseriusin ketika memang sudah bekerja nge, beli nge, sudah berkeluarga. Nah kalau beli Santika pun api Niki, dari kapan beli tertarik sama dunia tarik suara, terus kapan mulai keluar singlenya?
1: Tiang hobi menyanyi memang dari SD memang.
0: Oh sama, ya. Jangan-jangan satu SD.
1: Enggak. Beda desa juga.
0: Oh iya. Yeah. Nah,
1: kebetulan Tiang dari SD memang sering mengikuti lomba dan diminta oleh guru juga mengikuti lomba-lomba lah. Di antar camat, di kabupaten, juga diikutsertakan.
0: Oke, okay, berarti udah naik-naik tingkat terus ya, Bria?
1: Okay. Kebetulan waktu SMP memang sudah sering nyanyi, diminta oleh STT, Beda Banjar juga diminta untuk mengisi acara lah. Enten, dua lagu, tetap itu setiap tahun pasti ada yang mengundang.
0: Iya, berarti udah tahu sama bakatnya beli ya. Jadi oh tuh undang di Banjar tetangga gitu ya. Yeah. Udah sampai gitu ya. Siap. Di SMP. Yeah. Terus SMA masih menekuni juga beli?
1: Masih. Oke, sampai lanjut. Kuliah, sampai bekerja juga masih tetap gitu.
0: Oke, okay. Tapi akhirnya keluar single pertama ini di tahun berapa?
1: Kalau single pertama keluarnya di tahun 2025.
0: Oh, 2025. Yeah. Oke,
1: okay. Baru juga anak-anak yang akhirnya memberikan support ke Tiang.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya di sekolah kebetulan setiap acara sekolah itu ulang tahun sekolah tetap Tiang, Pak Asandike tolong ngisi acara ya.
0: Ditodong. Nanti,
1: ya, tetap dua lagu diminta ya. Ya siap. Kapan itu pas pemilihan juga putra putri Semadara juga kan kebetulan
0: juga,
1: ya kebetulan Tiang sebagai guru juga ring.
0: Oh, beli ngajar.
1: Ring Klungkung di SMA 2 Semarapura.
0: Oke. Okay. Jadi anak-anak siswanya juga sudah tahu nggih Pak gurunya Niki memang berbakat di tarik suara kenten. Oke. Okay. Tapi akhirnya mengeluarkan single sendiri baru di 2025 nih kan nggih. Oke, padahal sebenarnya udah nyanyi, udah kemana-mana ya beli ya. Iya, iya. Jadi single pertamanya Nika yang mana beli?
1: Kebetulan yang pertama ini ke depan nih.
0: Oh, depannya. Oke, okay. Harus tenang ya beli ya, tenang, tenang. Single pertama. Oke. Okay. Dari singlenya beli ini kalau nggak salah ada tiga.
1: Nggih,
0: tiga. Oke, okay, tiga-tiganya sudah masuk RRI ya, jadi bisa di request juga semeton. Nah, lagunya Niki diciptakan oleh pencipta lain atau dari beli sendiri yang menulis?
1: Kebetulan lagu pertama Tiang Pak Yan Kobar yang menciptakan.
0: Oh, Pak Yan Kobar. Nggih. Jadi lagu pertama langsung nggih depanik Nika ya. Oke. Okay. Kalau beli narpe tadi lagu pertamanya yang mana beli?
2: Memodal Tresna.
0: Oh, yang Memodal Tresna. Yang tadi Kacang Sapin Kulit itu yang terbaru malah ya beli ya?
2: Iya, yang terbaru.
0: Oke, okay. Kayak yang terbaru. Kalau beli narpe semua di ini, diciptain sendiri? Atau ada juga yang ini dari
2: ada tempat satu,
0: lain?
2: Ada satu yang Anto Sang Beli. Mungkin udah masuk apa belum di sini?
0: Udah.
2: Udah Anto Sang Beli ini. Itu ciptaan Dewi Hendra.
0: Oh gitu. Oke. Okay. 5 lagu lainnya beli semua?
2: Iya, semua.
0: Oke, okay. Termasuk lagu pertama berarti beli ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Terus prosesnya itu apakah memang beli mau bikin lagu dulu deh gitu atau lagunya memang sudah ada baru di ini digarap?
2: Lagunya sudah ada.
0: Oh, memang sudah nulis dari sebelumnya nggih. Yeah.
2: Oke. Okay. Kebetulan itu kan apa namanya perjuangan pribadi gitu.
0: Menceritakan memang kisah sendiri nggih.
2: Sendiri okay. Makanya di support ya sama istri.
0: Oke. Okay.
2: Bikin aja musik.
0: Iya iya iya, langsung di support ya. Akhirnya lahirlah single pertama Nika ya. Oke. Okay. Dan sekarang nih ternyata dua penyanyi kita ini tergabung juga dalam organisasi Niki. Boleh sekalian dikenalin mungkin organisasinya beli ya? Kan Niki becek juga ya. untuk semeton yang mau nyari penyanyi atau yeah. mungkin penyanyi yang belum tergabung Kenten, namanya apa tadi Bli? Media Musisi Bali. Media Musisi Bali ya. Okay. Oke, boleh dicari juga di link sosial media ya sampun yeah. Wenten. Kebetulan Putri juga follow. Jadi sempat ngintip-ngintip dikit dan emang banyak sih semeton penyanyi-penyanyi di situ nge. Jadi bisa bertukar-tukar pikiran juga di situ, bertukar pengalaman nge. Dan Bli Santika sarang Bli Narpa ketemunya di situ.
1: Iya,
0: ya, oke. Padahal sama-sama Klungkung ya. Tapi memang beda wilayah tempat tinggal nge.
1: Okay. Kalau Bli Narpa tinggalnya di Singgahan Tiang, di Gunaksa.
0: Oh, nge. Tapi tetangga masih sama-sama Klungkung ya.
2: Klungkung. Okay. Satu kecamatan.
0: Oke. Satu pak camatnya satu ya. Nge. Dan akhirnya sekarang awalnya Tiang pikir ada ini, ada project bareng. Karena kan temenan gitu. Semoga nanti next ada ya project ya, bareng ya.
1: Nanti.
0: Ditunggu ya. Nah, kalau cerita sedikit juga Bli ya tentang kesibukan sehari-harinya. Kalau tadi Bli Santika udah nge-spill jadi Pak Guru ternyata ya. Jadi ada kesibukan lain juga selain memang sebagai penyanyi Bli ya. Jadi mungkin pagi di sekolah dulu ya, ya nanti sore ke malam baru lanjut.
1: Kalau Tiang kebetulan ya di sekolah pagi sampai jam 4 karena full day di sana.
0: Oh
1: di
0: ya. Tapi Sabtu Semarang Minggunya libur berarti ya?
1: Iya, libur. Nah, kebetulan di jam 4 sore ini ke Tiang langsung gas ke MBG. Nah, MBG Mall Bali Galiran.
0: Oh, Bali Galiran. Oh, tak kira MBG beneran jauh banget.
1: Di Galiran, Pasar Galiran di sana Tiang.
0: Oh, ada usaha.
1: Iya. Jualan gungdi Tiang.
0: Apa?
1: Gungdi.
0: Gungdi apa?
1: Iya, jagung gede.
0: Oh, astaga. Hari ini enggak diajak gungdenya. Ya,
1: kebetulan Tiang ada acara ke sini makanya Tiang libur.
0: Oh, libur. Wih, spesial. Semua ya beli ya. Sampai di ini loh, diundur usahanya nggih. Berarti sibukannya lumayan banyak di Bli Santika ya. Jadi padat, ada usaha pagi
1: sampai
0: Pak Guru
1: jam 8 baru dapat istirahat di rumah.
0: Jam 8 malam berarti baru ini ya tutup usahanya ya. Oke. Okay. Terus kalau nyanyi biasanya ngambilnya di apa? Akhir pekan aja atau gimana?
1: Kalau nyanyi pasti Tiang prioritaskan nyanyi, Tiang undur juga jagungnya gitu.
0: Tapi itulah mungkin kalau wirausaha ya bisa kita atur sendiri nge.
1: Kebetulan Tiang juga punya supir, kalau Tiang terkenal enggak bisa
0: jadi pasar yang ini.
1: Pasti Tiang supir Tiang suruh.
0: Oke, okay. Masih aman ya Bli ya?
1: Aman.
0: Ada lowongan enggak Bli? Nanti tak bantu dah kalau nyanyi. Ya, jadi aman. Ini luar biasa nih ya. Jadi benar-benar pekerja keras seperti Bli Santika ini ya. Kalau Bli ini malah lebih luar biasa nih, keliling-keliling Bali nih kerjaannya ya.
2: Enggih, sambil jalan-jalan.
0: Boleh Bli di-spill pekerjaan selain penyanyinya?
2: Ya, kebetulan Tiang bergerak di bidang wedding organizer, khususnya di make up ya, make up wedding, ya pre-wedding, ya bagi semeton sarang sami pendengar radio, ya pemekasnya nih, sani sampun medui pengerencana ya untuk pre-wed nikah. Gaskan ya ke Salon Padma Mama Bali.
0: Nah,
1: ada diskonnya
0: dia
1: juga ya.
0: Vouchernya RRI Pro 4. Hingga jadi belinya ini seorang MUA ya Bli ya. Jadi memang sudah sering pegang juga project-project weddingnya Kentan ye. Terutama Payas Bali berarti Bli ya.
2: Payas Bali.
0: Jadi iki adalah dua penyanyi yang luar biasa. Karena tidak diam di zona nyaman Niki, tapi juga tetap berusaha kembali ya berkarya selalu ya. Apalagi nih kalau Bli Narpa itu kalau wedding mungkin malah lebih ini jamnya Bli ya, tidak menentu ya. Kadang kan dari subuh udah ada yang dandan kalau nikah.
2: Biasanya kalau duase itu bisa jam 12, jam 1 dini hari.
0: Udah mulai start.
2: Udah mulai.
0: Oke.
2: Ya, karena duase itu kan apa namanya, orang-orang itu kan tertujunya ke duase.
0: Iya, karena kita Bali ya.
2: Kalau hari biasa itu kan jarang.
0: Lebih santai makanya, mungkin kalau hari biasa.
2: Ya, itu pun sesuai dengan kesepakatan kita sih juga dengan klien. Kalau mau kita make up dini hari bisa kita ambil. Karena kita kan terbatas.
0: Oh iya benar, kadang kan booking juga duluan ya Bli ya. Udah ada yang booking modelnya jam 7, bisanya jam 3 nih gitu ya. Udah gas.
2: Kalau mau kita gas kan. Kalau tidak ya cari yang lagi.
0: Oke. Tapi biasanya Bli kalau penyanyi di Bali salah satunya itu rame job kan di wedding juga ya. Salah satunya. Nah, kalau Bli ini berarti double dong. Pernah enggak ada kejadian abis mayasin nyanyi?
2: Pernah sih.
0: Pernah.
2: Cuma gini, kita mengutamakan ini dulu.
0: Oh gitu.
2: Pekerjaan ini kalau memang ada waktu baru kita gini nyanyi.
0: Baru diambil jobnya
2: gitu. Kalau kita lihat ini kira-kira ada jadwal enggak? Sudah ada job ini.
0: Enggak bisa ngambil. Oke.
2: Kita mengutamakan iki.
0: Tapi ini ya berarti nolak-nolak juga berarti karena ini ya Bli ya. Ya, kalau wedding kan itu, maksudnya dua saya pasti sama gitu loh.
2: Kebetulan sih enggak sih, terlalu banyak yang suruh nyanyi gitu.
0: Oh gitu. Ah sombong nih beliau, pasti bohong nih, pasti bohong.
2: Kalau teman-teman sih yang tahu baru dia nyuruh ayo menyumbang dua lagu, tiga lagu gitu.
0: Tapi klien-kliennya enggak tahu. Pernah enggak ditodong nyanyi?
2: Pernah ada, dia ternyata sudah hafal lagu dia,
0: nah,
2: gitu
0: ikut kan.
2: Nyanyi, ternyata dia memang memantau gitu.
0: Oh tahu dia nih, sekali mendayung dua pulau langsung. Oke, jadi itu ya bentuknya. Ampura niki beli berdua sudah berkeluarga juga nggih. Karena tadi hadir sama pasangan. Makanya berani saya tanya. Ya, jadi bentuk support dari keluarga juga nih luar biasa pasti belia. Untuk sampai akhirnya mengeluarkan single-single niki, tetap bisa bernyanyi sambil bekerja nih kan. Seperti apa dari awal perjalanan karir niki bentuk support keluarganya, Bli?
2: Tiang dulu.
0: Boleh.
2: Tiang sendiri sih. Yang pertama itu kan sekarang sudah untuk apa namanya merilis lagu nih kan butuh biaya kadang-kadang kan gitu dari awalnya. Nah, berhubung sekarang ya sudah ada lah untuk biaya itu, barulah kita disupport. Pada saat dulu sebelum ini memang susah sih. Ya, karena faktor ekonomi.
0: Izin.
2: Ya, izin belum lagi membagi segala macam. Kalau ini nyanyi ya pada umumnya itu kan gimana ya, kalau diharapkan kadang tidak bisa diharapkan untuk gini penghasilannya. Tapi tidak jarang yang berpenghasilan dari itu kan begitu.
0: Ada juga tidak tertebak lah beli ya penghasilannya
2: gitu.
0: Ya
2: makanya dari situ istri itu mensupport luar biasa. Mensupportnya karena kebetulan hobi ya, selain tidak ada lagi ya selain nyanyi itu. Memang Niki satu-satunya yang hobi.
0: Oke. Daripada hobi macam-macam gitu mungkin istrinya ya udah ayo support ayo. Dan bentuknya ini juga beli. Apakah ikut juga kalau misalnya ada ngisi nyanyi di mana gitu, istri ikut nganter biasa ya?
2: Kadang-kadang sih juga. Tergantung gitu. Kalau memang terbentur ya kayak kemarin ada acara gini itu kondisinya lagi butuh istirahat ya enggak usah ikut. Kalau memang gini pasti ikut.
0: Oke, pasti ikut juga ya mendampingi ya. Oke. Kalau beli Santika gimana?
1: Kalau Tiang sih memang istrinya. Dari pacaran memang
0: sudah tahu ya.
1: Sudah tahu. Oke. Artinya setiap Tiang dapat job atau undangan nyanyi ini ke pasti diantar lah.
0: Oke, dari zaman pacaran sudah ya. Memang, sudah biasa menemani.
1: Sudah biasa diantar ke banyak-banyak, memang setiap ke banyak itu pasti diantar Tiang gitu.
0: Iya.
1: Ya udah tahu sampai pembuatan single pertama pun yang tanya mau buat single bagaimana? Oke, kalau memang itu maunya gitu ya. Makanya Tiang buat single ya fan-fan aja sih istrinya suka.
0: Oh, pas buat single itu sudah jadi istri atau masih pacar?
1: Sudah.
0: Oh, sudah.
1: Sudah punya anak juga.
0: Oh, gitu. Jadi perlu approval ya kalau sudah ada istri itu memang harus ini. Minta izin gitu ya. Biar lebih lancar ya. Oke, jadi ini ada wanita-wanita tangguh juga di balik laki-laki yang luar biasa Niki yang hadir di studio ya. Bahkan hari ini pun ditemani ya, Setungkara bisa ikut hadir yang perempat. Nah, Bli masih banyak pertanyaan. Masih banyak yang membuat saya penasaran. Dan tentunya nanti Rake dan Rai Nika ring jam 5 sampai jam 6 kan sesi kedua Nika akan dipersilakan untuk menelpon. Jadi kalau ada yang ingin kenalan atau bertanya boleh melih jebos Rake dan Rai nggih. Ring lain telepon 0361223361. Nah, kalau wau niki sampun wenten tembang saking Bli Narpe sane mengudara. Mungkin wenten tembang saking Bli Santika niki memilih satir. Nggih, izin diputarkan ya Bli ya.
1: Siap.
0: Pesan puniki mawali malih Rekelan Rai.

0: tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz Kantun Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Baiklah rai, kantun kesarangan untuk Putri pastikan Riki nggih. Lan niki wenten penyanyi titiang maka kalih niki kantun Susatya nggih ring studio. Wenten Beli Narpa sareng Beli Santika niki nggih. Tembangannya sampun mengudara, wau nggih. Wenten saking Beli Narpa sampun ring awal nggih. Saking Beli Santika taler sampun wau memilih Satil nggih. Nah, untuk Beli Narpa dumun niki Beli, dada diceritakan sedikit tembangnya niki kebetulan tadi kan tembang teranyar nggih. Kacang ang sapang kulit. Nah, peribahasa ya Beli. Kacang lupa kulitnya ya Beli. Oke, boleh diceritain sedikit Beli, Beli yang nulis niki kebetulan kan?
1: Nggih.
0: Jadi cerita lagunya seperti apa niki Beli yang ingin disampaikan?
1: Ya, kalau kebetulan sih lagu niki terinspirasi dari Deman, kisah okay. Deman. Deman tuh nyuruh bikin lagu seperti ini.
0: Request.
1: Sebenarnya sih lagu ini buat Deman sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Berhubung kemarin sempat kita bikin apa namanya demo, ternyata enggak dilanjutin gitu.
0: Oh, berarti sudah sempat malah sebenarnya beli kasih ke temannya nih kayaknya.
1: Okay. Berhubung Niko belum, akhirnya Tiang putuskan ya biar Tiang aja bawa kasih sendiri gitu, kasian gitu.
0: Karena sudah jadi juga lagunya Beli ya. Jadi cerita intinya tentang apa Beli? Lebih ke pasangan atau gimana?
1: Pengkhianatan lah, pengkhianatan perjuangan dimana pada ekonomi dulu ingin merubah sesuatu yang lebih baik. Ya kita berani pinjam duit lah, dan duit untuk membiayai untuk berangkat ke luar negeri. Yang memutuskan si istri yang berangkat ke luar negeri. Tapi setelah di sana, nah tidak ada informasi apa gitu.
0: Menghilang.
1: Ya menghilang, kontak ke menghilang. Ya bermainlah, bermain hati. Akhirnya tinggallah seorang suami yang memikirkan hutang tagihan, pusing gitu. Itu si intinya.
0: Itu inti ceritanya ya. Dan ini fenomenanya sebenarnya lagi rame juga ya. Di sosial media beberapa kan sering terjadi ya. Baik sebaliknya juga mungkin ada yang pihak laki-lakinya seperti itu nggih. Jadi mungkin karena itu juga jadi relate di masyarakat ya Beli ya lagunya ya.
1: Ya mudah-mudahan bisa diterima. Tapi untuk video klipnya belum.
0: Oh, belum. Masih dalam proses.
1: Ya, cuma mau rencana September ternyata gini apa namanya periwetnya gitu lah, kesibukannya
0: masih.
1: Kan
0: lagi ini
1: belum sempat ya.
0: Akhirnya
1: tertunda lagi lah gitu.
0: Tapi lagunya sudah keluar ya Beli ya?
1: Iya, sudah dirilis, sudah bisa di didengarkan di Spotify, di SP ya.
0: Termasuk di sini juga di radio-radio ya Beli ya, sudah dimasukkan juga nggih sama semetannya. Nah, jadi nanti mungkin ditunggu biar makin lengkap videonya nanti ya, biar makin terbayang suasana di kapal. Iya, jadi kalau lagu-lagu yang tentang memang kehidupan sehari-hari, ini kok biasanya lebih mudah diterima masyarakat ya, Beli ya?
1: Iya, begitulah biasanya. Biasanya begitu, cuma sekarang tergantung kan mungkin belum ya. Untuk boomingnya mungkin ya gimana ya, mungkin belum ya,
0: mungkin nunggu itu video klipnya karena biasanya dari video klip kan terus mulai di share sama orang-orang di sosial media ya. Sosial media itu berpengaruh banget kan Beli ya sekarang ya.
1: Sangat-sangat.
0: Beli ada ini channel YouTube sendiri?
1: Ada.
0: Karya-karyanya itu berarti di share di situ?
1: Nggih, itu sementara di sana semua. Kalau kacang sapin kulit rencananya kan di Media Musisi Bali, cuma belum.
0: On process.
1: Yang 5 itu sudah di channel YouTube Narpa Official.
0: Apa namanya? Narpa Official. Jadi bisa dicari di situ juga Beli ya yang mau dengerin lagu-lagunya dari single pertama sampai kelima sudah lengkap ya. Tapi ada nggak Beli lagunya Beli yang udah ini sempat viral juga atau yang paling banyak diminati itu yang mana biasanya Beli?
1: Udah sementara belum.
0: Masa sih?
1: Belum benar-benar.
0: Bohong. Belum. Bisa nggak mungkin pas Beli nyanyi itu kayak lagu yang ini Beli lagu yang ini gitu?
1: Ya cuma ada sih beberapa yang gini apa namanya?
0: Kayak cinta hafal
1: pandangan,
0: gitu.
1: Ya, cinta pandangan pertama itu mungkin dia mendengarkan mungkin masuk ya.
0: Iya itu.
1: Mungkin, ke kisahnya dia. Sampai dia pada saat kita nyanyi, dia hafal loh ternyata juga nyanyi gitu. Kalau fans radio kan memang sering ikut nyanyi kadang-kadang kita tampil gitu ya.
0: Jadi salah satunya cinta pandangan pertama itu ya Beli ya.
1: Cinta pandangan pertama.
0: Melekat di hati ini pendengar ya. Balik lagi mungkin karena itu benar kata Belinya tadi. Jadi ada yang merasa kisahnya mirip nih sama saya gitu ya. Oke, oke. Kalau beli Santika, tadi lagu yang diputarkan itu kan yang memilih Satya. Itu lagu terbarunya atau single keberapa?
2: Lagu terbaru.
0: Terbaru juga sama, Ye.
2: Kebetulan di bulan Agustus kemarin.
0: Oh, baru. Rilisnya. Masih anyar sekali ya. Baru rilis di Agustus. Sekitar sebulanan berarti belia. Nah, ini lagunya ciptaan dari?
2: Dari Wawan Sukaryawan.
0: Oke. Okay. Tadi cerita intinya tentang apa, beli?
2: Cerita intinya sih ketika kita sudah memiliki pasangan, mungkin ya, artinya jangan sampai mencoba memberikan harapan kepada orang lain. Itu sih
0: tetap memilih Satya, Pak Emilia. Itu intinya ya. Oh, berarti mungkin lebih ke lagu mengingatkan gitu kan ya. Oke, jadi bukan dikhianati, belum ya, belum ya. Malah mencegah pengkhianatan tadi ya. Oke, jadi itu balik lagi sih, kalau ini mungkin jadi nyambung sama cerita yang kapal pesiar tadi ya. Mengingatkan, jangan macam-macam gitu ya, Satya aja gitu ya. Nah, untuk lagunya Niki sudah lengkap nih, sudah rampung sampai video klip juga. Oke, kalau beli Santika juga ada ini, channel apa YouTube pribadinya?
2: Kalau channel sih belum, masih di gini, apa namanya, di media Musisi Bali.
0: Oh gitu, jadi di situ di-share juga karya-karyanya beli ya. Oke, termasuk juga lagu sebelumnya, yang dua lagu sebelumnya?
2: Yang Tanggung Jawab ya, yang Depani baru di Putu Beju.
0: Oke, karena kemarin di situ di ininya ya, belum masuk di media Musisi Bali. Oke, jadi sementara keadaan Rai yang pengen juga dengerin lagi Kenten ya di rumah, bisa juga lewat YouTube berarti ya, tinggal dicari mantan, nama penyanyi sama judulnya, pasti keluar nge. Oke, nah untuk Rai dan Rai yang penasaran, pengen kenalan atau pengen bertanya Niki, malih jebos nge, malih akide Niki sampun nampak ring galah jam 5, dados malih jebos nyarengin nge, ring 0361223361 utawi Niki ring WhatsApp, dados tala nitip pertanyaan, Niki ring WhatsApp 0895 7032 455505. Jangan sampai salah WhatsApp-nya, ini WhatsApp teranyar rekelan Rai, nanti salah sambung nantinya. Dan rekelan Rai ngiring mesanakan dumun aja bos, niki wenten tembang-tembang saking beli narpes sarang beli Santika, wenten niki cinta pandangan pertama, cin panper ya belia, disingkat ya, sama lagunya beli Santika yang Depani. Oke, jadi Depani ini yang pertama kalau gak salah belia tadi ya, single pertamanya. Ngiring biar sayang rekelan Rai, wesan pun niki mewali malih, pastikan ringgalah jam 5 antuk ngospek niki, dadas kesarengin ring line telepon.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakyat dan Rai Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arum Gunawan mengatakan, pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Utsawa Dharmagita tahun ini. Dijelaskan Pemprov Bali menyoroti kepesertaan dari kabupaten kota, di mana kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Igede Arum Gunawan menambahkan, Pemprov Bali akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Utsawa Dharmagita di tingkat kabupaten kota untuk menjaring kontingen dan duta terbaik mewakili ke ajang Utsawa Dharmagita tingkat nasional. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Rakelan Rai, kantun mesikian Riki ring acara ngospek pas Rikenge dikiring ngobrol sarang penyanyi kesayangan Pro 4 RRI Denpasar. Nah Rakelan Rai sampun siki paletan wawungki sampun memargi nikiring galah jam 4 kantos jam 5. Mangken niki galah nyane sane arsa niki sane seneng biasanya niki yang berlomba-lomba menelpon ye. Kenalan sarang penyanyi-penyanyi titiang dadas nge sane mangken niki lain telpon pacang titiang buka sepanjang sesi nge. Sane arsa nyarengin dados ring 0361-223361. Sampun wenten niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dek Putri.
0: Om Swastiastu.
1: Dek Putri cantik, seneng ayu, ijang seneng di perempat RRI.
0: Kadang nak ijang jumah, marah kau nyemak tas tiang mulih.
1: Dados penyiar.
0: Bu Vera.
1: Siang ratu. Ragung jegeg.
0: Inggih Ibu, para cowok-cowok ganteng rauh niki nang studio Bu Vera nomor 1
1: menek. Harus dirayu oleh nenek.
0: Harus dirayu kada beli do, siap-siap niki menerima rayuan maut.
1: Kalau tidak ada nenek, tidak ada meme, tidak ada cucu.
0: Iya, iya sih enggak salah juga. Inggih Bu Vera.
1: Ini kan saat make cucu.
0: Saya saat make cucu Bu. Saya siap jadi cucu Bu Vera.
1: Kembang. Umur udah 66 kan tercucu kayak.
0: Tapi gak semangat
1: berapa? 25.

0: Ya tadi dengar tiang ngadap jagung, ampun gagapin jagung penyiar.
1: Tadi apa kan abi baru beli singkatannya?
2: Gungding.
0: Nah, katanya sambil jual jagung kan?
1: Iya, itu dah gungding, jagung gede bu.
0: Nggak beneran sambil bisnis jagung?
1: Iya, hebat kan? Bisa sambil bisnis, sambil jadi guru juga.
0: Wih, pinternya ya beginilah anak-anak bangsa yang terbaik.
1: Hastungkara.
0: Ya, ini bagus menuntut karir ini jadi penyanyi, jadi bisnis. Bila perlu pesan Tabanan bawa bisnis sambil joget-joget sini, guys.
1: Mengembangkan sayap, Li, ke Tabanan.
0: Iya, carinya Bu Vera ini gampang, tuh order di sini, dalam pasar nih.
1: Iya, Bu Vera di ke tukang jahit ring pasar Tabanan.
3: Oh, pasar Tabanan. Nah, siapa tahu nanti Bu Veranya mengundang kita nanti. Kan begitu Bu Vera.
0: Anak mau konyong anten punya undang.
1: Kan kenapa Bu ulang tahun boleh ya?
2: Bulan mungkin nanti cucunya.
0: Ya kalau pilih nanti jadi bupati Bu Vera.
1: Aduh berat saja dikinge.
0: Kan lu enggak bupati tawanan Bu Vera.
1: Nge, astungkare undang tiang ke perempat jadi pembicara nge.
0: Tanggo yang umur 65.
1: Asalnya lewat nih ke dek batas nih Bu.
0: Iya nanti milih-milih. Ya beri yang gembira dikit
1: guys. Nge.
0: Ya biar kembang nih paru-paru biar gak pusuh. Serius aja nih bicaranya kan. Kurang bergairah pendengar
1: tuh. Kurang gitu. Bergairah kok
3: yakin, yakin nih ke Bu Vera.
0: Ya kalau sudah diiringi dengan orang pendengar tuh bergairah.
3: Iya betul betul.
0: Ya walaupun pendengar tuh di gunung itu dia OAOE juga. Ya sambil ngarit, sambil nyangkut, sambil nyegahan Tommy. Iya OAOE juga. Ya gendong radio gak ke sawah-sawah.
1: Gendong radio. Iya bangda rame nge.
0: Ya benar berkat ini ada perempuan RI menggairahkan anak-anak apa namanya gener umur sudah lewat ini.
1: Iya, bajang-bajang truna-truna yang
0: ini. Bajang-bajang truna-truna seperti Bu Vera gitu.
1: Iya.
0: Ya saya nyengin jempol Gus sebagai karir jadi penyanyi, jadi pengusaha, apalagi bisnis sambil buka salon. Salon apa salon?
1: Diplesetin.
0: Paling gede deh guys. Kita ngerjain salon kan sambil nyanyi, sambil joget. Bukan kalau diam aja itu kan kiap.
3: Iya betul nih.
1: Iya kiap layannya beli.
0: Kalau tinggal kiap. Yang seperti Gus ini, ya kiap juga kalau sudah joget-joget itu kan bergairah. Ya bekerja sambil menggening, sambil ngalih pipis. Sambil ngalih seger.
1: Wih, ya, lengkap.
0: Lengkap dong, Gus. Tutur.
3: Ya, ini ke motivasinya.
0: Nuturin, sing dadong, ini jelek nih. Nuturin dadong, ini lu.
3: Iya, becek-becek nih ke. Iya, ini ke.
0: Sebab dadong ini dasarnya dari seni. Dari seni, dadong ini melarat.
1: Keras nge, perjuangannya juga
0: nge. Bener nge? Dari kecil saya dipenteng oleh nenek dulu.
1: Penteng nge.
0: Dan orang tua ya. Bener, makanya bisa kita berbicara karena Buki jadi saksi.
3: Pengalaman kan gitu ya.
0: Jangan mencari kesenangan aja kawin. Kawin tuh berat, itu tanggung jawab.
1: Eh beda lagi pembahasannya nih. Kok jadi ke kawin ya? Mari kita kembali ke jalan yang benar.
0: Kawin itu jangan bikin senang ketelun kan. Untuk selamanya tuh berat saja tanggung jawab. Tantangan berat kalau sudah punya suami istri tuh gak?
1: Iya betul.
0: Iya makanya harus disiapkan lagu-lagu penyanyi yang begitu juga. Biar tidak cepat-cepat cerai anak-anak kita.
1: Usul berarti dari Bu Vera gitu ya. Si Rauni ngaryanin tembang baru gitu. Jadi temanya lebih mengingatkan mungkin nggih masyarakat untuk hati-hati memilih pasangan gitu nggih.
3: Yakin ke Bu Vera.
0: Nggih, nah sekon sanyen kok. Nak kengken ya lagu berani berbuat harus berani bertanggung jawab, bani nganten harus hidup semati nganten gitu.
1: Iya, betul.
0: Nggih, jangan cepat-cepat cerai.
1: Kalau bisa jangan cerai, bukan yang mau cepat cerai.
2: Semangat Bu, semangat.
0: Nggih. Nggih, sekon nih dadong mau tutur sekon nih.
1: Nggih.
3: Semua nih ke Bu Vera sampai Jen nih motivasi nggih, motivasi.
1: Pitekat-pitekat sana. Becek pisan.
2: Berapa nomor rekeningnya, Bu?
1: Ini Bu enggalin, Bu. Enggalin.

0: nyena.
1: Enggalin pada di ini Bu Vera Teguh.
0: Iya. Gus nih tiang ngempeng, gus panggus lah jengahnya.
1: Gye. Adi galak Bu, sabar. Nyanan kabur penyanyi tiang gede gaya nyanan.
0: Iya sih, kan galak sih gede gak?
1: Oh gye gye.
0: Yang galak nyemaan pencet dingjing itu kan biar nyelak.
1: Ding, terus yang dadi tuh. Ingge Bu Vera.
0: Eh tekan Gus nge, harus ciptakan lagu itu Gus nge. Mm-hmm. Oh sing jek mendingan merayu beli jadi enggak wadeh mendingan.
2: Oke, dan
0: jadi ciptakan lagu cergos ngadep jagung kemau main nyoneng ser ngadep jagung sing payu tuh. Engken tuh banyak kawan-kawan kita yang gitu medagang tuh dari Karangasem ke sini tuh ngindang medagang. Ya ngadep yo gitu ngindang gitu. Itu ciptakan lagu-lagu keto kan lagu jani ragu nganten tuh harus berani berbuat berani bertanggung jawab.
1: Nggih.
0: Mantin lah sampai 1 juta, 12 juta, 1 juta paling beni ge.
3: Makanya Bu ampunang panik gitu. Makanya judul lagunya Tiang kan pertama Do Panik.
1: Ampun gayane lagu jak melisan dikane kada panik.
0: Nah, ampun. Apalagi suara gue sebagus. Kolongan gue selong, misi batang salah lah temen.
1: Kan gak moani Bu. Yang tiang misi malah diragukan, dipertanyakan ya Nan.
0: Putri kan mulai ngerinting karena mani ulung mirah delima ulung di piring krem.
1: Di piring krenteng Bu.
0: Kerinting. Amun Bu Vera beser.
1: Hingga Bu Vera, ampun ya, Bang Da Presiden ini kisahnya Liana.
0: Itulah, ciptakan nanti lagu-lagu ngelemang lagu. Pokoknya banyak sebenarnya lagu-lagu yang populer gitu. Coba di dangdut itu nyari-nyari, itu kan bukan beli adi aja. Ya dangdu yang sengsara, bagaimana sengsaranya dulu.
1: Judi Bu ya.
0: Penghidupan.
1: Judi gitu Bu ya, Rama Irama.
0: Ya, bagaimana pengusaha-pengusaha, bagaimana pejabat itu dikerjakan cara lagu-lagu itu bongkar itu kan?
1: Oh ya.
0: Bentuk apa itu? Bentuk
1: protes.
0: Indonesia ya.
1: Menyampaikan pendapat.
2: Ya Bu Vera ini pasti dari yang mirang nih ke lagu dia kacang sapin kulit kan realita juga nih ke
1: kehidupan. Sudah tadi.
2: Sudah nih ke kacang sapin kulit.
0: Ada nanya itu agak.
1: Oh. Dah Ibu Vera nih ngelen-ngelen Ibu nah.
0: Oh, ngali cuan kan ya. Cuman hari Minggu ada cuan si rupiah, doang kali rupiah tanggung.
1: Nggih.
0: Oh, bila perlu aman Gus Nyait, mangi gratis nyen.
1: Oh iya.
2: Alamat yang di jeni iki Ibu Vera.
0: Penjahit Vera dalam pasar Tabanan sing penjahat, penjahit.
1: Iya Bu Vera, sukses semua Bu Vera.
0: Cing paling sih kan nomor rekening Mbak Ado.
1: Buat mentor curis mangkan Gabriel ya, langsung. Iya Bu.
0: Selamat Gus berjuang, semoga berdukun sekeluarga kalau sudah punya istri, rukun dalam keluarga, saling hormati, menghormati sama orang tua dan mertua dan teman-teman. Semoga Gus rukun sehidup semati. Jangan walaupun banyak mekacaan loh gitu.
3: Nggih.
0: Ingatan yang tutur
3: merdeka, merdeka.
1: Ya emang ini panggilannya Bu Merdeka beli karena dia selalu merdeka ibunya.
0: Ini wani cucun tiang apa enggak ada nak nuturin enggak?
1: Nggih, yakti.
0: Gus, rahajang tugasnya selamat berjuang. Salam merdeka.
1: Merdeka.
0: Santi Om.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
3: Semangat saja nih, Bu.
2: Luar biasa nih motivasi.
1: Baru pembukaan dah langsung ini ya jeder ya beliau.
2: Opaan itu, opaan langsung.
1: Maro penelpon pertama sebuah kesiap penyanyi tiang di kira kelan rai. Sana lianan, sana arsa nyarengin, nggih menimpalin Bu Vera. Dadas nggih sama dibuka oleh rekelan rai ring 0361223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Rahajeng.
1: Inge.
4: Sore Ma Putri.
1: Rahajeng sore Maelin.
4: Iya.
1: Iya nih kan pro dangdut ada nih. Sabar sabar kita di ngospek dumun ya Maelin ya.
4: Iya nih.
1: Inge Maelin.
4: Yandra Niki Serang Tiga.
2: Baci-baci
1: Astengkare.
4: Rajang kenal nge serang kali beli-beli ganteng-ganteng.
2: Rajang kenal mewali niki.
4: Beli siram, beli.
3: Tiang Santika Bu.
2: Tiang narpe niki.
4: Sarang sire.
1: Beli Santika dan beli narpe.
4: Oh, beli narpe. Raja.
1: Inggih, Maelin.
4: Napi tak kian ni Bu Vera
1: ngatuan. Ngeblank ganti Maelin ningahin Bu Vera mal.
4: Bu ngegas ya Bu.
1: Kesiap penyanyi tiang bane ni ke Maelin nagat sing pergi langsung dari studio.
4: Ne untung Bu Vera ngegas tapi masih normal. Ampura Bu Vera.
1: Bercanda Bu.
4: Bercanda. Manisnya nyak dengok ni mainin.
1: Inggih Maelin.
4: Ini matakian sarang beli narka ni.
1: Beli narpe.
2: Narpe ni ke?
4: Asli saking napi.
2: Tiang asli kelungkung ni ke? Kelungkung gua lawah ni ke?
4: Kelungkung napi.
2: Gua lawah. Pesinggahan.
4: Kerang asam apa ni?
2: Nampak perbatasan ni ke?
4: Dari tahun berapa Niki mengeluarkan album?
2: Mengeluarkan single Nike dari 2022 Nike.
4: 2022. Gye.
2: Yang pertama memodal Tresna judulnya.
4: Memodal Tresna. Ampun kenton beredar di radio-radio.
2: Sampun wenten di radio-radio. Sampun wenten ring.
4: Yang kita menek
1: ngen on air. Request mantan.
2: Semua ping banget Niki. Ampun kenton kayun. Kenton mensupport kenton.
1: Support dengan merequest lagunya. Ini
4: sama suksesnya.
2: Anggi Astun Kare.
4: Biar bisa merilis album malingnya.
1: Astun Kare.
4: Beli Santika.
1: Iya.
3: Rajang sore ibu.
4: Ampun orang ibu.
1: Tidak terima.
2: Bok ge apa gimana? Ge ya.
1: Ge. Ge Elin.
2: Ge Elin ya.
4: sama nih kak ngeluarin album
3: tiang baru 3 single ibu.
4: Tapi kenton judulnya
3: lah single tiang pertama nih ke depan nih, yang kedua nih ke tanggung jawab, yang terbaru nih ke memilih Satya. Kebetulan bulan yang lalu sudah keluar.
1: Baru sekali nih Kimailin. Baru bulan lalu keluar yang teranyar.
4: Ini dah bagi centennya ke depan ni tambah sukses. Ian Tara single-single tersebut wenten apa nombor di bahasa Indonesia aja deh ya?
1: Ya bahasa Indonesia ya tidak apa-apa. Kita paham.
4: Di antara single-single tersebut itu apakah lagu-lagunya ada kenangan tersendiri?
1: Oke, yang paling ini di antara 3 singlenya Bu Santika.
3: Kalau pengalaman sendiri ini ke sih Depani Bu.
1: Yang Depani ke.
3: Depani. Single pertama dia.
4: Ye, ini ke mantan ye.
1: Main.
4: Ke depane beli narga sarang beli Santika. Mudah-mudahan diberi kesehatan dulu. Kalau udah sehat biar bisa berpikir jernih, berpikir dan bikin single lagi ya. Mudah-mudahan sukses. Pokoknya rezekinya lancar juga.
3: Sukses Ibu.
4: Ya itu aja. Ma Putri.
1: Inggih.
4: Maelin pamit.
1: Oke, Maelin.
4: Santi, Om.
1: Inggih, beli satu kan sampun wenten ke kalih penelpon niki. Masane kan dumun jebas nggih. Nonton kesiap-kesiap niki ning studio. Nggih, rek masane kan dumun kala rai wesan puniki, nggih, wesan tembang niki wenten saking beli narpe, nggih, wenten kehalang status. Kehalangin status, wesan puniki mewali malih dibuka malih lain teleponnya nengis. Sane durung nyarengin wawu, haris malih jebos ramaikan malih ring 0361 223361.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bang, saking beli narpel ke kehalangin status nge. Taler Rika Wenten mau kudang-kudang informasi sana munggah taler nge. Nah makin mawali malih niki dibuka malih kesempatannya rekelan rai nge. Lalu Wenten sampun Bu Vera nge sarang Mailin sampun bergabung sana makin arsa nyarengin malih rekelan rai rengdol 361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, Pak Mang.
1: Inggih, sampun niki gatren
0: iki. Asteng kare bece. Untung suaranya enggak berubah, Pak Mang. Kan biasanya suka ini, suaranya dirubah. Nah, kan. Pak Mang Pandu ini loh.
1: Nggih, salam demen nggih sareng kalih niki pengen nduwe nek.
2: Nggih, salam mawali niki
1: mawali. Om Swastiastu. Aturang titian
2: wajib merdu nih
1: sering penyanyi Bali sarang kale.
0: Emang suka nyanyi juga Niki Bli bagus ya Bli ya
2: bagus.
1: Nyanyi di telapak.
0: Jangan gitulah Pak Mang. Kan Pak Mang udah punya single.
1: Single berapa nih? Ketiga nih.
0: Oh berarti jadinya triple.
1: Telaganya. Serakah.
0: Oke, satu lagi.
1: Sarang Papas Jelek.
0: Oke, udah keluar juga. Jadi memang hobinya nyanyi dan sudah mengeluarkan single nih Pak Mang Pandunya.
2: Oh iya, sudah.
1: Ingat tapi singlenya untuk sendiri.
0: Iya, tapi sudah ini, sudah keluar tuh berarti sudah menekuni lah ya, sama seriusi ya. Bidang itu, ge.
1: Inge, astongkar.
0: Ge, Pak Mang.
1: Inge, serang sirat yang niki, serang kalle penyanyi bagus-bagus niki.
3: Ge, tiang santiku apa, salam kenal.
2: Inge, tiang narpe niki.
0: Inge,
1: balik niki sirat.
2: Narpe.
1: Oh narpe.
0: Santika, salam beli narpe.
1: Narpe nanya, narpe kan?
2: Inge, narpe.
1: Inge. Suaranya bagus-bagus nih kini, wenten rebra, wenten napi wasan warna tersendiri nih, punya warna. Ini mudah-mudahan kedepannya Niki biar bisa menyanyikan yang lebih napi genre yang lain nih, biar tidak Bali nih ke gimana nih terlalu lagunya melankolis terus.
0: Biar nggak terkesan melankolis saja,
1: kebanyakan melankolis nih, biar ada genre-genre yang lain, gitu nih. Rock kan sudah ada, tapi ya rock kayak sira aduh yang dipanjer nih ke lolot,
0: ke genre-nya rock
1: nih, genre-genre yang lain. Mudah-mudahan depannya nih Bali bisa masuk ke kancah nasional.
0: Nih
1: Bali kan punya banyak jenis musik, nah ini ke biar ada menonjol ciri khas Bali salah satunya nih. Nah kalau di Jawa ini kan sudah ada napi kenang kempul, terus
0: instrumen-instrumen Balinya ya Pak Mang ya.
1: Instrumen-instrumen ya, Balinya biar ada ciri khas, nah, seperti angklung ini kan manis nih, kayak dulu-dulu ini kan seperti nada-nada Cina nih kan nih.
0: Jadi kan, kalau bisa dibuat ya juga musik-musik seperti
1: dibuat
0: ya.
1: Seperti Nika lagi biar adalah ciri khas Bali yang masuk ke kancah nasional.
0: Setengkara.
1: Ini untuk ininya. Tapi warna-warna
0: suaranya?
1: Suara khas Bali ini kan sudah bagus nih. Cengkok-cengkoknya nih kan beda.
0: Ada ciri khasnya kalau Bali ya Pak Mang ya.
1: Nih cengkok Bali nih kan lain nih kan. Nih ada ciri khas tersendiri dan juga genre musiknya punya ciri khas tersendiri. Biar tidak hilang nih ke ciri khasnya dipadukan dengan ya genre-genre yang lain nih kan. Nih biar Astengkara nanti ke depannya nggih bisa.
0: Astengkara.
1: Nggih, nggih Putri nak mengeluarkan single niki.
0: Enggak, tiang soalnya sudah double sama suaminya. Enggak bisa ngeluarin single lagi.
1: Nggih, Bu Vera nggih.
0: Sudah mecuer.
1: Nggih, mecuer nek nggih. Nggih Bu Vera yang tambah nggih.
0: Nggih, mulai ceria.
1: Yang menika mantan napi ngelih nika
0: nggih. Nggih, Pak Mang.
1: Lagu Bali seperti nika nggih mudah-mudahan tapi Astengkara nggih ini merupakan satu kebanggaan bahwa Bali nika juga punya jenis musik yang ciri khas dan punya warna tersendiri gitu. Dengan bermunculnya penyanyi-penyanyi baru itu Niko membuktikan bahwa lagu Bali Niko masih disukai oleh
0: peminatnya masih tinggi
1: anak-anak
0: ya?
1: Muda kita
0: betul.
1: Termasuk Tiang juga walaupun usia sudah lingsir Niki menginjak 75
0: bohong sekali. Kok tiba-tiba jadi lebih gede dari Bu Vera?
1: 75 kurang kenten.
0: Kurang berapa? Kurang 20. Inge
1: Inge semua untuk galah ke putri Inge, mudah-mudahan penyanyi Niki Sarangkaleh dan penyanyi-penyanyi yang lainnya bisa berkancah di nasional Asia dan juga Asengkare ke internasional. Kita yang mau pamit Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om Pak Mang Pandu unik nge sampai di udara dapat masukan malah belia. Jadi kalau Bu Vera tadi mintanya lagu tentang kehidupan ya ini jangan buru-buru nikah gitu. Kalau Pak Mang Pandu mungkin lebih ke instrumen musiknya, jadi kalau bisa biar adalah ini gamelan-gamelan Bali Balinya, mungkin ya yang salah satu dipilih dimasukkan kentan. Nah yang lain mungkin ada yang mau memberikan saran juga atau mau bertanya dan berkenalan ngiring nih kirekalan rai Om Swastiastu. Oh terjatuh nih kak. Sira malih sane arse, wawanin malih sane wawu terjatuh utawi sane lianan presiden nyarengin. Dadas nggih sampai dibuka 0361223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Inggih.
4: Ya, putri cantik.
0: Inggih. Wah, senang penyiarnya langsung.
4: Ini Pak Eka nih mambal.
0: Pak Eka, gimana kabarnya Pak Eka?
4: Baik-baik saja. Semoga Mbak Putri juga baik-baik.
0: Iya,
4: dan kedua penyanyi ini salam kenal sama Bapak Eka yang dari Mambal.
2: Eka, saking Mambal nggih, rajang kenal mewali.
4: Iya. Apa siapa namanya? Narpe. Terus Santika.
3: Rajang kenal sudah, Pak.
4: Hai, Pak Sandika punya lagu berapa? Tiga saya dengar tadi.
3: Iya, tiga single.
4: Bapak, ya, maupun enam.
0: Iya.
4: Tapi suaranya dia sudah cukup baik, sudah saya dengar tadi. Ya, lagu-lagunya, genre-nya itu sudah cukup lah.
0: Pak Eka Niki musisi juga beli, musisi senior Niki.
2: Bisa kalau dia. Apa namanya
4: Halo,
2: beliau
4: ya.
2: Apa namanya
4: sebenarnya itu lagunya tapi itu genrenya bagus itu.
0: Oh ya. Genre lagunya beli bagus.
4: Sekarang gini aja biar saya ada nama terlalu banyak ya. Itu lagunya tolong ya biar bisa nyanyi lagu dari Campursari kayak gitu ya. Kalau Campursari itu kan kayak lagu Jawa, Jawa itu kan Campursari biasanya banyak. Nah, sekarang lagu Bali ini loh kayak sekarang radio tetangga-tetangga itu banyak mengeluarkan lagu Jawa kok saya lihat.
0: Sudah mulai masuk ya Pak Eka ya.
4: Iya, saya sering dengerin itu ya. Ya saya juga laga lagi muncul-muncul ke Terminal Madiun Ngawi yang gitu kan. Semua radio saya denger itu. Dulu kan yang punya Deddy Kempot itu ya. Sekarang yang lanjutin Cak Nan itu dari Ngawi.
0: Sudah ada versi barunya.
4: Iya. Ini saya cuma support gak perlu banyak. Yang inilah yang itu. Lagu itu gini lah jam. Pak Narpe sama Pak Santika. Ikuti aja zamannya. Ya. Kalau kita ngomong masalah inilah itu tuh kayaknya sih gak masuk akal gitu buat saya. Lagu ini sebenarnya dari saya dengar dari awal tahun sekian saya mulai sering itu tuh pasti mengikuti zaman.
0: Oke.
4: Banyak lagunya sekarang dagang nasi, dagang nasi, gitu loh.
0: Mengikuti.
4: Dan lagunya cinta ya cinta gitu. Coba anak muda itu yang merequest itu Pak Sadiqa sama ini keduanya ini itu kebanyakan anak muda saya itu. Ya saya perhatikan itu. Saya kumpul-kumpul di bajet, mesti lagunya kebanyakan berdasarkan cinta. Nah, dari dulu dan mulai saya masih sedang nyanyi setahun sekian itu kan, ya pasti genrenya kebanyakan cinta. Nah, yang lain itu cuma tambahan aja. Itu kalau bisa membuat musiknya bagus itu, ya bisa bagus juga gitu. Nah, itu aja.
0: Ya,
4: Pak Eka. Itu aja. Apa namanya? Saya tambahin sudah tadi yang banyak mendabuk pera juga banyak.
0: Itu sudah panjang.
4: Suruh dagang sate lah.
0: Semua dagang diajak sama Bu Vera.
4: Iya, Bu Vera nak. Ayah berteman muda sekarang pakai baju kutang biar kules baju kutang.
0: Thank you, Pak.
4: Iya, Bu Vera. Ini biar rame jadi ya. Ya. Itu aja ya, Pak. Kedua pemirsa gini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saran saya, sehat sukses ke depan Anda semua. Terima kasih. Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om. Ya, jadi Pak Eka itu salah satu memang musisi senior ya. Jadi berkecimpung di bidang musik juga kaitan beliau. Makanya pasti ngerti nih masalah musik ya. Masalah warna suara dan lain sebagainya. Sama seperti Pak Mang Pandu tadi ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak penyanyi nih. Ya, jadi Semeton Astungkare di Bali ini banyak yang punya talenta bagus kenten ya. Nah, ngomongin masalah talenta nih kira-kira Rai nggih, setelah tadi sudah diulik-ulik sama Semeton yang bergabung di line telepon. Nah, boleh jebos niki wesan-mesanekan Putri niki pacang request. Request spesial nggih hari ini Beli Narpe sareng Beli Santika niki nyanyi live. Nggih, tembang teranyar masing-masing nika refnya dinyanyikan oleh jebos nggih. Jadi rekalan rai niki sane kanten penasaran nggih. Minap sekali Bu Vera, bawa kan nak ngejahit kene ten boleh biar sayang kenten nggih. Nah, mangke niki dinyanyikan oleh tembang teranyarnya nggih. Tapi sedurung punika persiapan duwun. Niki wonten tembang malih nggih saking Beli Santika tanggung jawab nggih, ngiring biar sayang sarang-sarang.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Ibu, ibu, jagoin.
2: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
3: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
1: Oh, begitu, Pak.
4: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: nih, percaya aja, yang jodoh pasti ketemu.
1: Wow, luar biasa.
2: Suara khasnya.
1: Iya, ini ya benar-benar ada ciri khasnya beliau. Yeah. Oke, dan cowoknya, ini lagu anti pelakor ya. Silakan kalau mau dijadikan sound rekan dan raya di sosmednya ya. Beli Narpe, sudah siap? Harus okay. Beli, silakan.
2: Oke, okay, di rapnya aja ya.
1: Ini.
2: Keliwat beli ngarepan.

0: Luar biasa. Curahan hati dua laki-laki. Jadi lagunya niki curahan hati, sampun lunas rekalan rai nggih. Niki sampun dinyanyikan secara live.
1: Yeah.
0: Pas niki galahnya juga pas nggih. Seksama ping banget niki majang reng beli Santika, sareng beli Narpe nggih, sampun rauh niki reng studio. Dumugi presiden ngrauhin malih nggih dan ditunggu pastikan niki karya-karya teranyar nggih. Sinampura niki pastikan teko iwangan nggih, selamat tiang ngeter acara ngospek puniki nggih. Iring puputan niki untuk para mesanti.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Mereka lang raing iring niki menuju persiapan pupuja Trisandia nggih, ring galah jam 5 kaliwat 55 menit. Sedurung punika ngiring niki piar sayang informasi sani pacang munggah.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

bukit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehanan ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pajang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

Orangnya kita angkari.

Inggir rekelan rai punika wawu sampun sinarang sami niki nguncarang puja trisandia dumagi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Sani mangkin rekelan rai sampun ringgalah jam 6 puniki inggih iring titiang ring lingsir sanja sani pacang niki mausang informasi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Nah, mulai jebos rekelan rai ringgalah jam 6 kaliwat 19 menit wentan taler niki azan maghrib pamajang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Selianan punika rekelan rai pasti ke lingsir sanja niki pacang nyaringi rekelan rai antuk makudang-kudang tembang Bali niki nggih sune sampun siaga lan pastika wenten niki informasi-informasi sane pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Raka dan Rai akan saya ajak untuk kembali di acara kita di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depole tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

masyarakat Hindu Bali niki nggih pastika percaya kenten nggih utawi wenten niki meduwe kepercayaan sane ke bawasang catur sana utawi sering taler disebut niki kandepat nggih. Ring agama Hindu rekalan rai puniki konsep tentang empat saudara nggih sane lahir bersamaan sareng manusia nggih lan niki senantiasa mendampingi taler melindungi ring sepanjang hidup iraga. Nah, catur sanak pernikah rekalan rai nggih wenten empat unsur pastikan nggih santukan niki catur. Nika kapertama wenten yeh nyop utawi air ketuban, wenten getih utawi darah, lamas utawi lampat, nika lemak sane wenten ring janin kenten nggih utawi tari pusar kenten selubung halusnya punika. Ran pastikan niki ari-ari utawi plasentanya nih. Nah, seiring niki pertumbuhan manusia rekalan rai nggih, unsur-unsur puniki mengalami manifestasi secara spiritual utawi niskala. Nah, ring empat penjuru mata angin nggih, niki wenten sebutannya Sekadi Anggapati sane berasal dari air ketuban. Wenten Prajapati utawi Prajapati nika berasal dari darah. Banaspati sane berasal dari lemak utawi lamas iwawu. Taler Banaspati Raja sane berasal dari ari-ari. Nah, kepercayaan catur sanak puniki nggih nika tidak lepas dari nilai-nilai filosofi nggih rekalan rai. Sekadi niki mengingatkan bahwa manusia nenten pernah benar-benar hidup sendiri nggih. Wenten energi pelindung sane menyertai sejak iraga lahir niki kantun utawi kantos niki akhir hayat nggih. Wenten telar saksi batin dan perilaku. Salah satu unsur niki bertindak sebagai pencatat batin utawi saksi sane tidak terlihat nggih atas setiap pikiran, perkataan lan perbuatan manusia. Keharmonisan hidup pasti kata lernye niki mengajarkan umat untuk selalu menghormati asal usul kelahiran lan menjaga niki keseimbangan hubungan antara buana agung lan buana alit. Jadi niki memang benar-benar filosofi yang mendalam sekali niki rekalan rayenge mau sang nenen indek catur sana utawi kandepat iwawu. Niki sanestata melindungi kita, membersamai kita ngenten nggih. Lan astengkara niki pastika membawa pengaruh baik untuk iraga sarang sami. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
4: You win. Yes, akhirnya menang juga.
5: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
4: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
5: Aku tes ya.
4: Oke, siapa takut?
5: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
4: Pesta tahunan dong.
5: Salah.
4: Terus, pesta apa?
5: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
4: Oh, aku baru tahu loh.
5: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Rakalan lain intan kerasa niki sampun nampak ring galah jampi tuangi. Sik semoping banget totorin titian rakalan rai sampun nyarengin putri ring rahine ni mangkin nggih. Nika saking program pro dangdut ngelantur wenten ngospek, ngelantur malah niki ring lingsir sanje. Sik semoping banget rakalan rai nggih sampun nyarengin titian sampun stato monitor lan sinampura ping banget niki nggih. Anto keiwangan selami titian nyetar acara puniki. Malah jumpa serakalan rai nggih, santukan mangke niki ring galah redite, ring galah jam 7 kantos jam sia nika pacang wenten siaran Lile Cita nggih, sane menemani rakalan rai. Wasan punika wenten semeton titiang beli tutmus sane nyarengin kantos puput ring galah jam roras wengi. Yang kira kelan rai, santukan sampun ke banda antuk galah, titiang lungsur mapamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ide Dani, malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali, saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur, minakadinyane. Kepala Divisi Pelayanan Air dan Sumber Daya Toye Majang Ring Cekungan Sungai Bali Penida Ring PJT Siki Mausang, instansi puniki sedang ngukuhin pengelolaan sumber daya toye Ring Cekungan Sungai Bali Penida. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali utawi BPBD negesang indek mitigasi ringkramane pinake pemargi anggen ngirangin bencana. Inge pamiyarsa sane manggen Titiang Putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Kelang Rai, Hamim Gufroni, Kepala Divisi Pelayanan Air dan Sumber Daya Toye Majang Ring Cekungan Sungai Bali Penida, Ring PJT Siki Mausang. Instansi puniki sedang ngukuhin pengelolaan sumber daya toye Ring Cekungan Sungai Bali Penida. Utamanya nih, ngemargiang monitoring kawentanan toye, nyangkepin kawentanan toye, miwah konservasi. Danin latarang, usaha penguatan puniki mata tujuan anggen nanganin pikobot hidrologis ring Bali. Pamekasnya nih, kawentenan toye ring musim hujan lan musim kemarau. Gufroni ngawawahin, selami warsa ka pertama pengelolaan, PJT Siki pacang utama yang kakalih studi, miwah pemasangan piranti telemetri anggen nincapang monitoring kawentenan tukat ring Bali. Gatra selanturnya nih, Obed Nadwa Wawa, analis bencana junior Ring Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali utawi BPBD, negesang indek mitigasi ring kramane, pinaka pemargi anggen ngirangin bencana, saneng utama yang krama lokal, ring garis kaping ajeng, mangda prasida sayaga lan tanggap darurat, sadurung lan sesampun wenten bencana. Dani nugesang, mitigasi ring pagubugan kramane sayan bece anggen ngirangin kerusakan fisik lan kerugian ekonomi yening saihang sarang tanggap pasca bencana santukan nyarengang pra pemetaan titik perakitan sane aman lan rute evakuasi. Manut Obet Ndapawawa, tiosan ring ngawedarang krama indik baye lokal sane praside kepanggihin ngawinan ipun praside ngeresepang miwah narke indik cihna-cihna peringatan alam mitigasi berbasis masyarakat taler ngawantu ngirangin dampak sane nenten becek ngenenin indik korban miwah kerugian materi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional Dr. Insinyur Sane Kuta Krisna Wijaya ngingatang Yadiastun nincapang sepangrau turise dados pemargi antuk ngukuhang baga pariwisata Bali nanging panglimbak punika taler patut kena wengin amangda nenten ngawetuang kakirangan, tekanan ring genah utawi ngirangin momot pengalaman wisatawan. Nyelingan pengelolaan pariwisata patut urati daya dukung sewang-sewang destinasi punika naler indik pabuat pemerataan kunjungan mangda molehang kawigunan ekonomi pariwisata nenten tuah terpusat ring kawasan niri-niri. Manut Kuta Krisna Wijaya, nincapang angkutan umum dado silih tunggil utsaha sane mabuat, rikala ngarepin panglimbak wisatawan santukan pacang dados alternatif mobilitas sinambi ngawantu ngirangin kepadatan lalu lintas sering wewidangan wisata. Gatra sane kaping untap, Pat-pat diri atlet saking chapter Bali Asosiasi Binaraga dan Fitness Indonesia utawi PBFI sampun siaga nyarengin kontingen Indonesia ring kejuaraan olahraga binaragawan dan fisik Asia Kaping 5 Dasakutus. Sane kejantanan pacang kemargian ring tanggal 21 kantos ulu likur September warsa kalih tali 6 likur ring Bangkok, Thailand. Komang Gading Darmawan, atlet saking Buleleng, sane pacang malomba ring kategori binaragawan telung benang kilogram, mausang pidap-dapnya ne makin sampun ngeranjing ring tahap pemuput. Mabobahosan sarang RRI, Komang Gading Darmawan, mataki-taki persiapannya ne sampun

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya ampun, Ge. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga

0: Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

Indu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kusaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ngaben adalah ritual yang diperuntukkan bagi masyarakat Bali yang sudah tiada, dilakukan dalam rangka mengirimkan jenazah pada kehidupan mendatang. Jenazah sebelumnya diletakkan dengan posisi seperti orang tidur dalam sebuah peti. Peti kemudian diletakkan dalam sebuah lembu. Nantinya jenazah akan dibakar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Biasanya tanggal tersebut dipilih sebagai hari baik oleh para penetua adat. Selama upacara, keluarga dianjurkan untuk tidak menangis karena upacara ngaben dipercaya sebagai upacara yang harus disambut dengan sukacita agar dapat memudahkan jenazah mencapai nirwana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, Mahayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tian. Kadang bingung. Apa yang harus Tian lakukan dan berikan buat anak Tian di dalam kandungan ya, Bu?
4: Mahayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
3: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
4: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu jaga anak dari stunting loh.
3: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
4: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif.

Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: Pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Nelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Nelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bahasa, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

swastiastu. Hai pemirsa rakelarai sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rendi jojo pada menggena tur melinge ring wengi becik muka dimangkin dumugi panggihin di tiang stade kenak tur nemu rahayu. Muli male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semetol rakelarai ring rahina redite tanggal 2 ngase September warsa 2 tali 2 ngase 6 puniki. Ditian jagi pacang iring sementara kalangrai ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan. Untuk ditian aturan tembang-tembang pop Bali ngantos galah puput mulai jebot ditian bertugas ring galah camro rasungi. Ingin pemirsa rakelarai pastikan malah jebol segi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 taler pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar nggih. Terus mungga terus lurus konek-konek sematon utawi sawitra druwene maka sami. Pemirsa sarang sami sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi kadi mangkin sekadi sana sampun-sampun umarga acara druwene nyampran rahina wengi tur nyampran galah jam siap niki. Jadi pacang kator dumun drama legenda, nggih. Nah, riwes punika jadi pacang kator di tiang temang, utawi temang pengawit tur temang panyembrahman di tiang ring wengi kali mangkin. Ini pemirsa rakan rai sahabat budaya sampun mereka-mereki tetap setia ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Terus dumun pirsa yang drama legenda utawi drama radio sane majudul Idurme.

0: Kenapa perjalananku hari ini sial sekali? Dari pagi sampai sore begini, jangankan binatang buruan, nyamuk sekalipun gak ada yang menghampiriku. Lebih baik aku istirahat saja dulu di sini.
1: Iraja Pale dikejutkan oleh suara gadis-gadis dari kejauhan.
0: Begitu lama aku sudah mengenal hutan ini. Kenapa ya? Baru kali ini aku melihat tempat seindah ini. Wow. Hai. Apa? Gadis-gadis cantik sedang mandi. Apakah aku sedang bermimpi ini? Tidak. Setelah aku cubit tanganku terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi. Aduh. Ya. Lebih baik aku ngintip aja dari pohon besar ini.
1: Gadis-gadis itu ternyata adalah 7 bidadari yang turun dari kayangan.
0: Wow, indah sekali. Aku tidak boleh ketahuan. Ya. Aku harus lebih berhati-hati.
2: Adik, coba sering-sering kita mendapat izin dari Dewa Kayangan. Pasti kita senang rasanya.
3: Iya, Kak. Wih, jernih sekali air ini. Rasanya segar. Tangkis, Kak. Ya.
2: Aduh, Adik, awas ya kamu. Ini pembalasanku, ya.
3: Coba kejar aku, Kak, kalau bisa.
4: Baik, tunggu aku ya.
1: Suara apa itu, Kak?
2: Oh, itu suara ranting kering terjatuh.
0: Aduh. Hampir saja aku melihat di atas pohon ini. Nah, ranting ini akan aku pakai mengambil salah satu bagian dari mereka. Ya, kayu ini. Iya. Nah, aku dapat di satu selendang ini dan aku akan sembunyikan.
2: Adik-adikku, lihat matahari akan tenggelam. Mari kita kembali biar nggak kena marah dari Dewa Kayangan.
3: Iya, Kak.
1: Semua bidadari itu bergegas mengenakan pakaiannya lalu pergi. Namun, satu bidadari yang masih tertinggal karena selendangnya yang hilang.
3: Selendangku. Aduh, selendangku mana ya? Kakak, tunggu. Tunggu aku. Selendangku hilang, Kak.
2: Aduh, Ken Sulasi ceroboh sekali kamu ini. Cari-cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu, cepat kembali ke kayangan.
3: Selendangku. Tadi aku taruh di sini. Tapi kok sekarang gak ada? Gak mungkin aku kembali ke kayangan

0: Lihatnya, tolong dikembalikan ya.
1: Oh, bidadari. Pantas saja cantik sekali. Putri, namaku Raja Pale. Aku pemuda desa. Kebetulan aku sedang berburu. Apakah selendang ini yang Tuan Putri maksud?
0: Iya, ya itu selendangku Raja Pale. Tolong kembalikan selendang itu. Dan apapun yang beli minta, sebagai gantinya, aku akan penuhi emas, permata.
1: Tidak, Putri. Aku orang miskin. Tidak biasa mengenakan emas permata seperti itu.
0: Terus, apa yang beli inginkan?
1: Begini, Putri. Tiang akan menyerahkan selendang ini kalau saja Tuan Putri bersedia menjadi istri Tiang.
0: Menjadi istri? Tidak mungkin, Bli. Bli manusia, sedangkan aku bidadari.
2: Karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Ken Sulasih menerima tawaran Raja Pale.
1: Iya, Putri. Tiang gak maksa. Tapi kalau Putri gak bisa memenuhi permintaan Tiang, gimana Tiang bisa memenuhi permintaan Putri?
0: Beli Raja Pale.
1: Gimana, Putri?
0: Tiang mau menjadi istri Beli Raja Pale. Tapi...
1: Tapi apa, Putri?
0: Tapi setelah lahir anak kita, Tiang akan meninggalkan Beli kembali ke Kahyangan.
1: Apa? Punya anak baru satu, Putri akan pergi gitu?
0: Iya, Beli.
1: Kenapa begitu, Putri? Apakah kau tidak kasihan nanti pada anak kita?
0: Ini sudah keputusanku, Beli. Maafkan aku.
2: Raja Pale dan Ken Sulasih akhirnya menikah. Kehidupan mereka tentu sangat bahagia. Setelah 9 bulan mengandung,

0: Adi. Anak kita lahir, Adi. Terima kasih, Adi, telah memberikan aku seorang anak. Duh, anak kita lucu sekali. Ganteng seperti aku. Gimana, Putri? Kalau anak kita, kita beri nama Idulmu.
1: Nama yang bagus, Bli. Aku setuju. Tapi jangan lupa janji kita ya, Bli.
0: Iya, Bli ingat itu, Adi. Tapi...
1: Sudahlah, Bli. Jangan disesali. Mungkin ini sudah suratan dewata.
0: Baiklah, Adi. Bli tidak akan menghentikanmu.
2: Ken Sulasih pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kayangan. Raja Pale tak mampu menahan air matanya melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil ibunya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Idurmo. Sampai jumpa.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Barung suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: selanjutnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa Suara Samai, Raka Larai, Sobat Budaya, senekan tun tetap setia ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali ya. Iwawu kali temang sampun naturun di tiang tala drama legenda dulu sampun naturun di tiang ya dumugi presiden menghibur sementara Raka Larai ring wengi becik mekadi mangkin ya. Nah dua ning galah dulu ini kiring hari Minggu puniking ya. Nah mari aja bos jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 2233 61 durus sana sampun sayaga Sang Retitiang, pemirsa Sarang Sami, ye, taler sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp Drue, kenten ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Widut.
0: Inggih, punapi gatre.
1: Cence Widut, segar kena. Widut pasti ke taler kena,
0: ye. Inggih.
1: Ingiring kapal niki cerah niki Widut.
0: Itu mungkin lantur niki cuaca dulu cerahnya nih.
1: Inge, nah, usang ampun dingin nih niki, ampun mulai panas.
0: Inge, sampun kapat niki genten.
1: Inge, tiang ten kari mojak mangen jiket ke pasar mengui mungkin ampun baju biasa.
0: Inge, sampun cuaca dulu sampun panas genten.
1: Inge. Jak lama nih pengen tengahin.
0: Aduh,
1: gendeng. Takut itu. Jak ulap, peninggalan mana yang aspal.
0: Inge, tetap saya gotur bersyukur kemantan.
1: Inge, mungkin jawentan Sabah hanya keingin bos jawab tentang si
0: Jawa.
1: Wentan Toyo, si Jawa makario kau cari nih inge.
0: Inge, patut.
1: Kiring kapal makin tengah lebih gagal panen nih kewitu.
0: Aduh, kentan.
1: Terwentan Toyo itu pengulana kan tingkang-kang niki.
0: Toyo dulu sulit kenan ya?
1: Inge. Ben 30 senti ngenungun Toyo niki ring.
0: Aduh.
1: Tabah. Makanya tiang subak-subak niki wentan boleh Toyo. Sido kentan mulo padi. Wentan niki kadung memulo jok di Toyo dan boleh.
0: Aduh. Nge pun apiang mungkin niki solusi dulu ya kentan.
1: Inge, tiang angkat masih dan anu memulau padi liang-liang traktor. Saya wentan Toyo yang jeneng memuak kuda ya rugi itu.
0: Inge, nah yang kenten adi alihkan niki saking pantun saking padi bunga kenten.
1: Bukan wentan Toyo nang bede.
0: Aduh.
1: Inge,
0: inge, inge, inge. Inge,
1: ampun mati jangan itu.
0: Aduh.
1: Dan hidang menek ya di temuku itu.
0: Aduh dumugi kepirang ring guru wisesa duwe cepat dicarikan solusi kenten nggih Pak Yan.
1: Nggih niki ring tegal saat niki ring kekaran kenten nggih. Akeh ampun kenten wenten pole koyo sido yo anu gede.
0: Heeh nggih.
1: Sami nungka-nungka mungkin itu.
0: Kenten.
1: Nggih. Kenapa yang mana kanti megadangan Toyo kanti semotoran itu.
0: Nge.
1: Oh niki bu mang budo nyarang itu.
0: Nge.
1: Yang megaso rumah kidek niki.
0: Terus terus terus terus.
1: Nge bu mat yang sarang Pak Mal nge ini ita bu kangkang nge kak Ciatop yang kak pedas di rumah Kusudani Mahegi Mah Tuwindi kak Setiasih yang kak Dao Bung Biang Seri, Kak Kede-Kede niki, Mah Indira, Bu Pera, Nini Ayuna, Dalar Wentan Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Enang, Bu Tu Keboiwo, Wentan Jero Gede Sinar Suci, Wentan niki Siro ya. Wentan Dalar Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Patut Murdayo, Patut Wirke, Wentan Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Nini Janura, Bu Eka BB, Bu Jerman, Wenton Kak Angga, Pak Eka Plageng, Bu Sinta dalam niki, Maklo Sekar Satung, Melinda Kuum dalam Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Gongkak Tipat, bu nonik tiang bu Eka Sempiding nggak cutet sarang sami sama nonik
0: inge sarang suk sami sawitra duwe
1: om santi santi santi om
0: inge suk semua niki Pak Yan Narbo ring widangan kapal nggih sampun munggah nyarangi sementara kelar ring wengi kadi mangkin taler suk semua niki informasi duwe ini cuaca ring kapal taler pikobat duwe ring kapal niki nggih kenten pantun duwe lebih wastane kekeringan kinten nggih demugi gelis ngeniang solusi semetuan duwe ring kapal kinten. Durus pemirsa nakal arai ring ngukurnya nih Pak Yan Narbo sang redit yang malih ring lain telepon 223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge
2: mus bagus ganteng.
0: Beli komang pandu pun api gatre duwe.
2: Inge hasteng karo beli tut kena.
0: Inge demogi ngelantur.
2: Inge sik semua. Beli tut pun api niki.
0: Kena dados.
2: Inge hasteng karo. Inge.
0: Inge.
2: Pak Yan Narbo inge.
0: Inge.
2: Inge. Jakti kenden Riki nak panas di sana. Tandar terwentan toyo kenden.
0: Nah. Nggih, mesaren
2: tanah
0: kenten bangunan. Nggih, mesaren tanah
2: bok kenten. Nggih, bok akeh niki ngkebar
0: niki. Aduh, nggih.
2: Aduh, ya. Ketang meja tenidang tidur masih kenten.
0: Nah, niko sampun pemanasan global kenten.
2: Nggih, kenten sampun mungkin global warming.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Punapiang ap jaga duwe kenten.
2: Presiden nyaga menjaga kesehatan
0: niki. Inggih, tetap waspada tur, tetap sayaga niki nggih, ini pekobat ruwe ring depan kali mangkin kan. Inggih,
2: sunah semang nggih.
0: Durus temangnya nih.
2: Temang napi mangkin temang lawas mangkin.
0: Temang lawas ruwe malah jebos ring galah jam.
2: Temang lawas malah jebos.
0: Inggih.
2: Leman malah jebos ten nang semang nih mangkin megatro pun
0: nggih. Durus durus durus.
2: Inggih niki ring Pak Yan Narbo wau nggih. Kabar Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, dalar Bu Ani Kepal, penonton dari Kepal kami, Bu Anawa, Wong Aja Gede, Ibu Ayuna, Mbak Indira, Ibu Pera Merdeka. Ini, sampun tutup niki Pasar Tabanan, nge. Nge, sampun kenten-kenten, Ibu Jerman, Mbak Indira, Nini Ita, Bu, loh, Sekar Satung, Ibu EKBB, Ibu Maharani, Kak Ciatop, ampun kenten Pak Eka, Kak Eka, Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka Pengembungan, Ibu EKBB, Mahi Tunindi, Nini Santa, niki dan salam kucap ditut.
0: Nggih.
2: Sareng Kak Danian ini Danian nggih. Cucak titiang sareng sami nggih mangde kena rahayu. Nggih, mlitet niki wonten Dayu Kunti, Pak Yunita sapunapi niki gatre Pak Yunita. Nggih, mugi kenak sareng sami daler Pak. Pak Polos niki Pak Polos Jaya. Nggih, sedaya menika mantep.
0: Nggih.
2: Sup semua tak kata Om Santi Santi Santi. Oh.
0: Nggih, sup semua niki beli komang pandu ring Tanjung Bungka dan Pasar nggih sampun munggah nyarang sementara kelarai mah kesami ring wengi kan dimangkin. Durus ring ukurnya nih beli komang pandu sang retit yang malesiki dumun nggih. Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Tatma.
0: Inge punapi gatra mbak.
3: Gatra menanang kino bece.
0: Inge.
3: Taler kena
0: nggih tur nggih. Taler menanang kino taler.
3: Nggih, cuaca di Riki mecuer mecetar. Pun kenten kene wau Pak Mang Pandu nggih.
0: Nggih.
3: Karena anak Pak Mang bincat bini nali iring bicut musuh. Tapi kenten mungkin tuh.
0: Mungkin seperti biasa kenten.
3: Kecimpedan.
0: Dan malah jebos hari-hari minggu niki sesi temang lawas malah jebos kenten.
3: Oke,
0: okay, dan. Inge.
3: Oh mungkin niki bebas
0: nih. Bebas kadi sana-sana sempun-sempun memargi kenten.
3: Nak maman nyeriap santun. Megatrol
0: cek beres. Terus.
3: Niki benton ini itagi benton Pak Depi benton Gung yang seriring kekeran. Nini Dania san sarang kakek, Nini Santa tawar sarang kakek. Enteron odah Weni, odah Bani, Pak Yanarbo, Pak Put Mancung, Pak Di Karjo, dumugi sehat, kena rahayu Pak Di. Pengine wonten Bu Eka Batu Bulan, Mama Enang, sareng Bu Eka Sempidi, Nini Jerman, untuk kena kantor ge. Wonten Nasirul niki Nini Tuade sareng Bu Wayan Suartini, wenten taler Bung Gusti Biang Murni, sareng Bu Herma, Niang Kirana, Niang Kisawa. Ini Mbak Bungkus Dani, Mang Sehat, Pak Pak Dek Polos Jaya, niki Mang Keteng enak taler tuh, eh.
0: Inge.
3: Kemarin mah nyarangin manteng,
0: eh. Inge, suk semua mah, inge.
3: Inge, Hamuniko Dumon. Niki Nini Ayuna merumah kun tuun ya Pak Di Pro ya Pak Di Pro ya Pak Di Ferry niki banyak nyaringin niki Moniko Dumun majang tutmus rajang tugas menuju bos budal saya gereng margi tut
0: ingi
3: salah wal yang masina bentuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: ingi suksmo niki Mbak Indira ngiring uwidangan keramitan tabanan sampun munggah nyarengin sementara kalah rai ring wangi kadi makin mungkin kena rayu sementara ring keramitan pemirsa sarang sami rakalah rai sani sampun bergabung ring via WhatsApp perumpat RRI dan pasar nge malah jebos pasti ke jagi pacang baca di tiang gatre tur salam dulu ini nah dulu semun pihak sayang temang sani sampun saya gayang di tiang rakalah rai pemirsa sarang sami sampunan mengingsir sampunan mati laring frekuensi 106,4 MHz perumpat RRI dan pasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, saya kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang, iwawu, sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur ring wungi becik mekadi mangkin. Yeh. Nah, sementara Rakyat Rai, pemirsa sarang sami, dua ning galah di tiang puniki, kosek ring palatan sana kaping ke pertama puniki, malah je bos, mewali jagi pacang sangar di tiang malih ring, lain telepon 223361, yeh. Telah ring via WhatsApp druwe, malah jebos lagi pacang baca itu yang gatre terus salam druwe ne. Nah, sementara kelarai ring, palatan sana kapeng kali puniki, malah jebos, ring galah jam daso, ngantres galah jam solas sungi, jagi pacang sangra itu yang ring lain telpon 223361, ring sesi tembang lawas. Nge. Nah, pemirsa ada kelarai sarang sami, sampunan metilar, sampunan menggingsir, ring frekuensi 106,4 MHz. Terus jumun piarsa yang tembang, sana sampun saya gang ditiang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lekopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Enggih pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malai di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara Rakalarai ngantos segala di tiang puput mulai jebos bertugas ring galah jam solah sungi ring acara kelanguan rui ring sesi seni kapeng kali pun dikiring sesi matemang lawas kita enggih. Nah Rakalarai pemirsa sarang sami sani sampun bergabung ring pia WhatsApp rui baca di tiang rumun enggih. Nah sekarang ini niki sampun masuk niki wentan beli wayan senar yang Banjarmas Bedulu, gitu nge. Talar wentan Bapak Ketut Sumarje yang Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Talar jeremangku kuta waringin. Wentan Ibu Eka ring Sempidi, nge. Wentan Bapak Ketut Murdaya, nge. Talar wentan Bu Putu ring Keboiwo, Bu Putu Sekaryani ring Keboiwo niki nggih. Sampun mungah sarang-sami niki nyarangin ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Pemirsa sarang-sami Rakalarai nggih sang raditya ring lain telepon 2233 61. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu litu.
0: Punapi gatra drue ring.
1: Sangaran tiang wecil litu.
0: Nggih. Nunas informasi dumun ring pura puncak penulisan ida betara ngadeg kantos kepindahan iki.
1: Kantos uling purnama ganti 10 hari betot.
0: 10 hari nggih.
1: Nggih.
0: Sug semua niki gatra duwe.
1: Sudah sembang betot.
0: Durus.
1: Temang lawas ya?
0: Nggih, temang lawas.
1: Sembangne Raja Pale betot.
0: Raja Pale nggih.
1: Nggih sug semua betot. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin suk semua niki sementara di tiang Bayung Cekin Tamani nge. Sampun mungah nyarangin sementara Kelarai maka sami talar suk semua informasinya nih niki dapetara ring pura puncak penulisan utawi puncak panarajon kita nge. Nah dapetara nyejer saking tanggal 26 September puniki ring purnama ngantos dase rahina ngeten nggih. Pemirsa Rakalarai sane jagi pajang pedak tangkil durus ide betara ngejar saking 26 September ngantos 10 hari ke depan ngeten nggih. Mulai sang radit yang male ring lain telepon 2233 61 nggih. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang wengi de.
0: Rahajeng wengi mewali nini.
2: Napi gatu.
0: Kena nini pasti kau kena niki nggih.
2: Ampun
0: nggih. Heeh.
2: Nek mangke.
0: Durus.
2: 16 bulan.
0: 16 bulan nggih. Nggih
2: kena wong yoga putra.
0: Heeh.
2: Nggih, semua informasi nggih.
0: Nggih.
2: Pun dirapi yang kan ateng ya sampun nakil. Langsung ke puro napi ada ni betul anan tangkin wui itu.
0: Ring puro dalam balingkang.
2: Nih langsung wui. Ingi sup semua tu.
0: Ingi sup semua mewali nini ingi.
2: Semua nini,
0: mau
2: pamit Om
0: Santi-Santi
2: Om.
0: Inge sub semua niki nini ita ring widangan pejaten tabanan, ye sampun munga nyarangin sementara Kelarai ring wengi kadi mangkin, ye. Pemirsa sarang sami Kelarai ring di tiang mesanakan pasti kau malah jebos mewali sang radit yang mali ring lain telepon 2233 61 ring sesi tembang lawas dulu, dulu semua biar sayang tembang sana sampun saya yang di tiang.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Inge pemirsa rakalah rai, sahabat budaya inge nahi wawu temang kali inge sampun aturan ditiang lebongi presiden menghibur ing wengi kadi mangkin. Pemirsa serang sami informasi yang ditiang dikiring cuaca yang seputaran jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya inge ring wengi kadi mangkin terpantau cerah dan nabi ustan sedikit ongkep bikin tenang. Nah, pemirsa rakalah rai, sahabat budaya inge. Nah, ya di Aston cuaca duit cerah kewantan tetap sayaga terwaspada. Pemirsa sane beraktivitas ring margi tetap sayaga jas hujan tur mantel duit waning cuaca ring tepangan kadi-kadi mangkin sangat tidak menentu gitu nggih. Namun napi pestane muali sang raditang ring lain telepon 223361. Tinggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inge mewali male.
1: Inge kena itu nge. Inge
0: pastikan iki.
1: Inge. Nah tembang sih kiki itu.
0: Terus tembangnya nih.
1: Tut bimbo manis mana sen ada itu.
0: Rerangkan pun ya. Manis mana sen ketut bimbo. Inge jantos bos.
1: Inge uniki. Agak dauh nyolek rahayu ka.
0: Manis manesin durung wentan ketut bimu.
1: Durung.
0: Inge.
1: Ketut bimu kursing telu bulan ada itu.
0: Inge mangin cabar dumun ketut bimu.
1: Inge. Belanja nak ke korting kayaknya nih.
0: Korting 2 bulan sampun saya ge.
1: Inge magato cutar sarang sami itu. Inge suk semua untuk kalah
0: om. Suk semua mewali niki inge. Pak Yan Arbo mewali malah nyarengin ring lain telepon 223361 ketut bimbo korting 2 bulan gitu inge. Terus ring ukurnya nih Pak Yan Arbo sang redit yang ring lain telepon 223361 inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tut mos
0: inge.
2: Win masih bangun net.
0: Terus
2: manelang paket itu yang
0: singkeneng si soliu paket itu. Aduh kan terus nyisang paket niki.
2: Nih yang cuman yang kepakan menek itu bangus paket kepadanan angon menek.
0: Inge patut.
2: Nih duras temang tut.
0: Inge.
2: Temang nih mantan dari ipar kita tut.
0: Temang lawas nika.
2: Nggih, temang lawas, terlawas terus.
0: Mantan dados ipah kinten. Saking
2: aduh nyen itu ning nyen dalem tembang.
0: Ipah ipuh nika nggih.
2: Nggih.
0: Ketut bimbo talar nika.
2: Ampun Pak Yan Arbo dong.
0: Nggih, inggih.
2: Nggih, lan kita membalih wayang kan putus.
0: Membalih wayang.
2: Yo kan ben mengening tu nyana.
0: Durung mungah niki membalih wayang tu.
2: Greget kan tu.
0: Greget inge.
2: Iya dong ye.
0: Greget saking siran niki greget Yan Mus.
2: Dadi.
0: Inge niko sampun.
2: Inge dong ye.
0: Inge.
2: Masukin aku nang cuaca, bebusan orang cuaca.
0: Ingin
2: membudal ingin alon-alon.
0: Ingin suk semua niki mbah ingin.
2: Ingin. Tentukan sampun wengi kenteng.
0: Ingin. Ingin.
2: Muncut rajang tugas.
0: Ingin suk. Suk semua niki mbah Indira. Mewali nyarangin ring lain telepon 223361. Malah siki dumun sangat tiang ring lain telepon diungkurnya nih mbah Indira nih. Om Swastiastu.
3: Om
0: Sasya, inge.
3: Yo,
0: wow, udah
3: miring.
0: Sira iring di tiang.
3: Sempede tuh.
0: Ibu Eka.
3: Inge. Niko temang wow, tentar masuk lawas niko.
0: Sana napi.
3: Rai Penny.
0: Sana napi nge.
3: Dingin rindu.
0: Dek dereng.
3: Napi enak. Lo sekar niko entar.
0: Lo sekar inge, saya ge.
3: Kagian kami ini lagi mas tembang
0: ini. Ingin mas rajang
3: tugas mulai
0: dimasukkan. Ingin. Suk semua.
3: Sukses
0: semua dong. Inge.
3: Om santi.
0: Inge sukses semua niki Ibu Eka ring widangan sempidi. Inge sampun munggah nyarani sementara kalarai ring wengi kadi mangkin nge. Inge pemirsa kalarai sahabat budaya sanai tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang mesanakan durus tumun piarsa yang temang sanai sampun saya gayang titiang.

0: bulan Januari, jadi Februari mara 2 bulan kan. Menjan ini petang bulan belingan nih. Nyeng lebih 2 bulan nanti.
1: Badah, ini nak mau ni belum nih. Ya dah beli barang kan nageh korting. Ini beli bang korting nggak disengnya nih.
0: Zaman modern kayak belingan man korting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesarangan.
1: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hingga pemirsa rakalarai sahabat budaya, nah iwawu sampun atur niti yang kali temang, dan mungkin presiden menghiburing wengi kadi makin, rakalarai dua nih galar niti yang kosak rawhiriki dumun niti yang jagi pacang iring, sementara rakalarai mak kesami, nah iwawu mukunang-kunang temang sampun atur niti yang talar informasi, duwe, dumun gih wendan pikenonya netur presiden menghibur. Tora kelarai ring wungi kadi makin ngiritar kalane titiang ngiring saking nuni pasti ke ake kekirangan titiang. Titiang Lunas Agung Renau Pangampura ter acara dulu jadi puputan titiang untuk para mo Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
2: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
1: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
2: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
1: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Wadene ledang itu ring kesengsaran di tiang beli sapu ni kesangnya.

tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melai dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaib akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eh, cuci tangan dulu, Dek.
3: Ya, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
6: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
5: Rahajeng, Rahajeng Bali.
6: Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: sekarang. Dokma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igenamastu, Nama Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanamangiang Titiang, Mawali Nyaringin, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasih ini pun ikir yang frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ring Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra, Raka Lantres menanti tia sarang sami, moga istata kena lan rahayu rahajang. Gaya nentan kekirangan padampak pun api, talar seluir, sodarma, sogina Raka Lantres ring rahinu mangke, kemari yang ngastengkara margi antar terlap dekarya. Raka Lantres rasa angayu bahagia, mana titiang sarang nyaringin ring ambara rahinu soma, selikur September war sekali tali enam likur, wentan gongge Cynthia kantas jam dasa semang marija bos. Siaran mangken, mengudara ngawet ringgala mangken, kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah, sanes sampun dados spirengang puniki ring aplikasi RRI Digital, sanes sampun dados kaunduh puniki ring Play Store utawi App Store, talareng streaming rri.co.id. Ingin rekanan raya semenang titian senang sami gongnya Cynthia informasi yang dumun api kemantan edan acara sana pacang kemargiang ringgala mangken kantos nampak ringgala jam 6 semang wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani hindung ya tepatnya nih malah jiba seringgala jam 6 semang wentan renungan puja trisan ya mengajeng umat Hindu sederma sana wentan ring sejebak Bali wosan puja trisan ya lanturang Bali ringgelaran acara Rahajeng Bali siaran gelangkangin puputnya nih kira langkung jam setengah pitu Torenggala jam setengah pitu katos jam pitu wentan acara Rahajeng Bali. Matang informasi ini perakiran cuaca lan tembang temang Bali nge. Ringgala jam pitu katos jam sia semang niki wentan gelaran kanton acara Rahajeng Bali. Matang informasi lan tembang temang Bali nge. Wentan kali paletan malejibaus katos jam sia ngawet ringgala jam pitu mablik bak sarang semeton sami nge. Ring pesawat telepon Pro 4 RRI Denpasar 0361-223361 nge. WhatsApp Pro 4 dados tumun ke cutet niki rakelan rai 0895 7032 45505. Talar pun niki aktif ring Facebook RRI Pro 4 Denpasar lan programa budaya RRI Denpasar. Tuh ringgala jam sih ya, kantos jam dasa wenton acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas kegonjaan ya. Ringgala jam pitu, jam kutus lan jam sih semang wenton berita berbahasa Indonesia. Rekalan re, semeton titiang sarang sami, sane mangkin durus ngawet betaki dumun, mengawali hari Senin sane mungkin cukup kredit kantan ya, karena sampun mendekati akhir bulan, tuntaskan dumun sane durung tuntas, sane sampun tuntas kantan ya, sampun nang. Nge Rekalan Rai bersantai dumun pastikan wenten target nge Rekalan Rai sane harus dijalankan nge mangde terpenuhi sekadi mangken terpenuhi dumun urip iraga serang sami antuk bekel nge siraman rohani pastikannya nge ring pagi hari wenten acara siaran Surya Puja sane nyarangin nge Rekalan Rai sedurung nyarangin malah jeba sering acara siaran Surya Puja ka atur tembang Bali rohani Hindu mungkah siaran ring rai demangken wenten Aji Igusti Bagus Alit Putra ajak Bali.

0: sehat dan bebas stunting, Dok?
1: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ragalan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Kanton Puniki nyarengin Ragalan Rai sana bentar yang pekebon song-song pastikannya ne sana wau metangi sana sampun nge napi wastane ngawit beraktivitas atau sana meluangkan waktu dumun untuk peragangan ringan atau sana sampun mirangang perempat niki selit-selit kantan nge skadi niki Om Swastiastu atau kakiang Dewa Karuna Wijaya Rahayu niki atau kakiang samangka dimangkir suksuma dat niki sampun nyarengin Gongge Sintia nge. Ragalan Rai sampun kaatur siki tembang Bali rohani Hindu ajak Bali niki nge saking Aji Gusti Bagus Alit Putra. Sana mangken durus dumun nyarengin mawali acara siaran Surya Puja nge Ragalan Rai antuk siraman rohani Hindu sampun nge mangken mangga poli bekal nge angin bekal ring urip irage sarang sami nge. Taler nunas nampi wastannya puniki Ragalan Rai ring pasuacan ide sang yang widiwasa kenten nge sampun kena rahayu ring rahina semua mangkin eling yang puniki bersyukur nge sampun poli mapupul sarang keluarga tercinta sampun iki kembali nge Ragalan Rai bisa melihat dunia dengan indah kenten nge dengan lengkap dan juga menikmati udara yang begitu segar di pagi hari nge Ragalan Rai nge talar pasti ke sampun poli kesempatan kembali untuk menikmati hidangan-hidangan favorit di pagi hari. Sana makin acara favorit Ruine meniki Ragalan Rai siaran Surya Puja ngemosang indi penguatan serada dan bakti sebagai benteng dari bahaya narkoba kesarangan ide ayu kade Ratnawati. Sapun api daging bawasannya nih malah juga sarang-sarang piranggang ya. Sana makin pirangan dumun sana jagi lintang ni arsa telur kayun pamirsa sami.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya

0: hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Pendengar Radio RRI Denpasar yang saya hormati, bertemu lagi dalam Surya Puja bersama saya Ida Ayu Kadir Ratnawati, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema penguatan serada dan bakti sebagai benteng dari bahaya narkoba. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman modern ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, di mana penggunaannya dilarang oleh hukum maupun oleh agama jika penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan mental, moral, bahkan masa depan seseorang. Dalam perspektif agama Hindu, segala sesuatu yang merusak tubuh, pikiran, dan jiwa termasuk dalam perbuatan adharma. Narkoba melemahkan kesadaran, menghilangkan pengendalian diri, dan menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sejati, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, atau jagatita dan moksa. Penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa ini, karena tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun sudah pada remaja, bahkan di kalangan anak-anak. Iming-iming penghasilan besar yang menjanjikan menyebabkan banyak masyarakat terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ada banyak faktor penyebab seseorang terjerat oleh pengaruh penyalahgunaan narkoba ini, baik itu faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, bisa dari lingkungan, pergaulan, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, salah satunya kurang kuatnya iman atau serada seseorang yang menjadi benteng pertahanan dari hal-hal yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Umat sedharma yang berbahagia, setiap agama sudah pasti melarang umatnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali juga agama Hindu. Untuk itu, penting bagi kita memperkuat serada dalam upaya menjauhkan diri dari pengaruh buruk narkoba. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya panca serada, yakni lima dasar keyakinan dalam ajaran agama Hindu. Jika panca serada kita kuat, maka kita dapat terhindar dari hal-hal negatif, termasuk pengaruh buruk narkoba ini. Nah, bagian pertama dari panca serada adalah Brahman, yang artinya yakin atau percaya pada ide Sangyang Widiwasa. Jadi dengan keyakinan kita yang kuat bahwa ide Sangyang Widi merupakan sumber dari segalanya, akan membawa kita untuk selalu berpegang pada ajaran Dharma atau kebenaran. Jadi dengan kita selalu berpegang pada ajaran Dharma atau kebenaran, maka kita dapat memperkuat diri, memperkuat keyakinan kita untuk menolak dan menjauhi diri dari pengaruh buruk narkoba. Kemudian yang kedua, yakni Atman, yang artinya yakin atau percaya pada Atman yang menjiwai setiap makhluk hidup termasuk manusia. Tubuh diibaratkan bagaikan sebuah rumah, di mana Atman ini sebagai penghuninya. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga bagaimana agar rumah ini awet, aman, dan nyaman untuk ditempati. Itulah sebabnya kita harus menjauhi narkoba. Karena dengan mengkonsumsi narkoba, tubuh akan menjadi rusak, bagaikan rumah yang lapuk, jadi tidak layak untuk ditempati. Jadi ibaratkan narkoba itu sebuah api dan tubuh kita ini rumah. Sedangkan Atman adalah penghuni rumah. Jadi ketika kita membawa narkoba atau membawa api masuk ke dalam rumah dan api itu tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah rumah akan kebakaran dan tentunya akan merugikan seisi rumah, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar. Begitu pula narkoba. Ketika kita memasukkan narkoba ke dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi rusak, sehingga tidak layak untuk ditempati. Dan itu tidak hanya merugikan diri sendiri, itu bisa merugikan orang sekitar kita, baik itu orang tua, pasangan, anak, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Kemudian bagian ketiga, yakni karma pala. Karma pala memiliki makna yakin atau percaya pada adanya hukum sebab akibat. Karma pala mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena setiap perbuatan ada palanya atau ada hasilnya. Ala ulah ala tinemu ayu kinardi ayu pinangi. Buruk perbuatan maka buruk pula hasilnya, baik perbuatan maka baik pula yang didapat. Jadi jika kita mengkonsumsi narkoba, sudah pasti kita akan mendapatkan hasil yang buruk, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2 disebutkan bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah palanya menjadi manusia. Jadi dari salah satu sloka Sarasamuscaya tersebut, sudah jelas bahwa terlahir sebagai manusia merupakan suatu karunia atau sebuah anugerah. Sebab manusia diberikan anugerah berupa sabda, bayu, dan idep, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita menggunakan narkoba, sudah pasti itu bukanlah hal yang baik, baik bagi diri kita maupun orang sekitar kita. Sehingga dengan kita menguatkan keyakinan kita pada hukum karma pala, maka kita akan berpikir berkali-kali jika hendak menggunakan narkoba. Karena yang terpikir di benak kita adalah hasil yang buruk yang akan kita peroleh nantinya. Sehingga dengan menguatkan keyakinan kita terhadap ajaran karma pala, kita akan menghindari diri dari hal-hal yang negatif. Kemudian bagian ketiga, yakni punarbawa, yang artinya yakin atau percaya pada adanya kelahiran yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Dengan meyakini bahwa kita akan mengalami kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi, maka kita akan mengupayakan dalam hidup ini untuk berbuat sesuai dengan ajaran Dharma, termasuk juga menghindari penyalahgunaan narkoba, agar di kelahiran berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi dengan keyakinan bahwa hidup ini tidak berhenti di sini, akan ada kehidupan berulang lagi, maka akan mengingatkan kita bagaimana caranya agar kehidupan kita selanjutnya jauh lebih baik dari kehidupan saat ini. Itu bisa membawa kita agar kita menjaga diri, menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Dharma, salah satunya penyalahgunaan narkoba ini. Baik umat sedharma yang berbahagia, bagian terakhir dari Pancasrada yakni moksa. Nah, moksa merupakan tujuan akhir bagi umat Hindu, yaitu kebahagiaan tertinggi atau abadi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, jadi dengan menjalankan ajaran Dharma, berpegang teguh pada ajaran kebenaran, maka jalan kita mencapai moksa akan semakin dimudahkan. Tapi ketika kita masih terbelenggu oleh ikatan duniawi, oleh hal-hal yang bersifat negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, maka tujuan kita untuk mencapai moksa akan sangat jauh, akan sulit kita dapat, karena kita masih terikat oleh ikatan keduniawian. Jadi kelima unsur pancasrada ini tentunya sangat membantu setiap makhluk hidup, terutama manusia, untuk bisa mencapai tujuan utama atau tujuan akhir dalam agama Hindu, yaitu moksa. Sebagai umat Hindu, kita harus bisa senantiasa mengimplementasikan setiap ajaran pancasrada dengan baik dan benar. Dengan kuatnya keyakinan kita terhadap ajaran pancasrada, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Dharma, termasuk penyalahgunaan narkoba. Baik umat sedharma yang berbahagia, selain srada, kita juga harus memperkuat bakti, yaitu rasa cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Rasa bakti dapat diwujudkan melalui sembahyang secara rutin, melaksanakan yadnya dengan tulus, berbuat baik kepada sesama, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi orang yang memiliki bakti yang kuat akan lebih mampu mengendalikan diri. Ia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal negatif, termasuk narkoba, karena ia sadar bahwa hidup adalah anugerah suci yang harus dijaga. Jadi dengan kita memperkuat bakti dalam diri kita, kita akan semakin menyadari bahwa hidup ini anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini harus kita jaga sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan tetap menjaga pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita agar sesuai dengan ajaran Dharma. Kemudian ada konsep Trikaya Parisuddha. Nah, konsep Trikaya Parisuddha ini bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup. Ada tiga, yakni Manacika, Wacika, dan Kayika. Manacika memiliki makna berpikir yang baik. Kemudian Wacika, berkata yang baik. Yang ketiga, Kayika, berbuat yang baik. Jadi narkoba jelas bertentangan dengan ketiga hal ini. Oleh karena itu, dengan menerapkan Trikaya Parisuddha, kita dapat membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan. Jadi bagaimana kita agar tetap menjaga manacika, wacika, dan kayika kita? Karena orang yang mengkonsumsi narkoba sudah pasti tidak akan bisa menerapkan ketiga ajaran ini. Karena orang yang mengkonsumsi narkoba, pikirannya terganggu, ucapannya mudah tersulut emosi, sehingga berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak baik, yang tidak patut. Terlebih lagi dari segi kayika atau perbuatan, orang yang terpengaruh oleh pengaruh narkoba sudah pasti perbuatannya bukan lagi berbuat hal yang baik. Bisa jadi narkoba memicu tindak kriminal seperti pencurian, begal, perampokan, penipuan, bahkan pembunuhan. Jadi dengan menjauhi narkoba, kita tetap bisa menjaga manacika, wacika, dan kayika kita tetap sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, umat sedharma yang berbahagia, peran generasi muda dalam
Mencegah penyalahgunaan narkoba sangatlah penting, karena generasi muda adalah harapan bangsa dan agama. Namun, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memperkuat iman atau serada, rajin sembahyang dan mengikuti kegiatan keagamaan, memilih pergaulan yang baik, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dengan demikian, mereka akan memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi godaan zaman. Terlebih lagi, pengaruh media sosial, pengaruh gaya hidup, dan tuntutan ekonomi itu menyebabkan beberapa generasi muda sangat rentan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Iming-iming mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan yang tinggi untuk memenuhi gaya hidup agar tidak ketinggalan zaman, bisa jadi pemicu para generasi muda terpengaruh oleh peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian peran keluarga dan lingkungan. Keluarga merupakan rumah pertama bagi seorang anak dan juga tempat pendidikan pertama, sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, memberikan contoh hidup yang baik, dan mengawasi pergaulan anak. Tantangan para orang tua di zaman sekarang sangatlah besar, karena di balik gempuran ekonomi, mereka juga dituntut agar selalu bisa memiliki waktu untuk anak-anak mereka. Karena anak-anak sangat perlu perhatian, pengawasan orang tua. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Jika orang tua acuh tak acuh pada anak, pada perkembangan anak, pada pergaulan anak, bahkan orang tua jarang meluangkan waktu untuk anak, itu bisa jadi salah satu pemicu anak mencari perhatian di luar, salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Karena anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, dia akan mencari kebebasan di luar sana, mencari ketenangan, mencari perhatian di luar sana. Untuk itu, penting bagi para orang tua sebisa mungkin luangkan waktu menjadi tempat ternyaman anak untuk pulang. Jadi jangan sampai hubungan anak dan orang tua justru tidak bagus, karena orang tua adalah guru panutan bagi seorang anak. Jika orang tua tidak memberikan contoh, tidak membuat anak merasa nyaman, maka anak akan menjaga jarak dengan orang tua. Lingkungan yang baik juga akan membantu memperkuat karakter seseorang agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Baik umat sedharma yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa serada dan bakti adalah benteng utama dalam melindungi diri dari bahaya narkoba. Dengan keyakinan yang kuat dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, kita akan mampu menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kehancuran moral. Mari kita jadikan ajaran Dharma sebagai pedoman hidup, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang suci, sehat, dan bermakna. Baik umat sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingira Kelantrai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun pirangang puniki sarang-sarang ring acara siaran Surya Pujangge. Napi sarang sampun ke pirangang Ingira Kelantrai. Ambil niki dari sisi positifnya, angin bekal ring urip iraga sarang saming ya. Mugi bermanfaat semangka di makin. Salamangkin mata kita kedimun nyalanang pus Puja Tresan ya, nge, pemuspan manjang ring umat Indu Sudarma sanementer ring kesibak Bali ringgalah jam 6 semang malih jebos nge wesan Puja Tresan ya, gongel antrang malih ring acara druene, tetap unikir ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sanenen dan nyakitin nyikse miwah ngemademin sarwo murip make sami sane pinake pikayun sane pinake tetujon ring kehuripan pacang gelis kepulihang durmaning pacang doh

ปรานคิดต้องฝันมอมมุชิอาสวรรค์

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekalan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahaja Kemargi yang Puji Trisan ya, Pemusman Majari Umat Hindu Sederma Sanwentering Sejebak Bali Ringgalah Jam 6 Semang di Wawung ya. Rekalan Rai Astengkara Nikingi Stata Kena Rahayu Nikadumun Sanepini Utama Yaning Sampun Kena Pasti ke Presida Nyalanang Aktivitas Gaginan Suakarya Ngeh Ring Rahindu Soma Sanabece Mangkin. Rekalan Rai Gue Ngesina Kanto Nyarengin Ngeh Memali Ringgalaran Acara Puni Rahajang Bali. Sana menemani nggih semang rakelan rai kadi mangken. Sana sampun wosan mesiram nggih rakelan rai. Sana sampun wosan metaki-taki jagi kegenah mekarya elingang sarapan dumun di pagi hari. Meminum segelas air putih hangat. Terus sana sampun maturan ring semang-semang kadi mangken. Durus nyalanang saudara mering pekubon nggih. Rakelan rai wonten acara siaran galangkangin nggih kira langkung bupotnya ne ringgala jam 6:30 mana je bos. Wosan ring acara siaran galangkangin angin wenten mungkar rangajeng Bali muatang informasi perakiran cuaca antuk tembang Bali kenten nggih. Sane mangken rakelan rai pemekasnya ring acara rahajeng Bali siaran gelangkangin niki ngemosang ini bakti ken rerama sapunapi daging bebawasannya ne sane mangken sarang-sarang pirengang.

Entih te ora tu. Ulian leke ge melajah, males se melajah, beloge ngumin dari nilai pauku dane. Maka awenan setato ngerawasang sepanan melajah, sepanan metakon.

0: นี่ยนะนี่ดีบุยหลังมารอประสูดดอดประตากรนี่ดินนี่บัวเราสังโนกีหลังันสุนิอันอันยะอาดาพุญสารันอังโอนทัศน์มายะพุญสารันเนตุอันดอมารุปุอุปโคารุอันดอนิมันดันยันโยยันโยตุสิลิสินุงเกลเนอันาเกวิคันมาอสังปิตรอยันโยYatnya untuk orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kumantini ide ane mampijo dane dane ne ane mampijo pomargi selantur ane rikala ningirago ngentap kawret panjenengan nang
1: sing jinga sing nang nyeledet kuri
0: jet
1: jet nak ngorang mekaman di sunu apa kadan sesalah kodan kang jak tuh jak sing mekipak nang bede. Moto kile nang jene bandidi mare usap-usap nuya sik ngatu yo.
0: Ese sawire ingat tekening podewe kenang.
1: Dijane je.
0: Beloge ngaranang.
1: Beloge ning mekrano dasar ulian apo?
0: Ulian sing wajah e sinah tadi belog.
1: Itu isen kawang busan ning ado.
0: Ado lantasan marupo nanya cara kelengane ya ning rawo sang mong galak sinah lae mari diding gitu ado ane wika ane dua rago sing wiso bakal ngraos bareng tu pesu subo boleh barengan awian benah ban
1: yang sing barengan
0: sing lahor to
1: barengan dik, sing dik nah.
0: Aduh, ini. Peh. Nah, ne.
1: Ji.
0: Oh.
1: Seken sak kena mari. Dunia bagi gigi-gigi kem jet eban sapuli di sing ngerungu. Gagas geges. Genit ika dia ne tono.
0: Kala legu.
1: Dana legu. Begitu. Apo ne satu anji seken makena kena. Makena dadi nak. Ayah dipatu. Pikirna do dikna kono ortang coba mulih main. Ingat ke satu mara yang dini ragelak matakot sina bebelok bakal megandong bensik terlambat hanya terakhir itu sing ada yang polo yang sing takoni nak lingsin nak sing nyak masamat
0: bener
1: ya itu sing takonya sing rumah entah jadi kayon ragani
0: tuh suboh rago tuaro rungu.
1: Nah, ulian sing rungu nih.
0: Yen mulo rungu pasti pesu petakon nih.
1: Nah.
0: Yen banyak pesu petakon sih nah urin nih.
1: Pasti sama dino.
0: Benar. Metakon pas Singapura urin nih.
1: Dah bila aku nyat petakonnya, ben sing ada ben angat yang.
0: Gitu. Di subane sing adone takon maro jeni lagu masa salan di jawab na leh di noni bin
1: sing man
0: nah sejabane lagu jeni introspeksi diri
1: mulat sadira orang kan
0: nah. Dewe aja takon jeni bisa nak leh takon
1: berdidi beragam makna.
0: Benar.
1: Sehingga ragu tahu nak sulung ragu nyak ya kena asalnya pun sih kita kena.
0: Benar gitu ragu sebab ngalih hand polidi ada ni. Sake walo yang ragu mutakon terken dewek polidi kan gitu saya kena.
1: Benar. Bakat sih ujung tombak ni.
0: Benar yo benar menurut ragu.
1: Pelih
0: menurut Irago.
1: Kadang-kadang nak ni angkuh dia bilang dia aku ini pelih. Ah, bukan sih pelih ni, pasti benar ni. Kadang-kadang kata je.
0: Benar.
1: Adon ni ke gitu.
0: Maka

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Kawinan benah itu.
3: Bicara dong
5: ada. Ada ane menahang.
3: Benah itu ada ane menang ang.
5: Oh.
3: Pelih itu.
5: Pangado masih ane melih ang tu bap. Diperlukan orang lain untuk memberi penilaian benah lawan pelih.
3: Berarti satu sosial raga nak rasa makhluk sosial perlu raga berinteraksi masih tekan ni di samping. Ada nyamuk ke bawah di sosial rasa raga di pegalan siro sakti wang sinunggal kan orang benar ya saja benar ya raga kadang-kadang bakat orang kan tu jauh angkuh pesubridi. Selalu ragu ini pertimbangan kesatuan jik benar yang ada nak menahin itu. Hmm. Dua saja dasar saja jik.
5: Oh. Sawire yang benar alih kang di sejeroning sastra sing gitu.
3: Ya.
5: Nak mulianan ben berdi aja benah tekening luwonge.
3: Nek kek do. Benah di sastra.
5: Benah di sastra abo ke masyarakat. Bisa sing luwung. Oh, sing luwung sing idang nyalanin.
3: Bisa sing dimana
5: itu dah. Oh.
3: Dasar kengkeng dan aja nah.
5: Kesepakatan itu aleha.
3: Ya. Mungkin orang musyawarah mupakat.
5: Benar.
3: Mungkin dia ban ngapi yang maru dirago sendiri je tu.
5: Oh.
3: Orang unuk kan unuk ane bakal satuang tu benar.
5: Hmm.
3: Dia belibak tu dah jak berai. Di tu.
5: Wow. Misalnya.
3: Ada nak memenang je tu.
5: Oh. Ada di satu berjalan harus di sebelah kiri. Dia gitu.
3: Berjalan harus di sebelah kiri. Artinya.
5: Tu secara tertulis tu pasukan. Abo tu ke masyarakat,
3: boleh,
5: abo
3: cuman.
5: Di lapangan, di sebelah kiri ada panggung.
3: Biangin itu?
5: Undangan itu, terpaksa luwungnya anggon di sebelah kanan, itu ketat jalan itu.
3: Bergeser agak bin, dengan keadaan seperti itu.
5: Nawinan, terkadang benah itu si luwung menurut kepta kepakatan aja onyang. Dah orang tu
3: saja. Kesatu marah saya tu benar kelawan luwung, ya. Benar kelawan beli. Jadi ragu satu marah dia kata beli. Risi jeruan sasi masih rawasan nak mayatnya sing pegat utaman utang kena ramo kerosang
5: pitaroyatnya.
3: Ya sudah menjadi suatu kewajiban saja ni kerosang utang sih kata yang
5: maya utang kapening anak lingsir mulo iputro pak kopatutan ngayahin tu.
3: Mulo saja.
5: Saya dah disastro putro, gitu. Apa medan putro?
3: Putro.
5: Putro, wet eling krunoput.
3: Nah, yang di krunoput bahasa.
5: Put artine orang yang mampu menghilangkan kesengsaraan orang tuanya. Tu medan putro.
3: Ane mampu
5: menghilangkan kesengsaraan.
3: Nak tua orang tua dulu nih. Teput.
5: Put.
3: Drone. Nah.
5: Tuh, asal kata putra itu berasal dari bahasa Sanskerta put, gitu.
3: Yang orang putra asal katanya put.
5: Put, yang artinya yang mampu membebaskan kesengsaraan orang tuanya
3: dan memberikan jalan cing itu. Ijanya patut pejalan nak tua yang sebab putro nih mak kebebasannya ada.
5: Nah, artinya Irago ini di Bali khususnya apa lain secara itu?
3: Apa caranya dia?
5: Nih buang larang ya nyon.
3: Iya. Utang budi nenenan yang tadi ban sing pragat ban arto berano segede-gede lanjut yatnyo angon
5: sih dapat sih yatnyo
3: berman bicara yatnyo sih dia.
5: Nah untangnya bakti angon bakti kena lingsir dasar bakti itu ada semua rupa upokaro pukura upokaro itu identik dengan yatnyo.
3: Identik dengan niatnya.
5: Ya.
3: Gitu tadi ni bu. Satu jongkok kau nyak dadu. Buang hijau banu. Tapi yang buang hijau yang payu ragam jalan. Sing ragam ada satu aja ni sing ada.
5: Anggap ngisinin waktu beli.
3: Tung rasa waktu nyak tadi tempat waktu jengkin man.
5: Kukul.
3: Kul.
5: Nah, bila nak tung itu ni.
3: Aku kukul orang lah.
5: Ini taung-taung.
3: Ini ngendong-ngendong taung-taung. Benar-benar bulut pindah.
5: Kadang-kadang aku bakaran.
3: Ada yang bakar. Ini ini.
5: Taung-taung. Ini taung ini.
3: Taung-taung. Pang-pang. Itung berdidian kita. Ya, sing tadi. Saya nak ngitung berdidik ke satu marah. Mungkin jebenah dasar aku ngapu itu. Ya, bu, karena kebanyak. Nu ada perjalanan. Mungkin ini. Oke.
5: Oh,
3: ni
5: asalnya
3: luang kan nenek nenek leh neng. Nenek kuat, nas singak jaga banyak lu. Onek kan konden karuan lu, itu masih.
5: Ting, onek boh,
3: nek.
5: Kalau siung bunyi ni,
3: apa?
5: WA grup banyar ni.
3: Jadi jauh ngon grup ni.
5: Ini jadi kau ni.
3: Kemudian malu.
5: Apa jam ni?
3: Nek biu dong, kan? Jadi dia untuk jak. Nek berjelek je.
5: Kengken.
3: Jadi saya ngerti bapak-bapak jep di negara beng biu. Saya nak bertanya, weh, dang gigas tu ratu.
5: Patuk kan cara
3: ngarkasih
5: kau yang
3: ni.
5: Yang sing tagih kan sing aturan. Yang sing mutakol kan sing orang
3: ini. Sing je. Tukar di satu, jep itu bapak mama saya ngerti. Bagaimana lima bareng beng biu. Apa saya ngerti bapak pura-pura aneh kadang-kadangnya. Ale jing sang sapi kan tu.
5: Lala banyak macam macam ni lah.
3: Okey tu. Lala bumbu meting ni bumbu meting weh abahnya. Lala.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Hai Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu enggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raja Rekalantra, Dedane Sarang Sami, Mamali Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pagi, pagi, pagi, luar biasa, Dumuni Kira Kalantra, Inge, harus dikumandangkan nih, Inge, Rekalantra, segaung-gaungnya, Inge, maja regenerasi, Mang Des, semangat pagi, membarang, Inge, karena Niki sampun, astongkara, cerah, cerah, Inge, sekadi bungan mitir, kenten galak, lang oranye nggih ring studio Pro 4 Skadenika Rakalantra sampun terpantau puniki wonten sang hyang surya niki nggih taler sekadi biasa nyarengin mawali dumun rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali informasi ini perakiraan cuaca niki nggih ring rahayu soma selikur September war sekali tali 6 likur diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki cerah. Selanjutnya ne wonten ring Kabupaten Tabanan lan Kabupaten Bangli niki hujan ringan nggih. Sane sampun diprediksikan hujan ringan, siap sedia dumun nggih pajeng napi jas sejangkapnya ne mantel kentan nggih rakalan rae sane wonten aktivitas ring luar ruangan, sane anggen roda pat minap iki sediakan pajeng pastikan nggih. Tur puniki arus lalu lintas nggih mawali gongge informasi yang dumun mungkaring acara Rahajeng Bali mangken sera uning rakalan rai jagi ngentas ring margi hayam ruk pitung dasa Denpasar niki arus lalu lintasnya ini terpantau lancar sesuai harapan nggih pastikan wonten berdoa niki ring pakubon sedurung niki nggih berangkat bekerja astungkara niki arus lalu lintasnya ini lancar ten wonten kani macet nggih yen ning rakalan rai nenten nyak kenten nggih kani macet mungkin bisa berangkat lebih awal nggih mang nenten terburu-buru ring margi dan niki astungkara terpantau ke arah barat ke arah timur nggih terpantau lancar lan kondusif nggih halingan pun nggih yening sampun dados pengemudi saudara menyane jangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih informasi ini perakiraan cuaca sekali biasa gongge Cynthia Kuti puniki saking bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Hey guys, selamat pagi. Rahajeng Rakelantre di Dane Sarang Sami. Kacanda Malai Puni Kiring Ambar Sarang Titiang Gongga Sintiaring Acara Rahajeng Bali. Siram Niki bisa menebak suasana hati Gongga, apakah bahagia? Tentu bahagia. Niki Rakelantre nge, sekali Rakelantre Asenggara bahagia. Stata murah senyum Niki nge, sampun nang semang-semang campun cemberut kentan nge. Rejeki bisa ical puniki semeton, jadi harus tersenyum dumun nge. Ya ini mentan pikobat, tenangkan diri dumun nge. Tarik nafas pelan-pelan, kembali berdoa, serahkan majang ide sang yang widiwasa nge. Pastikan kehidupan wenton suka duka nge, pikobat kentan nge. Mari kita hadapi bersama-sama dengan rasa ikhlas nge, dan juga penuh syukur nge. Dan tentunya dengan rasa bahagia nge, yang sama bahagia pastikan terlihat dari raut wajah yang setata tersenyum kentan nge. Karena Rakelantrai tersenyum Niki bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Rakelantrai tidak hanya sebagai simbol dari suatu kebahagiaan nge, bahkan Niki nge, keramahan, kebahagiaan sana terpancar saat Rakelantrai tersenyum juga bisa menular ke orang sekitar. Manfaatnya nih senyum untuk kesehatan nge, membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan rasa percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, menularkan kebahagiaan, mencegah flu, meredakan nyeri. Oh ternyata bisa nih nge, mencegah flu dan meredakan nyeri. Tentu bisa nih kira-kelantrai nge, karena kebiasaan tersenyum dan mencegah flu nge memang tidak terkait secara langsung. Namun dengan terbiasa senyum, fungsi kekebalan tubuh dapat meningkat karena tubuh lebih rileks dan merasa bahagia. Yang yang mencegah flu juga bisa nge, karena senyum Niki memang tidak berkaitan secara langsung dengan meredakan nyeri. Akan tetapi kentan nge, ketika Rakelantrai tersenyum dan merasa bahagia, tubuh melepas hormon endorfin kentan wastanya nge, sebagai obat pereda nyeri alami nge. Nika dumun Rakelantrai elingan tersenyum karena akeh makna dan manfaatnya nge, tidak hanya sebagai simbol dari suatu kebahagiaan lan keraman ke mantan nge. Informasinya nih, sanego nge, Cynthia Kutip saking aloh dokter.com.

Selamat pagi, Raka dan Rai, tim kurator Utsawa Dharma Kita. Tahun 2026, Profesor Imadi Surada mengakui adanya kendala teknis, anggaran, serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Dijelaskan tahun ini hanya Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharma Kita. Sedangkan lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Profesor Imadi Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharma Kita. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: mire luo anjuma masare.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Bu Bagas. Kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh. Enggak Bu. Saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simple aja Bu. Yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
0: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
0: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rahajeng Raklan Rai di Danai Sarang Sami. Mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz. Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gongnya Sintia Muniki mewali nyaringin selamat pagi. Dumuniki Raklan Rai, terpontok gongnya Niki Sampun Silau Ring Studio Pro 4 RRI Denpasar. Tetapi Niki gongnya dorong meresi dayang dan vitamin D karena harus bertugas. Niki nggih menyapa ide dan sarang sami sane berbahagia makin kentan nggih. Sane sampun pole penyemeng pasti kebahagia lahir batin kentan nggih. Ya ning gongnya Sintia kangge dumun dorong pole penyemeng mali jebos sama Niki wau pole penyemeng gongnge pacang mablik bag dumun sapa-sapa nggih majeng ring rakelan re sane wonten ing pakubon minap Niki nggih wonten waktu luang durus mali jebos nyarengin ring acara Rahajeng Bali mengatang informasi dan teman-teman Bali kantos jam sia sama Mali Jebos nge ngemosang puniki inde budaya tingkatkan kedamaian kentan nge di tengah heterogenitas nge napi nika gongga heterogenitas niki adalah keanekaragaman nge kemajemukan atau ketidakseragaman pada suatu unsur sistem kelompok atau masyarakat kentan nge. Jadi pasti ke wenton keanekaragaman di sosial atau dalam masyarakat kenten nge seperti napi nge dari perbedaan masyarakat nike secara horizontal atau sejajar nike perbedaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, provinsi, profesi nike tanpa menimbulkan tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Berarti sama rata kenten nge seperti napi menjaga atau meningkatkan kedamaian nge. Ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp Pro 4895703245505. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Celak-celak pagi-pagi lampu langsung boleh obat.
0: Aduh, celak-celak pantes geli gak nggak Niki? Aduh, kuping gak nggak nih geli Niki. Tiba-tiba ampun kering-kering song-song mangkin aja tatak tiang ternyata Niki sana nelpon.
1: Nge, Niki ngerara tambo kenten.
0: Astung karet, talar gak nggak ngerara tambo. Patas kadi aji mangkin nge.
1: Daripada kenten melamu puniki dan karuan lebih baik jelek-jelek telepon
0: tempat
1: rezeki, ampun masuk.
0: Emang Haji sering melamun pagi-pagi niki Ji yantan meresi dayang on air Ji
1: perasaan karena keuangan niki nak mekaryo kenten nulungin anak istri-istri kelepat-kelepit mekaryo rakan cana porosan
0: porosan ampun boleh kudang tali nih ke porosan Ji.
1: Ada pengakpeng kepala wanten angin meli pindang gerang gitu.
0: Oh astung kare, ampun ja boleh numbasin ulam ajeng-ajengan pun medagingnya.
1: Ampun boleh telung gantus niki.
0: Oke, enten lumayan niki Ji. Nggih.
1: Kan gendong kegiatan.
0: Nggih Haji, pun api dumun gatrane Haji.
1: Macam daripada cara geningan bajang-bajang termenung.
0: Termenung di dunia sekali lagu dangdut.
1: Ya untung puniki boleh.
0: Astung karengge.

0: Caranya lain gitu.
1: Caranya lain, mun komunikasi baik terjaga berarti jing ya.
0: Tapi malah di Bali punika kan irago puniki menyapu nak padah niki anten wenten nak jawo nak sepi rasa amse gumi Bali ge.
1: Iya, makanya harus saling melengkapi walaupun beda agama kan tanya ge biar lebih beragam hidup niki ji.
0: Iya kenten ampun.
1: Ge aji.
0: Dados mah gatre.
1: Dados aji durusah ngaji.
0: Sekani rin dalam adat biasana. Pleng semalu kenten. Ya bu ana wong aja gede pak waktu tegalantang. Bawa yo tuba nek Daniel Sanur pandai tamu ikut paku gongge
1: titian
0: sampai jam kudo nih kenten tugas
1: gongge kantos jam dasa ji
0: ngge mungkin mungkin lancur magiang sodarmo ngantas tuntas
1: iya setengah sama
0: malah jepos di pulang jam dasa budal waspada ring margi
1: laksanakan siap aji
0: wenten ya aja mau gonjaan ring ambaro
1: astung kare aji suk sama doanya nengge
0: teriki ring perempat janten wenten perempat ten ngelah kenalan gue nge
1: nge tan ngelah keluarga baru jinge.
0: Eh tanggal 25 niki kan kenten persatuan kenten niki. Tapi ustaz melaspas ngeteng lingge tanggal selain niki.
1: Oh, tanggal selain.
0: Meluncur ke pejaten kenten.
1: Oke, okay, tan mali petang dina dadas neng ya. Margi antar jingge astengkara.
0: Margi antar permargi Andika niki kendari pejaten.
1: Astengkara.
0: Gewan tan niko kemanten gongge.
1: Ingge.
0: Dalam semeton di duri niki tetap kedap. Main di utama niki main di
1: sambitan. Om. Ingge sok sama aji tatak opar dumun ge aji sane jagi nyarengin puniki sireng ya rakalan rai durus 0361 223361 menjaga kedamaian dari sisi aji tatak puniki ge ring keluarga sang anak tercinta kenten ge dengan komunikasi tetap terjalin dengan baik menjaga kedamaian dengan tradisi kelaksanaan inggihan punika tradisi ngejot mungkin wenten cara-cara unik sanelianan atau wenten napi wastane ge kegiatan-kegiatan lah ge sarang kelompok ring perumahan nike kenten tanya untuk menjaga kedamaian dan harus diinformasikan. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi. Bu Eka, punapi gatre.
2: Astengkara, sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu. Tiga hari sampun tenyarengin gongge, dumuniki pemekasiannya.
2: Waktu dua hari yang lalu karena menek untuk kenden korodit kan kide semangan ini sampun boleh sarang dayu hari pertama boleh
1: oke enten gaya setengkara yang penting boleh mantar yang ambara mang dan enten peninggar nilai mentaken-taken di jawa eka tiang niki ya
2: enge nampun nih eka pasti pun nuning kalau memang tidak sibuk sekali pasti bisa masuk enten semua nih eka niki apa tiang di tetangga niki bu sinampuro nge terus nyolek topik
1: nih
2: napi ratu
1: topik nih oke enten gie enten kenapi niki topiknya tingkatkan kedamaian niki di tengah keberagaman niki Bu Eka
2: tingkatkan kedamaian sebenarnya kita selalu ingin damai enten tapi yang kita ajak tuh yang pingin cari gara-gara.
1: Waduh. Tapi tidak semua nggih, Bu nggih.
2: Ya, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak damai?
1: Nah,
2: caranya penapi uning gengge.
1: Napi nih, Kak, Bu?
2: Jangan dihiraukan.
1: Oh, jangan dihiraukan. Mang Detan ya. Pusing sendiri, Bu nggih.
2: Biarkan dia gitu sendiri gitu. Jangan ditanggapi, jangan dihiraukan. Lama-lama bosan lah dia.
1: Nggih.
2: Itu cara jange. Itu diikuti irago dan dene kene barang uyang-uyangan gitu. Kita kan pocol, panten pocol, rago ngeras titi serahino, nunasice. Tapi tujuannya kan mangdo rago sehat, damai, rukun.
1: Betul.
2: Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam lingkungan. Berharap damai.
1: Nggih.
2: Dan ampun damai ya napi pekenyung ngendan to nggih.
1: Patut, tapi tidak hanya kita dengan napi wastane tolak ukur beda suku bangsa ras, profesi pun iya, profesi pun bisa berbeda tapi kedamaian tetap harus dijaga. Mungkin Bu Eka sareng mantu niki kan beda-beda pekerjaan, wentep kerja di rumah atau tempat bekerja. Pun napi niki mendamaikan suasana hati ketika ketemu niki nggih setelah berjam-jam tidak ketemu ibu.
2: Kalau ibu memang kalau memang penting sekali kita harus bicarakan, ibu duduk bersama.
1: Oh, duduk bersama.
2: Dengan anak, dengan mandu. Supaya tidak ada ketersinggungan nanti.
1: Oh, okay.
2: Misalnya nih, kita punya anak, punya mandu. Anak aja kita ajak ngeremuk.

0: ada ngeros, mantu nak ikut itu punya perasaan lain kan.
1: Oh, berarti mantu harus tetap terlibat.
0: Harus,
1: nih.
0: Harus nih kok. Menantu nih. Walaupun dia menantu, tapi dia sekarang sudah jadi keluarga kita. Anggaplah dia anak kita sendiri. Nanti kalau ada apa-apa pasti menantu yang tahu lebih dulu.
1: Yang tahu lebih dulu. Ah, betul.
0: Ya, karena menantu kita ajak di rumah, walaupun kita punya anak di luar mampu, bilanglah mampu dia, tapi dia kan sudah milik orang lain. Otomatis dia agak lambat datangnya.
1: Ah, Niki mertua mengerti berarti Niki.
0: Yang agendan lah tuh. Kalau memang ada perlu sekali tiang bicarakan, tiang duduk bertiga, mantu anak tiang. Bagaimana solusinya nanti? Mudah-mudahan dia tenang, wentan konfliknya.
1: Nah, setungkara tidak.
0: Kebetulan tujuan tiang pun kuliah, mungkin paling kelihannya jumah Niki. Mungkin dan wentannya. Karena kita selalu saling menghargai.
1: Setungkara.
0: Punya keterbukaan di dalam rumah itu harus
1: yang
0: tenanan aduh gonggak yang regonglah nih luwet di dalam rumah tuh sudah beragol kena stres
1: ten jadi, betah ten nyamannya nering pakubuan kan ten nge
0: ada masalah ten nyaman
1: betul
0: mulai pikiran ampun mulai ngalur ngidur ampun
1: milah dah dos nengi nikal penyebab timbulnya suatu penyakit ibu ya
0: niko sampun men ampun agak jekun pengemcet tes kan dijawab men seger dan niko
1: betul
0: kenten diangeh menghayati kedamaian
1: dimana-mana
0: pun dia seperti bos gonggek wau walaupun bermacam-macam ragam suku kita kan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita pakai pedoman walaupun dia seorang muslim kristiani tapi tujuannya sama memohon kedamaian juga kan. Kalau kita anak Bali, orang umat Hindu, beda caranya memohon. Mungkin beliau juga caranya berbeda. Tapi
1: berbeda.
0: Tujuannya sama.
1: Sama, betul.
0: So, mantan poinnya tuh.
1: Inge.
0: Simpelnya aja, ampunnya lah ini susah. Tepuk nang lakitnya pedih, pasang. Tepuk nang lakitnya pedih, pasang. Pokoknya kita jalannya aja hidup. Seperti air mengalir, tapi tetap selalu bersyukur.
1: Astagfirullah, inge.
0: Bersyukur selalu, selalu bersyukur, dan bersyukur. Pogan tiang tuh.
1: Inggih, sengkara ibu.
0: Menawi to niki sami semeton kenten nggih termasuk Jero Made Sutirto niko termasuk pengamat niko. Pengamat acara semeng-semeng tuh enggak Sintia?
1: Oh, kenten nggih, sengkara akeh sawitra.
0: Bu grup jam bah niki nggih Kak Mangku sedani nampi malih niko sampun penglingsir niko nggih. Kalau ngajeng dulu ngajeng garam gitu sudah pasti pun pengalaman pun akeh.
1: Akeh nggih.
0: Siang kan nak cara kene tuh jeng munyi kan wayah-wayah posing nawa.
1: Ye, wenten dagingnya angin gonggek bekal naler Bu. Sane wau mentek niki ring kehidupan.
0: Nggih, siang nak bekal kan ibu almarhum Ibu Ribuwati dumun walaupun kan ibu kan Bapak tiang kan, kenang tiang mani peng, kan tu nak nyempeng atau, mani get lah mandu, ibu aja, pangsing mandu juari, kenten tiang bekal noling pedan, ikau kan angin tiang pedoman atau, makanya kita tu saling menghargai, walaupun dia seorang mandu, kita harus juga menghargai prinsipnya dia. Walaupun Rago kan harus sudah pasti dia menghargai karena kita lebih tua kan.
1: Betul.
0: Tapi merasa diri lebih tua jangan merasa diri paling benar.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kok prinsip kita.
1: Niki Bu lo sekar sateng payangan mantan salam Bu Eka.
0: Kira tuh.
1: Bu lo sekar sateng payangan.
0: Oh nggih lajang Bu lo niki males iki semeton di tiang balai rurung Bu Tut Genzi sato monitor benyanan bin tiang balai. Nah selesai tiang balai.
1: Dados si balai.
0: Masalah niki gas base, bos suwe ngale base. Kesiapan yang enggak gitu. Inggih rajang atuh gengge.
1: Inggih rajang wali Bu.
0: Katut tiang pamit. Om Santi Om.
1: Inggih suksema Bu Eka. Nggih niki gambaran bagi calon-calon mertua, kenten nggih mertua yang paling pengertian nggih menjaga kedamaian di rumah tangga sareng mantu, sareng piana. Kenten nggih mengerti akan prinsip dari rumah tangga sang anak nge mande menjaga kedamaian di tengah heterogenitas nge tidak hanya dengan tetangga tapi kedamaian dumun dibentuk dari rumah tangga dumun nge suksema niki Bu lo sekar satung payangan Ibu Janura Rahajeng Mowali suksema niki nge Pak Tut Sumarje niki Pak Tut suksema napi niki pesan nge tanpang nge gonge Pak Tut suksema Pak Tut nge rekelantre sana makin mesenakan dumun durus malah jebos nyaringin dados sering Facebook Program Budaya RRI Denpasar.
2: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos ya deh, tiang ganti dumun dingi.
1: Gitu dong, maksud tiang kenten nak eh.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rimarga yang murup hitung dasa dan pasar. Selamat pagi, kantor nyaringin gongnya Cynthia Poni kering acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rekalan reis muatan titiang sarang sami menjaga, meningkatkan kedamaian baik diki dari lingkup keluarga, komunitas maupun negara dapat dicapai melalui serangkaian kebiasaan sani berfokus saling menghargai dan pengertian. Salah satu contohnya nih punikiring aji tatak diwau kentengnya sarang tetangga Bu Eka di rumah tangga dalam lingkup keluarga kentengnya bersama mantu kentengnya. Memang ya ketika orang baru ya datang ke rumah menetap untuk selamanya pasti kewenten beda prinsip sikap kentengnya atau kebiasaan yang dibawa, jadinya harus diselaraskan dumun antar mantu. Contohnya nih, kenten nge sampun menjadi keluarga nge, keluarga untuk selama-lamanya puniki nge rakalan rai, jadi diselaraskan dumun antara kebiasaan budaya yang memang kenten nge sering dilakukan di rumah bajang minap kenten nge sekarang harus lebih beradaptasi di rumah suami kenten nge. Ini ke salah satu contohnya nih, sampun saling menghargai dan pengertian dan dilibat nikinge dalam urusan keluarga. Nah, wenten iki beberapa budaya dan kebiasaan utama dapat menjaga serta meningkatkan kedamaian. Satu, nggih rakalan rai contohnya nih, paling sering adalah budaya komunikasi dan dialog. Nggih, mungkin mendengarkan secara aktif, musyawarah lan mufakat, komunikasi asertif. Nggih, jadi nggih rakalan rai kebiasaan iki mungkin dari mendengarkan dumun untuk memahami bukan sekedar menjawab. Kenten nggih niki mengurangi salah paham dumun secara drastis kenten nggih. Yening sampun mendengarkan kenten nggih jika ada satu masalah kenten nggih kering kita musyawarah mufakat, diskusi kelompok dumun niki diutamakan untuk mengambil keputusan bersama kenten nggih sehingga semua pihak niki merasa didengar dan juga dihargai nggih. Menyampaikan pendapat ketika musyawarah kenten nggih atau diskusi kelompok wenten ketidaksetujuan niki diungkapkan, disampaikanlah secara jujur dan tegas kenten nggih. Namun tetap pada etikat baik kenten nggih, menjaga kesopanan tanpa menyerang pribadi orang lain kenten nggih. Apakah rakelan rai wenten nggih di masing-masing kelompok keluarga minap kenten nggih atau komunitas nggih rakelan rai sampai di tingkatan yang paling tinggi negara kenten nggih, apakah pernah terlibat dalam musyawarah kenten nggih? Pasti ke di dalam musyawarah nike terdapat heterogenitas kenten nggih, perbedaan antar suku, ras, kentangnya dan juga profesi pasti kewentan. Sapu napi menjaga musyawarah nikah agar tetap damai dan mencapai mufakat. Ya, langsung ke mantan, ya pengalamannya nih harus di share rumun 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Om Swastiastu, Ibu Vera. Pura-pura tak tahu apa pura-pura bertanya pang wenten kan pita kene niki.
1: Pang
0: pesu kede gen miratu. Gongge Cynthia niki obat. Bu. Kede obat. Nge betul. Setuju. Nge. Tapi kede tapi harus ada alasannya Bu nge.
1: Tapi gongge.
0: Napi nika.
1: Dulu dia berapa tahun yang mendengar perempat RI waktu yang sudah almarhum banyak. Sesepuh-sesepuh kita yang dari sini dulu belajar. Kalau di udara gitu. Ya. Mendengar-mendengar bla bla bla bla bla. Akhirnya tiang pertama-tama itu memberanikan diri berbicara ngejar limo batis bibir.
0: Karena belum terbiasa, mungkin ampun terbiasa ya. Kantor ngejar niki.
1: Itulah. Itu pengalaman tiang.
0: Oh, pengalaman nggih ya, sampai pengalaman saat tiang. Ini.
1: Kalau di publik itu pengalaman tiang kalau di publik gong tiang yoga rahajang nyareng
0: nggih rahajang mawali. Tapi ibu ya ning ibu sampun aktif ring publik kentangnya pernah tan ibu nyarengin diskusi kelompok nih ibu sampun tapi menjaga kedamaian pada saat diskusi sarang kelompok
1: ya kalau masih PKK tuh
0: gak PKK ada salah satu contohnya kan berbeda profesi pasti ke berbeda pendapat sampun tapi untuk menjaga kedamaian
1: ini cara rahajang ini
0: nggih
1: ya tapi dia dikeluarkan oleh bapak atau ibu yang di muka
0: Yang ya, memimpin yang jalannya diskusi kenten nge
1: ya yang bukti jadi saksi waktu di panti namanya calon DPR bla bla bla ya yang bicara akhirnya beliau tuh dapat akhirnya kedua yang Dinang lagi untuk bla bla bla bla, dia nggak mau, nggak dia dapat. Ya, itu hati nurani yang berbicara, kan?
0: Nge.
1: Itu di bidang publik. Kalau di bidang rumah tangga, tiang kawin itu, kan? Kawin sama-sama miskin, saya bersuami istri.
0: Masih merintis lah ibu, diganti merintis, nih kata-katanya.
1: Ya, masih merintis, bla bla bla bla. Apapun goncangan hidup itu, sudah pernah alami.
0: Iya.
1: Pertengkaran, perpisahan, perkelahian sudah pernah alami.
0: Oh,
1: takdir yang maha kuasa, kita belum dipisahkan, mati belum dipisahkan, cerai. Akhirnya kita, saya jujur nih, Kak. Kejujuran dan keberanian yang berbicara di publik nih, Kak.
0: Nggih, Ibu.
1: Ya. Belum takdir tiang pisah mati, belum takdir tiang pisah cerai.
0: Nggih.
1: Maka tiang berani berbicara di publik.
0: Nah, berarti komunikasi Ibu masih becik nih, Kak, terjalin Ibu nge, antar di rumah tangga, antar kelompok pendengar Ring Perempat, kantan nge.
1: Iya. Bikin tiang anak tiga, perempuan dua, kaki satu. Bagaimanapun keadaan beliau itu di, kalau di pesago istilahnya.
0: Nggih.
1: Ayo kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita sudah cerai pasti kita jatuh.
0: Betul Ibu. Berarti di Pisaga pun Ibu tetap nge mengutamakan rukun, kedamaian, rukun.
1: Rukun kan, saya nge? Sama warang-warang saya rukun. Mudah-mudahan terus rukun.
0: Dengan cara napi manten Ibu, yang mungkin wenten budaya atau kebiasaan mangda memupuk kedamaian antar Pisaga tetangga, wenten tradisi dan kira-kira dilaksanakan.
1: Iya, di tetangga pun juga gitu, saya di bidang keluarga saya di rumah ini, rumah suami atau rumah saya sendiri. Ayo jaga kerukunan. Punya saya ipah-ipah tuh kasih tahu, jangan apakah kerahin. Hidup ini rada lekat, ngambil lima batis megai. Pengadu ngon mayah panak cucu.
0: Cucu, nge. Oh.
1: Iya.
0: Berarti wenten pesan-pesan kentan bunge.
1: Bener gak? Hidup zaman sekarang serba uang.
0: Nge.
1: Kalau dulu minta di Pisago, minta uyah bawang tabio suno. Kalau sekarang kan kita tidak punyalah perasaan sendiri.
0: Iya, nggih.
1: Kalau minta bawang, minta uyah ke Pisaga, rasanya kita paling bodoh rasanya.
0: Yang penting niki ketika masih sehat, masih bisa mencari rezeki, ya apa salahnya untuk mencoba dumun? Bang Dewa bisa boleh bekal nggih angga numas uyah, angga numas tabie kantor bunge.
1: Nggih, Kang.
0: Nggih niki Ibu, Ibu Vera ampun masak niki ya, ampun jangkep ajang-ajangnya mungkin Bu.
1: Sampun kok enggak kepekan marut yang mekeletuk di pekan tumen tengah ini ki karena cucu masuk pangonyo malu menjalan masuk marut yang menjalan.
0: Oke, okay. Berarti ampun neket ring pasar Tabanan niki?
1: Nggih.
0: Oh, sampun nggih.
1: Maaf nggak, tadi cucu nangis udah ngelingsing tadi. Sayang komang, sayang nek. Cucu saya kembar gak?
0: Oh iya, setengkara nih ke rezeki ibu. Ya, itulah
1: bukti jadi saksi. Kalau kita orang tua berbuat baik, pasti baik akan ditemukan.
0: Betul, keturunan pun mendapatkan hal-hal yang baik. Nggih, ibu nge.
1: Bener dong nggak, saya di Pasar Agung Tabanan saya berbicara.
0: Nggih.
1: Ya, kalau kita baik berbuat pasti baik akan keturunan kita.
0: Betul, Ibu.
1: Di perempat era ini jangan kita saling menjelekkan teman-teman. Ayo kita bersatu, kita teguh menjaga kesatuan persatuan Republik Indonesia maupun perempat RI kita sudah umur-umur tua. Ayo kita saling hormat menghormati.
0: Nggih, sok semua pengabdine Ibu, durus nemu nyana aktivitas. Nggih, doa-doanya ne. Sengkara berbalik ke Ibu Vera doa terbaik. Ya, sok semua Ibu, masanakan dulu.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Mawali.
1: Vera kurang lebihnya mohon maaf. Om santi.
0: Nggih, sok semua Ibu semangat luar biasa. Nggih, reungker Ibu Vera Tabanan Malaysia ki penelpon dumun nggih. Pak De Apong kelongkon tegak sampun nyarengin Pak Ian Brate Batu Bulan niki nggih, Bapak Panito Bang Seroka dan Bang Lin. Alat sampun nyarangin ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gonggek Cynthia
0: dan Nggih, Titia, sana jaga kereng studio Pro 4, Rika Wenton Pak Mang Pandu.
2: Nggih.
0: Watur. Sampun api Pak Mang, sehat?
2: Nggih,
0: yang penting ya tetap bisa mecuer ring ambaran iki Pak Mangge.
2: Nggih. Sampun ngiring Gonggek Cynthia tidak kenten.
0: Jek napi niki, jek sehat semangat napi loyo niki. Sehat semangat. Nggih, ampun wentan sang yang surya darah dimun vitamin D Pak Mang.
2: Sampun benten senen yang paling najak titiang mobil baga, nortel, kangen tau.
0: Mungkin pun Niki, kita mobil bag dumun, ini kedamaian dumun. Kedamaian hati pun Niki dumun kita bahas dari diri sendiri. Pun api tata cara nih Niki, mang dia damai di hati Pak Mang.
2: Yang sekali tiang, lupakan saja masalah nikengnya. Apa yang sudah api sana sampun lewat.
0: Tapi kan kadang membekas nih ke Pak Mangge, jadinya tidak sengaja kita tengah-tengah aktivitas, oh lewat bin masalah di pikiran pun api nih ke Pak Mang.
2: Niko sampun nih, Niko caranya Niko sampun mirengang radio, dan ring radio mantep fokus.
0: Oh mengalihkan fokus berarti nih.
2: Niko mantep biar hilang kentan Niko masalah-masalah yang sudah. Lewat.
0: Kita
2: berusaha, tapi ya, yang namanya wintan pikiran itu pasti malih, kentan rauh, malih ingat. Manusiawi
0: berarti nge, normal berarti Pak Mangge. Nah, Niki Pak Mang ketika sampun berdamailah dengan diri sendiri, kentan nge, sampun api untuk menjaga kedamaian dengan orang lain, Niki kembali Pak Mang.
2: Danganan nih kan ya daripada berdamai
0: dengan diri sendiri nih Pak Mang ya. Oh kadena gonggek mantan kerasa sekali nikah Pak Mang.
2: Danganan nih kan yang nikah kan cingak nih raga kita bisa tersenyum, tapi dalam hati nih kan biasanya kita masih menyimpan rasa sedih, bukan ketemu sama orangnya tapi ada masalah-masalah
0: gitu.
2: Pasti ke sampun nih ke
0: contoh Niki bekerja profesionalitas harus kenten nih Pak Mangi, walaupun wenten masalah di belakangnya Pak Mangi ya, harus tetap tersenyum.
2: Napi malih wenten tekanan
0: pressure
2: lagi kondisi tidak fit nih ke
0: fit
2: caranya ya kita cari teman nih ke teman yang bisa diajak ngobrol nih kan bisa untuk mendamaikan suasana hati. suasana yang tidak mood menjadi lebih baik.
0: Lebih baik, oke.
2: Nah, ketemu sama orang-orang nih kan, bisa kita napi wastannya damai, bahagia, happy. Excited,
0: betul. Tapi malah orang-orang yang memang selalu menjadi tujuan kebahagiaan di hidup Niki ya, Pak Mang ya.
2: Sampun pasti ke, sampun iraga dados nge manusia, riki menumadi ring jagat. Pasti ke, sampun wenten keberbahan, wenten masalah. Nah, solusinya kita harus bisa menangani ini ke dengan cara ya kita harus menghormati orang lain, menjaga kedamaian. Bagaimana kita bisa menjaga kedamaian itu sampai memberikan suatu rasa bahagia.
0: Iya, sampai menonton momen lah kenten nge. Ketika memang Pak Mang Niki Sanelianan sampun memberikan hal yang baik, diterima pun hal yang baik dengan lawan bicaranya kenten nge, momen Niki pasti terkenang. Pun api Niki Pak Mang terputus tiba-tiba, padahal perbincangan kita sangat menarik kenten nge, berdamai dengan diri sendiri. Apakah sampun Niki berdamai dengan diri sendiri? Tentunya ya ning gongge durung kenten nge, gongge masih mencari celah-celah kenten nge ketika wenten masalah, tapi Niki sebaiknya solusinya kenten nge mangden nenten larut dari masalah Nike ke mantan nge, walaupun sekali penikang Pak Mang kita sampun beraktivitas mengalihkan fokus dengan cara-cara kenten nge, cara-cara tersendiri yang sampun direncanakan terlintas mantan pikiran yang tidak diinginkan kenten nge. Nike pun yang membuat mungkin down kenten nge, buruk hati nge, buruk damai kenten nge, rakalan renge kembali tetap berusaha bersyukur dan mencari teman bicara nge. Suksuma Pak Mang Niki tata caranya nge, mang dah hidup lebih damai antar diri sendiri dan juga orang-orang sekitar nge. Mesanekan dumun terakelantra Niki sampun kebanan tok galaring palatan ka pertama sampun telas dumun tenang ke mantan katon mantan palatan kaping kali ring acara rahajeng Bali muatang informasi lan tembang Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.